0: Ta'ala
1: anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi
0: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
1: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd.
0: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
2: Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam itu, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Mu'az dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam kali ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
4: Headline Info Dunia Islam.
5: Mentan tinjau pemukiman warga dan sawah terdampak banjir di Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari tetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Es Antartika menyusut drastis, ilmuwan peringatkan perubahan iklim lebih cepat. Serang Iran, Uni Emirat Arab bakal makin dikucilkan di Timur Tengah. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.

0: Info Dunia Islam.
1: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Menteri Pertanian atau Mentan tinjau pemukiman warga di sawah terdampak banjir di Sulawesi Tenggara. Dirilis dari antaranews.com. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman meninjau langsung pemukiman di Kendari dan persawahan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdampak bencana banjir. Mentan Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Kendari Selasa kemarin mengatakan, kunjungan ke Bumi Anoa tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk merespon cepat keluhan masyarakat yang terdampak banjir. Amran Sulaiman ketika meninjau kawasan pemukiman di Kaliwanggu Kendari mengatakan bahwa beliau putuskan berangkat untuk melihat langsung dan menyelesaikan masalah. Mereka datang membawa solusi bukan narasi. Mentan menyebutkan berdasarkan tinjauan di lapangan pihaknya mengidentifikasi jebolnya tanggul sebagai penyebab utama gangguan sumber air. Untuk itu beliau menginstruksikan Balai Wilayah Sungai atau BWS untuk segera melakukan perbaikan fisik. Untuk sektor pertanian, Amran Sulaiman memberikan bantuan benih padi gratis untuk lahan seluas 2000 hektar di 3 kabupaten terdampak. Selain itu dikerahkan bantuan Alsintan berupa 20 unit traktor tangan dan 5 unit mesin pemanen yang akan dibagikan secara proporsional oleh pemerintah daerah. Terkait penanganan infrastruktur, Mentan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU untuk perbaikan irigasi dan pembangunan tanggul guna mencegah banjir susulan. Diketahui dalam kunjungan tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua dan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan sejumlah pejabat daerah guna memastikan kondisi para warga terdampak bencana banjir di Kendari. Beralih ke berita berikutnya, Pemkot Kendari tetapkan status tanggap darurat bencana banjir. Dirilis dari antaranews.com. Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menaikkan status penanganan bencana menjadi tanggap darurat setelah banjir besar melanda 7 kecamatan di daerah tersebut yang terdampak pada ribuan warga. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran ketika ditemui di Kendari Selasa kemarin mengatakan bahwa penetapan ini merupakan respons atas hujan intensitas tinggi yang menyebabkan luapan air di 7 kecamatan merusak lahan pertanian serta memaksa warga untuk mengungsi. Melihat kondisi Kota Kendari sekarang, status tanggap darurat bencana perlu ditetapkan. Penanganannya juga harus dibarengi aksi nyata dan koordinasi yang makin kuat. Siska menyebutkan bahwa berdasarkan data sementara, banjir telah berdampak pada 797 rumah dan 3.517 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan meliputi Baruga, Pasia, Kambu, Kendari Barat, Wawa, Kadia, dan Abeli. Selain permukiman, sekitar 100 hektar sawah siap panen dilaporkan ikut terendam dan terancam mengalami gagal panen. Siska juga menjelaskan jika persoalan banjir di Kota Kendari tidak dapat diselesaikan secara parsial, mengingat wilayah tersebut merupakan daerah hilir yang menjadi muara dari aliran air beberapa kabupaten di sekitarnya. Siska mengatakan dan menekankan pentingnya kehadiran pemerintah secara langsung di tengah masyarakat dan meminta koordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Balai Wilayah Sungai atau BWS ditingkatkan untuk penanganan yang lebih permanen. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026, namun meluasnya titik terdampak akibat cuaca ekstrim mendorong perlunya peringkatan status menjadi tanggap darurat agar penanganan lebih optimal. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menambahkan bahwa upaya normalisasi sungai yang telah dilakukan di beberapa titik seperti Kali Korumba dan Lorong Lasolo mulai menunjukkan hasil dengan berkurangnya debit banjir di kawasan tersebut. Sahabat Muda dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
0: Info Dunia Islam.
2: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
3: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
4: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
3: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
4: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
5: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
6: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
5: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Info Dunia Islam.
1: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Es Antartika menyusut drastis, ilmuwan peringatkan perubahan iklim lebih cepat. Dirilis dari republika.co.id. Penurunan drastis es laut di Antartika sejak 2015 didorong oleh kombinasi perubahan besar di lautan dan atmosfer yang berpotensi mempercepat pemanasan global, menurut penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Science Advances. Temuan ini diumumkan oleh University of New South Wales pada Senin kemarin. Penelitian tersebut menemukan ada 3 faktor utama yang saling berkaitan dengan dan mengubah kondisi samudra selatan di sekitar Antartika. Perubahan itu memicu penyusutan es laut secara tiba-tiba dan berkepanjangan dalam hampir 1 dekade terakhir. Peneliti utama studi tersebut, Aditya Narayanan, mengatakan gas rumah kaca dan penipisan lapisan ozon memperkuat angin di wilayah Antartika. Angin yang semakin kuat itu kemudian menarik air laut hangat dan asin dari lapisan bawah ke permukaan laut. Ketika air hangat naik ke permukaan, panas yang sebelumnya terperangkap di dalam kedalaman laut itu mulai dilepaskan. Kondisi ini mempercepat pencarian es laut dan menciptakan lingkungan umpan baik yang membuat es semakin sulit pulih ke kondisi normal. Narayanan mengatakan Antartika mungkin sedang berubah dari penyangga pemanasan global menjadi penguat pemanasan global. Selama ini, Es laut Antartika memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan iklim bumi. Es tersebut membantu pergerakan sirkulasi laut global yang sistem arus raksasa yang mengalirkan air hangat dan dingin ke seluruh planet. Sistem ini berfungsi seperti mesin pendingin alami yang membantu mengatur suhu dunia. Selain itu, es laut Antartika juga menjadi fondasi ekosistem laut di Kutub Selatan. Lapisan es mendukung kehidupan berbagai organisme, mulai dari alga, mikroskopi, hingga kini, dan juga penguin. Penelitian menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun panas sebenarnya terus menumpuk di bawah permukaan laut Antartika. Awalnya lapisan air dingin di permukaan bertindak seperti penutup yang menjaga panas tetap berada di laut dalam. Namun penghalang alami tersebut kini mulai melemah. Tim peneliti menemukan bahwa masa air hangat yang dikenal sebagai circumpolar deep water kini semakin naik mendekati permukaan. Air hangat itu mencairkan es laut dari bawah dan mengganggu kestabilan sistem arus laut global. Menurut para peneliti, proses ini dapat mempercepat pemanasan planet lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Sebab ketika es laut telah menyusut, kemampuan Antartika untuk memantulkan panas matahari juga ikut berkurang sehingga lebih banyak panas terserap oleh lautan. Penelitian ini menambah kekhawatiran ilmuwan terhadap perubahan iklim global yang semakin sulit dipulihkan. Antartika selama ini dianggap sebagai salah satu penyeimbang iklim terbesar di bumi. Namun jika kawasan itu mulai kehilangan fungsi, dampaknya bisa dirasakan secara global, mulai dari kenaikan suhu, perubahan arus laut, hingga gangguan ekosistem laut dunia. Kita beralih ke berita terakhir kita. Serang Iran, Uni Emirat Arab bakal makin dikucilkan di Timur Tengah, dirilis dari republika.co.id. Laporan bahwa Uni Emirat Arab atau UEA secara diam-diam melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran bersamaan dengan agresi Israel memicu kekhawatiran konflik meluas di Teluk. Meski begitu, sejauh ini negara-negara di kawasan mengucilkan UEFA terkait hal tersebut. Serangan Uni Emirat Arab terhadap Iran yang diklaim sebagai pembalasan atas serangan Iran terhadap fasilitas migasnya, Iran menekankan bahwa balasan itu adalah serangan terhadap pangkalan militer dan aset Amerika Serikat di Uni Emirat Arab yang dipakai menyerang Iran, hanya dipisah Selat Hormuz. Uni Emirat Arab adalah penampung pangkalan militer Amerika Serikat yang terdekat dengan Iran. Aksi Uni Emirat Arab juga termasuk serangan terhadap Pulau Zadan di Iran tepat sebelum gencatan senjata pada 7 April diumumkan. Dan dilaporkan berita ini kemungkinan akan menjadikan Uni Emirat Arab sebagai target yang lebih jelas bagi Iran jika gencatan senjata runtuh dan Amerika Serikat serta Iran memulai kembali konflik. Dari laporan yang ada, Wall Street Journal memberikan rincian tentang bagaimana ketegangan diplomatik selama ini meluas ke permusuhan militer dengan merajuk pada gambar yang diduga menunjukkan jet tempur Mirage Prancis dan drone Minglong China. Keduanya digunakan oleh Uni Emirat Arab beroperasi di Iran. Dan UEFA telah mengisyaratkan pada saat itu bahwa mereka ingin melakukan operasi pembalasan dan tidak hanya mempertahankan instansi miliknya, minyak dan pelabuhannya. Iran pada saat itu juga menuduh Uni Emirat Arab dan Kuwait terlibat dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
11: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
10: Oh iya betul.
12: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
13: Eh, ada saldomu di situ?
14: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
13: 10.000, Ji.
14: Mau beli pulsa kah?
13: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
14: Buat apa ini?
13: Buat bangun rumah layak huni.
14: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
13: Bisa toh, insya Allah.
15: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Bin Jabal, Kendari.
16: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
13: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
16: Nah, kenapa begitu?
15: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
17: Assalamualaikum,
18: Kona. Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
18: Eh, apa kita bikin?
19: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
18: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
19: Eh, baru bagaimana motorku?
18: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
19: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
18: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
19: Yang di mana itu?
18: Itu he, The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
19: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
15: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
20: Radio Mu'adh Bin Jabal 94.3 FM.
21: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar, itulah kemenangan yang agung.

0: Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

0: أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ.
1: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib?

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya, dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون.
1: Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Sesungguhnya alasan untuk menyalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang, padahal mereka orang kaya. Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak ikut berperang, dan Allah telah mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan, kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu, demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

0: Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: خذ من أموالهم صدقة

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Hadirat Sada, yurja intibah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi. Sudah di bandara Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan Mi?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
5: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
7: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heamoko Dompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Moko Dompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi di kantor.
10: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tidak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
10: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
11: Iya sih, ya mungkin nanti tahun depan lah.
10: Notifikasi langsung dibuka, ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
11: Astagfirullah, Yodi.
10: Jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan Mi tunggu nanti terus, kurban Mi tahun ini. Sini Mi, kita pergi sama-sama.
12: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
13: Radio Muats Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
14: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan. malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin, tentu ini adalah cinta yang akan ia maki.

sekalian di antara apa yang mereka lakukan, yaitu menyentuh yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhaluan dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwahi sang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, ayah. Ayah, ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla. Biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

jiwa. Orang-orang terdahulu seperti itu mereka berbuat pada diri mereka. Ah, pernahkah kita memaksa diri kita sejenak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Pernahkah kita menenangkan diri, wahai diri, satu surat, wahai diri, satu ayat,

bersabar, tidak akan berkurang dunia engkau. Tidak akan merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qamat dan adhan. Kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan itu Allah akan angkat derajat engkau.

0: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah.
1: Wahai diri duduk sebentar. Iming-imingi diri dengan akhirat. Iming-imingi diri dengan pahala yang besar.
2: Yeah.

0: Karena diri memang sangat kuat. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa benar-benar mengarah kepada keburukan. Dan iming-imingi dia. Iming-imingi dia. Dia sangat lemah. Dia sangat lemah. Siapapun bisa terjatuh ke dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iming-iming itulah dia bisa beribadah dan dia bercinta.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
3: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
8: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis? Apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia? Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, bersumpah 3 kali beliau.

0: bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, al hira wal harir wal ma'azif, nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Mu'adz, kita berjumpa lagi dalam program Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Dan pembahasan kita di kesempatan pagi ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan haramnya menyentuh wanita yang bukan mahram. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tabrani, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu." Kata Nabi, sungguh jika kepala seseorang ditusuk dengan jarum bersih, ya, dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Nah, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di zaman sekarang batas itu semakin kabur. Dan kita akan membahas sesuatu tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, menjaga diri dan menjaga batas dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Di mana di zaman sekarang batas itu semakin kabur, interaksi semakin bebas, komunikasi semakin mudah, dan kedekatan semakin tanpa jarak. Padahal di dalam Islam menjaga batas adalah bagian dari menjaga hati dan kehormatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat tegas, la'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Sungguh jika kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Saudaraku seiman, hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan di surah An-Nur ayat 30, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Jadi sahabat Mu'adz, Islam tidak hanya mengatur tindakan besar, tetapi juga awal dari fitnah, pandangan, kedekatan, hingga sentuhan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, karena fitnah itu bertahap. Sekali lagi, fitnah itu bertahap. Hari ini sekedar kenal, besok jadi dekat, lalu hati mulai terikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma." Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali setan menjadi pihak ketiganya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sahabat Mu'adz, Islam ingin menjaga bukan hanya tubuh tetapi juga hati. Saudaraku seiman, hari ini batas itu sering dianggap biasa. Bersentuhan tanpa batas, komunikasi tanpa kontrol, kedekatan tanpa aturan. Padahal Allah mengingatkan, "Wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wasa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Perhatikan sahabat muat, Allah tidak hanya melarang zina, tetapi juga mendekatinya. Saudaraku seiman, Islam tidak melarang interaksi, tetapi Islam mengaturnya. Allah berfirman, وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Artinya interaksi tetap boleh, tetapi harus terjaga adab dan kehormatan di dalamnya. Saudaraku seiman, ada beberapa langkah di dalam menjaga diri. Yang pertama adalah menundukkan pandangan, يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ, kemudian menjaga pergaulan, kemudian menjaga komunikasi, dan yang terakhir menguatkan ibadah. Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Saudaraku seiman, Islam tidak ingin membatasi kebahagiaan manusia, tidak. Islam justru ingin menjaga kehormatan dan masa depan manusia. Karena sesuatu yang terlihat kecil hari ini bisa menjadi penyesalan besar di kemudian hari. Semoga Allah menjaga kita semua, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, dan menjaga langkah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian sahabat muat kebersamaan kita dalam program Misi Klub Islam. Dan semoga pembahasan pagi ini dalam serial Mutiara Hadis bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
4: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
6: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Laziz Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Laziz Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Laziz Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazizmuadz.com atau Facebook dan Instagram Laziz Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Laziz Mu'adz.
7: Eh, salah farbeh. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
8: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
7: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
8: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh. Renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
9: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis ST kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
10: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabatmu dimanapun Anda berada masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9:57 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa sahabat Muadz waktu terus berjalan, kita semakin dekat dengan salah satu hari besar umat Islam yaitu Idul Adha. Hari di mana umat Islam di seluruh dunia mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ketaatan dan pengorbanan serta menghidupkan kembali syiar ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sahabat Muadz, kurban bukan sekedar menyembelih hewan. Kurban adalah simbol ketulusan hati, bentuk syukur atas rezeki dan wujud kedekatan seorang hamba kepada Allah. Bagi kita yang memiliki kemampuan, inilah saatnya untuk mulai bersiap. Mulai dari menata niat, memastikan kelapangan rezeki hingga menyelesaikan proses pembelian hewan kurban agar ibadah ini terlaksana dengan baik dan tepat waktu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang keutamaan berkurban. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah pada hari nahar selain menyembelih kurban. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka sahabat Muadz, mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita menyiapkan kurban tahun ini? Sudahkah kita berniat dengan ikhlas karena Allah? Atau masih menunda-nunda sampai waktu terasa sempit? Karena sahabat Muadz, seringkali niat baik yang ditunda itu justru akhirnya terlewat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki kepada kita semua, memudahkan langkah kita untuk berkorban dan menjadikan setiap pengorbanan kita sebagai amal yang diterima di sisinya. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, selanjutnya pagi ini kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustaz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala dengan judul Menjadikan Hati yang Baik. Langsung saja kita simak, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, atas hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an, yang menganugerahkan kepada kita Islam, yang dengannya kita lebih mengenal diri kita, yang dengannya seorang hamba lebih mengetahui hakikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita memahami Al-Qur'an, kita lebih mendapatkan petunjuk untuk mengetahui hakikat diri seseorang, sehingga kita menyadari setiap perilaku dan gerak-gerik jiwa manusia, sehingga kita dengan Al-Qur'an kita memahami bagaimana seseorang itu menjadi benar, menjadi baik, dan bagaimana seseorang itu menjadi orang yang salah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana jiwa manusia itu menjadi baik dan bagaimana jiwa itu menjadi buruk. Bahwa baiknya jiwa seseorang, baiknya seseorang atau buruknya seseorang tidak dengan mendadak bim salabim mendadak menjadi baik atau bim salabim menjadi buruk. Karena itu semuanya menjalani proses, melalui sebuah proses. Allah berfirman dalam surat Wasyamsi wa duhaha wa nafsi, di dalam ayat itu Allah berfirman wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan yang menciptakannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap jiwa itu potensi

bahwa jiwa yang kotor tidak karena otomatis jiwa itu menjadi kotor, tapi karena pemilik jiwa itu dia secara aktif dan terus-menerus mengulang-ulang perbuatan yang menyebabkan jiwanya menjadi kotor. Apa itu? Dosa dan maksiat. Nah, ketika jiwa itu sudah menjadi kotor, maka fitrah pun, fitrah manusia menjadi rusak. Ketika fitrah manusia, ya kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bagaimana setiap manusia ini terlahir dalam kondisi fitrah bersih, Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan software itu, ya dengan fitrah ini, manusia mengenal mana yang baik, mana yang salah. Ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang madarat. Ya, dengan software itu. Tapi ketika dikotori, semakin dikotori, semakin dikotori, maka kacaulah sudut pandang manusia ini. Sehingga yang benar jadi salah, yang baik jadi buruk, yang manfaat jadi madarat. Ini yang kita lihat kondisi masyarakat, kondisi manusia di zaman sekarang. Sehingga ketika kita katakan bahwa minuman keras itu merusak, mereka melihat manfaatnya besar. Ketika kita katakan bahwa zina itu madarat, mereka mengatakan tidak, zina itu menghibur, menyenangkan. Dan demikianlah segala kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat kita adalah ketika fitrah ini sudah dikotori dengan dosa dan maksiat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajarkan kepada manusia untuk bertanya kepada dirinya tentang kebenaran dan keburukan. Ini hanya berlaku bagi mereka yang fitrahnya bersih. Berlaku bagi mereka yang hatinya lebih cenderung kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang kebaikan dan dosa, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a 'alaihi an-nas." Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, husnul khuluq, perilaku yang baik itulah kebaikan. Sedangkan kejahatan, ithm atau dosa adalah yang membuat jiwamu gundah, ya. Ketika kita melakukannya, hati kita menjadi gelisah, menjadi gundah, dan engkau tidak senang apabila diketahui oleh orang lain. Itu dosa. Ya. Seseorang ketika pertama kali hendak berbuat dosa, hatinya gelisah. Ya. Inilah peran software yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap jiwa manusia. Sehingga ketika seorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia menyadari hati pertentangan yang luar biasa dalam hatinya. Berbuat kemungkaran, mencuri misalnya. Agamanya apapun dia, ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat, hatinya menjadi gelisah. Ya, gundah. Termasuk juga perbuatan-perbuatan syirik. Hati manusia dibuat cenderung sebetulnya tunduk kepada Allah, kepada ilah yang satu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika terlahir oleh kedua orang tuanya, dibuat anak ini cenderung kepada kesyirikan, ya. Nabi SAW, kita mengetahui pada kajian sebelumnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi kamathalil bahimati tuntajul bahima hal tara fiha min jad'a. Nabi SAW bersabda, tiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan mereka memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani atau memeluk agama Majusi, sebagaimana binatang terlahir sempurna utuh, ya. Ada binatang, kita mengetahui sapi misalnya terlahir, tidak ada sapi yang terlahir sudah ada cocok di hidungnya, ya. Kita melihat sapi itu terlahir utuh. Maka kata Rasulullah, tidak akan mungkin kamu mendapati sapi terlahir, binatang itu terlahir, sudah ada cocok di hidungnya. Demikian pula manusia, terlahir utuh sempurna sebagai seorang muslim. Namun, orang tuanya yang mewarnai anak itu, yang menjadikan anak itu menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, sekarang ini menjadi seorang liberal, menjadi seorang yang materialis, menjadi seorang yang segala kerusakan-kerusakan yang ada di dunia, menjadi seorang yang berpemahaman komunis.

komunis, pemahaman Syiah, Rafidah dan yang lain sebagainya adalah peran orang tua yang mewarnai anak tersebut. Pada dasarnya mereka berada dalam, di atas fitrah, di atas software yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dari Wabisa bin Ma'bad, dia berkata bahwa aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya, "Ji'ta tas'alu 'anil birr?" Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'annat ilayhi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadr. Nabi sallallahu bersabda kepada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, apakah kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan? Maka Wabisah menjawab, iya. Sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah SAW menjawab, istafti qalbak, bermintalah fatwa kepada hatimu, bertanyalah kepada hatimu. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menenangkan jiwa dan hatimu. Setiap kebaikan akan membawa hati ini menjadi tenteram, ya, membuat hati ini menjadi tenang, ya, itulah kebaikan. Maka seseorang ketika bersedekah, ketika berbuat baik, ketika menolong seseorang, hatinya menjadi tenteram, jiwanya menjadi tenang, itulah segala kebaikan. Ketika seorang berkata jujur, walaupun kadang jujur itu mencelakakan, membinasakan dirinya, namun setelah melakukan kejujuran, dia merasa tenteram hatinya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang membuat gundah jiwamu dan mengguncang dadamu. Ini sebagaimana ini penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kita ini telah diberi potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang baik. Namun ketika potensi ini dikotori, ya, ada seorang ketika dia membersihkan potensi jiwanya menjadi baik maka akan semakin bersih hatinya, semakin jernih hatinya untuk menerima kebenaran, untuk merespon kebenaran, mentaati kebenaran dan berusaha untuk istiqamah. Sebaliknya, jika jiwa ini terus dikotori, maka menjadi kebal dia. Sudah tidak peka lagi. Sehingga ketika melakukan suatu dosa, ada seorang yang melakukan dosa seperti dia melakukan kebaikan. Sudah merasa berbalik hatinya. Yang diibaratkan oleh Nabi SAW, kalkuzil mujakhiyah, seperti tempurung yang terbalik. Sehingga sudah tidak lagi melihat yang ma'ruf dan yang munkar. Dianggap sama oleh dia. Munkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap sebagai suatu kemunkaran. Jadi ketika melihat orang baik, itu menjadi suatu keanehan bagi dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pembicaraan kita pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas tentang empat hal, empat kata yang sering diungkapkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama tentang jiwa atau an-nafs. Apakah yang dimaksud dengan jiwa itu? Kemudian al-qalb atau hati. Yang ketiga akal. Dan yang keempat ruh. Jiwa, hati, akal, dan ruh. Yes, banyak perkataan, penjelasan, perdebatan para ulama tentang hal ini. Sehingga mereka mendiskusikan apakah semua kata ini sama saja satu dengan yang lainnya atau memiliki perbedaan. Dan jika ada memiliki perbedaan, apa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apakah ada titik temu di antara yang satu dengan yang lainnya. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang al-qalb, ya, membahas tentang hati. Kata qalb di dalam bahasa Arab pada hakikatnya itu bukan berarti hati tapi berarti jantung. Ya, qalb itu di sini. Ya, jantung. Adapun jika dalam bahasa Arab hati, hati itu kita tahu bukan di dada tapi di bawahnya,
yaitu dalam bahasa Arabnya kabid. Ya, kabid, bukan qalb. Kalau qalb ini, al-qalbul lati fis sudur, hati yang ada di dalam dada. Ya, dada jantung sebenarnya adalah jantung. Namun di dalam bahasa apa namanya? Di dalam bahasa Indonesia sudah sejak dahulu kala ketika mengartikan qalb diartikan hati. Ya, maka saya pinjam kesalahan ini supaya enggak rancu di dalam menjelaskannya. Kalau setiap saya menyebutkan kata qalb diartikan jantung, jadi rancu malah kita di dalam menangkapnya. Jadi maksudnya di sini adalah pada hakikatnya adalah jantung, tapi karena penerjemahan yang sudah sekian lama mengartikannya menjadi hati, maka saya meminjam itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hati ini pada hakikatnya itulah jiwa manusia, ya. Pada hakikatnya itulah jiwa manusia, dan hati ini memiliki banyak peranan, ya, di dalam mengontrol di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antara sifat-sifatnya hati. Ya, apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, hati ini tempatnya ilmu pengetahuan. Ya, tempatnya ilmu pengetahuan. Itu di hati atau di jantung. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan, di situ mengakarnya akidah, keyakinan seseorang. Itu di dalam hati mereka. Tempatnya iman itu di dalam hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman wahai Muhammad, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian, belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwa iman dan Islam itu bertingkat. Tidaklah setiap orang yang muslim itu pasti mukmin. Ya, tidak mesti setiap muslim itu mukmin. Namun pasti kebalikannya. Setiap mukmin dia pasti muslim. Setiap mukmin dia pasti muslim. Seseorang yang dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menjadi seorang muslim dan dia tidak menambah kualitas keimanannya dengan menambah ilmunya, menambah ketakwaannya, menambah kesalehannya, ya, menambah iman, amal ibadahnya, maka dia akan terus berada pada standar Islam saja sebagai muslim. Namun tidak akan meningkat kualitasnya. Namun kalau dia bertambah ilmunya, setelah dia bertambah ilmunya, dia tambah kualitas ibadahnya kepada Allah. Iman sangat terkait dengan amal saleh. Ya, kita mengetahui firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Selalu terkait, ya, iman dan amal saleh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tiga hal yang tidak akan terpisah, tiga hal ini di dalam Al-Qur'an satu dengan yang lain. Yang pertama, iman dan amal saleh, ini selalu nyambung. Tidak akan mungkin orang itu imannya tebal tapi tanpa amal saleh. Wah, apalagi wali-wali tapi enggak sholat. Ya, ini mustahil. Seorang yang memiliki tingkat iman yang tinggi pasti memiliki tingkat amal saleh yang tinggi juga. Yang kedua, menegakkan sholat dan bayar zakat. Ya, aqimus sholah wa atuz zakat, ini selalu nyambung. Maka seorang tidak akan benar sholatnya jika tidak membayar zakat. Demikian pula sebaliknya, dia bayar zakat tapi tidak sholat, tidak akan benar. Selalu nyambung antara membayar zakat dan menegakkan sholat. Sholat dan membayar zakat, ini selalu nyambung. Dan yang ketiga adalah anishkurli wali walidain, bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tuamu. Dikaitkan oleh Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah telah menegaskan, menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada Allah
mentauhidkan Allah sangat nyambung dengan bakti kepada kedua orang tua. Tidak akan benar ibadah seorang hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan benar ibadahnya. Ya, seorang anak yang ingin menjadi anak, seorang hamba yang ingin menjadi hamba Allah yang saleh, maka harus dia bakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak akan benar baktinya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kemahabaikannya kepada hambanya tanpa pamrih. Ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi tanpa meminta dari hambanya. Dalam sebuah asar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa engkau aku jadikan dirimu? Kenapa aku jadikan dirimu sebagai Al-Khalil, sebagai kekasihku? Bukan hamba Allah yang lain, Khalil, ya, kekasih. Kata Al-Khalil artinya kekasih satu-satunya yang tidak ada duanya, itu Al-Khalil. Kalau kekasih dalam arti Habib, ya artinya Habibullah juga artinya kekasih, tapi sifatnya umum. Karena banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kekasih yang Habibullah ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Banyak kata dari kata hub, mahabbah. Tapi khullah atau al-khalil pilihan-pilihan saja. Hanya dua dari hamba Allah, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih pilihan, sebagaimana Allah telah memilih Ibrahim sebagai al-khalil, kekasih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa aku pilih engkau sebagai kekasih pilihanku bukan dari makhlukku yang lain, bukan dari hamba-hamba Allah yang lain?" Allah menjelaskan adalah karena engkau suka memberi dan tidak meminta imbalan. Suka memberi tapi tidak meminta. Dan itu sifat yang sangat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberi dan tidak meminta. Setiap seorang hamba yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih dan sayang. Ya. Innallaha Rahim yarhamu min yuhibbu min ibadihi ar-ruhama. Allah mengasihi dan mencintai dari hamba-hambanya yang memiliki sifat pengasih. Innallaha al-alim. Allah Maha berilmu dan Allah mencintai dari hamba-hambanya al-ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan demikian pula sifat-sifat yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi hambanya untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga ya, masih pada pembahasan yang pertama dari sifat hati, yaitu hati itu tempatnya ilmu pengetahuan dan tempatnya akidah. Juga di situ letaknya keraguan dan kebimbangan. Ya, ketika bimbang, ragu, itulah hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8, di antara doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau simpangkan hati ini, jangan sampai hati ini menyimpang. Jangan sampai hati kami menyimpang setelah Engkau menunjuki kami, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hati ini memiliki kecenderungan untuk belok, untuk menyimpang. Hati ini memiliki kecenderungan untuk bimbang. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 45, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ketika menyebutkan ciri orang munafik, Allah menyebutkan bagaimana hatinya orang munafik, hati mereka ragu-ragu. Hati orang-orang munafik itu bimbang, ragu-ragu, dan mereka kalut di dalam keragu-raguan itu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha membolak-balikkan hati, agar menetapkan hati ini di atas iman,
di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hati ya agar menjadi lurus. Ketika hati itu lurus, maka yang lainnya, organ tubuh yang lainnya akan menjadi lebih benar. Hati ini, yang kedua di antara sifatnya hati adalah hati ini tempatnya untuk memahami, merenungi dan mendapatkan petunjuk. Jadi tempatnya untuk merenung, memahami, mencerna itu di hati manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf. Ya, surat Qaf surat ke-50, ya, nomor suratnya 50, ayatnya ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyaksikan. Jadi hati manusia ini tempatnya seorang mencerna, memahami, tempatnya kesadaran, tempatnya menerima hidayah atau menolak hidayah itu di hati manusia. Hati ini bisa dibuka, hati ini bisa ditutup. Bahkan tidak sekedar ditutup, bahkan hati itu bisa dibelenggu. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas secara detail. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang kafir yang tidak mau beriman, Allah bertanya sebagaimana firman-Nya dalam surat Muhammad, ya surat Muhammad ayatnya ayat nomor 24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi Al-Qur'an, atau hati mereka ada gemboknya, ada sumbatnya? Am ala qulubin aqfaluha. Ternyata hati ini bisa tersumbat, tertutup. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang diberi nasihat, diberi peringatan. Nasihat itu bisa berupa omongan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bisa berupa penyakit, bisa berupa banyaknya orang-orang yang meninggal dunia di sekelilingnya, di kehidupannya, yang itu semua adalah bentuk-bentuk nasihat. Namun hatinya tetap keras, hatinya tetap tersumbat. Ya, yang tersumbat hatinya orang tersebut. Apa yang menyumbatnya? Apa yang menutupinya? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin. Ya, di juz amma ya, surat nomor suratnya nomor 83 ayat 14. Ya, ayat 14 ya, nomor suratnya nomor 83. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya noda di hati kalian, sebenarnya noda di hati kalian, terjadilah noda pada hati kalian akibat apa yang kalian perbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan jangan demikian, karena hati mereka tertutup akibat dosa yang mereka perbuat. Maka hati ini dalam hadis yang lain Nabi, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan seperti sebuah cermin. Ya, hati itu seperti sebuah cermin yang pada dasarnya cermin itu jernih, bersih, sehingga ketika seorang berkaca kepada cermin itu terlihat utuh, bersih apa adanya. Ya, bagaimana dia berkaca kepada cermin yang bersih. Namun ketika cermin itu dikotori, mulai ada noda, mulai ada karat, ya, ada karatnya, mulai tidak utuh. Orang melihat berkaca, kok banyak andeng-andengnya, ya. Padahal bukan di wajahnya, masalahnya di cerminnya. Ya, masalahnya di cerminnya. Ketika dipantulkan cahaya, tidak utuh dia memantulkan kembali cahaya itu karena kotornya cermin tersebut. Ya, semakin kotor semakin tidak bisa memantulkan hidayah, tidak bisa memantulkan petunjuk. Semakin terkerak, semakin gelap, semakin tidak ada lagi pantulan terhadap hidayah. Walaupun sinar matahari kita ingin pantulkan, tidak ada yang bisa terpantul. Ya, walaupun Al-Qur'an
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala musibah penderitaan hidup dunia, cobaan-cobaan tidak membuat dia mendapatkan petunjuk, tidak bisa membuat dia mendapatkan hidayah. Ini yang kedua di antara sifat hati, tempatnya merenung, tempatnya memahami, tempatnya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Yang ketiga, di antara sifatnya hati adalah tempatnya perasaan. Ya, tempatnya lemah lembut, kasih sayang, emosi, ya, kerasnya hati itu, keras itu adalah salah satu sifatnya hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Nasrani, bahwa di antara mereka ada yang hatinya lemah lembut, pengasih. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 27, ya, surat ke-57 ayat ke-27, "Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah." Dan kami jadikan rasa hormat dan kasih sayang di hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada penghormatan dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di surat yang sama, di surat Al-Hadid ayat 16, Allah mengingatkan, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Wa hati itu bisa khusyuk, bisa tunduk. Ya, surat Al-Hadid ayat 16. "Wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl." Janganlah sampai hati ini menjadi seperti orang-orang ahlul kitab. "Fatala 'alaihimul amad." Ketika ahlul kitab ini, mereka lama tidak berzikir, lama tidak beribadah, tidak tunduk kepada Allah, faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Hati mereka itu menjadi keras. Ya, hati itu bisa mengeras. Ketika mereka lama hatinya tidak dimanfaatkan untuk beribadah, maka hati itu menjadi mengeras. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan tentang definisi hati. Beliau menyebutkan bahwa hati itu adalah bagian lembut yang ada pada diri manusia dan bersifat spiritual dan ketuhanan. Dia memiliki hubungan dengan jantung dan jasadnya manusia. Dan hati ini qalb, ya, biasanya kita mengisahkan dengan kalbu atau hati nurani, ya, kita mengisahkan seperti itu, adalah hakikat manusia itu sendiri. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan, di situ manusia bisa berbicara, membalas, menuntut, ya, segala perasaan manusia letaknya adalah di hati seseorang. Ada lagi dua kata di dalam Al-Quran yang sangat terkait dengan kalbu. Yang pertama adalah as-sadr, yaitu dada. As-sadr atau dada. Dan yang kedua adalah fuad atau batin manusia. Ya, dua hal ini terkait dengan kalbu seseorang, dengan hati seseorang. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125, ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini tentang hati, tentang jiwa, kita memahami diri kita. Kita memahami bagaimana rencana kita. Tujuan utama dari pemahaman ini adalah bagaimana kita merencanakan untuk membersihkan jiwa kita. Ya, ketika seorang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, ada cara. Misalnya ketika dia tidak kenal Allah, dia berusaha untuk mencari dari cara-cara lain. Misalnya meditasi, misalnya menggunakan ke psikiater, ke psikolog misalnya, berusaha untuk membersihkan jiwanya. Namun cara-cara ini tidak mencari dari sumber-sumber yang sebenarnya. Yang menciptakan jiwa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyadari bahwa jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain untuk membersihkan jiwa kita kecuali kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Jadi nanti kita akan sampai kepada suatu kesimpulan, bagaimana seseorang itu bisa bersih jiwanya tapi dia musyrik, menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin orang yang menyekutukan Allah jiwanya bersih, tidak mungkin. Seorang yang menyekutukan Allah musyrik, itulah diantara ciri orang yang memiliki hati yang kotor. Ya, diantaranya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125 ini. Allah menegaskan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Allah berfirman, barang siapa yang Allah hendak memberikan petunjuk, ya, jika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, maka akan dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, jika Allah menginginkan hidayah, petunjuk kepada seseorang, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, dada ini adalah tempat di mana hati berada, di mana tempat kalbu kita berada. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka akan dijadikannya dadanya itu sempit, seolah ia sedang mendaki ke langit. Ya, seorang itu semakin ke tempat yang tinggi, ke dataran tinggi, semakin tinggi, semakin sempit dadanya, semakin susah dia bernafas. Demikianlah Allah menjadikan kotoran pada orang-orang yang tidak beriman. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan kotoran kepada orang-orang yang tidak beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengandung hikmah bahwa Islam itu adalah hidayah, petunjuk pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan seseorang yang diberi hidayah Islam, hatinya akan lapang. Hatinya akan, Islam itu mengajarkan seseorang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah Islam, tapi hatinya masih merasa sempit karena dia masih tidak menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti semakin ke dalam kita akan semakin mendalami bahwa ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, konsekuensinya dia akan tunduk patuh menerima semua ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menerima syariat Allah, semakin lapang dadanya. Dan di antara konsekuensinya, dia juga beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah di alam semesta termasuk pada diri kita. Ya, baik dan buruknya takdir kita wajib menerima hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah yang berupa syariat kita terima, ketetapan Allah yang berupa kauniyah penciptaan alam semesta termasuk yang terjadi pada diri kita, kita menerimanya. Semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ketetapan Allah, semakin kita pasrah dengan segala aturan Allah terhadap hidup kita, semakin lapang hati seseorang. Semakin kita memiliki protes, penolakan, maka semakin sempit hati seseorang. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semakin seseorang itu tidak menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, dirinya milik Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia menolak segala ketetapan Allah, semakin dia menolak, semakin sempit hatinya. Semakin dia menolak ketetapan Allah, semakin sempit hatinya. Di ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 22. Ya, Az-Zumar ini surat ke-39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin mir rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, ya, syarahallahu sadrahu, Allah lapangkan dadanya, ya, dalam bahasa Arabnya disebutkan Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, fahuwa ala nurin mir rabbihi. Apakah sama dengan orang-orang yang membatu? Apakah sama dengan orang-orang yang keras hatinya yang menolak Islam? Maka Allah menegaskan, fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Orang yang semakin hatinya jauh dari zikir, jauh hatinya dari mengingat Allah,
hatinya ini akan semakin mengeras. Karena zikrullah ini ibarat air bagi tanah. Zikrullah ini ibarat ruh. Zikrullah ini ibarat ruh bagi jiwa seseorang. Maka Nabi mengumpamakan dalam beberapa hadis yang lainnya, menegaskan perumpamaan hati yang berzikir kepada Allah dengan hati yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Mayit, bangkai, ya tidak ada ruhnya di dalamnya. Seperti itulah kondisi hati yang tidak berzikir kepada Allah, hati yang mengeras seperti bangkai. Namun seorang yang hidup ada ruh dalamnya. Ruhnya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya, ayat-ayat ini menyebutkan kata dada. Ya, disitulah tempatnya hati seseorang. Ini menunjukkan bahwa dada itu lebih luas. Ya, dia bisa meluas, dia bisa menyempit sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Ketika di dalam hatinya adalah hidayah, petunjuk dari Allah, Islam, maka akan melapang hatinya itu, akan meluas, akan menjadi semakin lembut hatinya. Namun ketika di dalam hatinya ini tidak ada hidayah, tidak ada iman, tidak ada zikrullah, maka akan menyempit hatinya, akan semakin mudah gelisah, mudah tergoncang, dan akan mengeras hati tersebut. Juga di dalam hati ini ada kesombongan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 56, in fi sudurihim illa kibrum mahum bibalighi. Pada dada mereka hanyalah terdapat rasa sombong, mereka tidak akan mampu mencapainya. Surat Al-Mu'min ayat 56. Ya, Allah menyebutkan bahwa dalam dada seseorang mengandung rasa sombong, juga mengandung rasa benci, kedengkian, hasad. Ya, juga di dalam dada manusia ini tempatnya bisikan dan godaan syaitan. Itu di dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43 ketika menceritakan tentang ahlul jannah, para penghuni surga. Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka. Ini Allah menyebutkan bahwa ahlul jannah hatinya dibersihkan dari segala penyakit iri, dengki, dendam, cemburu dan yang lain sebagainya. Segala sifat-sifat buruk yang ada pada dada manusia dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa disitulah tempatnya segala sifat buruk manusia adalah di dalam dada mereka. Mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau kami tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, mereka membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu telah kalian kerjakan. Allah berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang berlindung kepada bisikan syaitan yang berbisik di dalam dada manusia. Segala obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia semuanya ada di Quran. Ya, segala obat untuk semua penyakit hati manusia, penyakit apa yang ada di dalam dada manusia, apakah itu dendam, kesombongan, penyesalan dan yang lain sebagainya, obatnya ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57, Allah menegaskan, ya ayyuhan nas, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ, nasihat dari Tuhan kalian. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي السُّدُورِ, dan penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Allah tegaskan bahwa Al-Quran penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan juga merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengobati segala penyakit yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita, kembali kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan terutama bagaimana mengobati segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia, insyaAllah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan lebih mendalami segala penyakit-penyakit hati manusia dan bagaimana mengobatinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat ini, ya, di sana dijelaskan antara hubungan antara dada dan hati manusia. Bahwa hati ini tempatnya di dada. Ya, hati ini tempatnya di dada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46, Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah penglihatan mata yang buta, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Hati yang ada di dalam dada manusia. Ini menunjukkan bahwa hati ini juga bisa melihat, hati itu juga bisa buta, dan hati itu juga bisa rabun. Ya, sehingga salah di dalam melihat kebenaran. Ya. Buta tidak melihat sama sekali. Namun ada yang melihat tapi salah melihatnya. Tidak melihat kebenaran pada tempatnya. Mereka-mereka yang ditimpa syubhat sehingga melihat kesesatan itu sebagai suatu kebenaran. Ya, mereka yang terkena penyakit syubhat, mereka salah di dalam melihat kebenaran bukan pada tempatnya. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, ini kaitan antara dada dan hati manusia. Ada lagi satu kata di dalam Al-Quran yang diartikan juga dengan hati, nama kata itu adalah kata fuad. Fuad. Ya, kata fuad itu berarti hati juga, yang biasa diistilahkan, diartikan oleh para ulama dengan kata batin. Ya. Dan itu tempatnya di dalam hati manusia. Biasanya diistilahkan dengan hati kecil atau batin manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan mudah-mudah mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya innas sam'a, pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan fuad atau hati manusia, batin manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari uraian ini, jadi hubungan antara jiwa, dada, hati, dan batin manusia ini bisa digambarkan bahwa jiwa ini adalah wujudnya manusia secara utuh. Ya, wujud kita secara utuh ini diistilahkan sebagai jiwa atau nafs. Kemudian lebih kecil lagi adalah dada manusia. Di dalam dada itu ada hati. Di dalam hati itu ada batinnya manusia. Dan jiwa ini, jiwa manusia secara utuh, di situ tempatnya fitrah, di situ tempatnya syahwat, nafsu manusia berada pada jiwa manusia. Ini uraian tentang empat hal yang baru kita bahas tentang hati manusia. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan sedikit. Yang berikutnya pembahasan tentang akal. Ya. Ketika bicara tentang akal, apakah berhubungan antara akal dan perasaan manusia? Seringkali kita mendengar istilah orang laki-laki itu cenderung pakai akalnya. Wanita cenderung pakai perasaan. Ya, seringkali seperti itu. Ungkapan ini tidak ada pendukungnya di dalam Al-Qur'an. Bahkan sebaliknya, akal dan perasaan ini nyambung. Ya, akal dan perasaan ini sangat terkait dengan jiwa manusia.
Karena biasanya kalau dikaitkan dengan perasaan, di mana letaknya? Di hati ya. Padahal hati itu tempatnya berakal, tempatnya berpikir. Itu dengan hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka belum berjalan di atas bumi lalu mereka memiliki hati yang dengannya mereka berakal, hati yang dengannya mereka berpikir, atau telinga yang dengannya mereka mendengar? Maka sesungguhnya yang buta bukanlah penglihatan, namun yang buta adalah hati mereka yang berada di dalam dada. Ini surat Al-Hajj ayat 46. Ayat ini menegaskan bahwa berpikir itu dengan hati. Otak di mana letaknya? Apa fungsi? Bukan di otak berpikir itu. Otak ini seperti otak ini sebetulnya adalah alat, ya, sarana, organ untuk berpikir. Tapi segala proses berpikirnya itulah di hati manusia. Eksekutornya itulah hati manusia. Yang mengambil keputusan adalah hati manusia. Lakukan atau tidak lakukan, pilih atau tidak pilih, itu di hati nurani manusia. Ya, merenung, mentadaburi, berpikir itu dengan hati manusia. Sedangkan otak ini adalah alatnya, ya, prosesornya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini bahwa manusia ini memiliki penglihatan, ya, bukan hanya sekedar mata, tapi penglihatan, bukan hanya sekedar telinga, tapi pendengaran. Alat yang lebih fungsinya bukan hanya sekedar organ saja. Karena kalau cuma sekedar organ, binatang juga punya. Ya, binatang punya mata, binatang punya telinga, binatang punya otak, ya, punya hati, punya jantung, punya organ-organ itu punya. Tapi fungsinya tidak diberi fungsi sebagaimana Allah memberikan fungsi itu kepada manusia. Ya, sering saya berikan perumpamaan bahwa kalau kambing dikasih rumput yang hijau, dia hanya tahu ini rumput enak. Kalau dia lapar, dia konsumsi, dia makan. Tidak bisa mencerna, matanya tidak bisa mencerna ini rumput halal atau tidak, punyan saya atau bukan. Ya, dia tidak tahu itu. Kita bisa membedakan, tahu kita ada uang, ya, tapi kita bisa membedakan ini uang saya atau bukan. Tahu kita ada lawan jenis, tapi lawan jenis ini milik saya atau bukan, halal atau tidak. Ya, ini telah diberikan potensi itu bagi kita manusia dan tidak diberikan kepada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 46. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu. Dan kami jadikan bagi hati mereka penghalang untuk memahami. Ya, surat Al-Isra ayat 46. Allah sebutnya, dan kami telah jadikan bagi hati-hati mereka penghalang untuk memahami. Artinya menunjukkan bahwa fungsi hati di antaranya adalah untuk tafaqquh, untuk memahami, untuk mencerna informasi adalah dengan hati manusia. Ayat yang serupa yang menjelaskan akan hal itu juga di surat At-Taubah ayat 87. Ya, wa tubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun, dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak dapat memahami. Hati yang terkunci menyebabkan hati itu tidak memahami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seseorang yang memiliki organ hati, pendengaran, penglihatan, namun tidak memanfaatkannya dengan benar, tidak memanfaatkannya sebagai fungsi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah sebutkan kondisi atau keadaan mereka ini sama seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha
walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh telah kami jadikan untuk isi neraka jahannam, untuk penghuni neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka masuk dalam neraka jahannam? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Ya, diberi potensi hati untuk mencerna, memahami, tapi tidak mereka gunakan. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Ya, melihat bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang madharat. Kalau cuma sekedar organ penglihatan, semua binatang juga punya, sama seperti manusia. Mereka diberi penglihatan namun tidak diberi mata namun tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Maka Allah tegaskan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, seperti binatang. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa ketika seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna, namun tidak menggunakannya, bahkan lebih mendengarkan bisikan syahwat dan nafsunya, maka dia menjadi rendah, hina, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Ada yang ditanyakan? Saya coba membaca pertanyaan yang sampai ke saya. Jika ada ikhwan atau akhwat yang sudah lama mengaji, namun kenapa akhlaknya tidak menjadi baik? Malah sama seperti kondisinya ketika belum dia mengaji. Kenapa demikian? Karena seringkali kita mengaji, kita merasa bahwa orang itu mendadak soleh dengan ilmu yang dia miliki. Dia lupa bahwa ilmu adalah salah satu bagian untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Namun, tidak cukup dengan ilmu, tapi diamalkan ilmunya. Ya, karena seseorang ketika dia mendapatkan nasihat dan tidak melaksanakan nasihat itu dengan sebenarnya, maka tidak akan bermanfaat nasihat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, dalam Al-Qur'an, ya, dalam surat An-Nisa ayat 66. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya, ketika Allah menegur sebagian ahlul kitab. Allah menegur sebagian ahlul kitab, para pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Allah berfirman, dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, ini perintah Allah kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari negerimu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Mereka tidak akan melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa ini? Allah menyuruh mereka bunuh diri untuk mendapatkan taubat, agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Apa penegasan Allah? Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, perhatikan sebagaimana mereka, sesungguhnya jika mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman. Kita mengetahui ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita terima dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan tidak ada yang seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel untuk membunuh diri mereka. Ya, diperintahkan untuk bertutur kata yang baik. Kalimat perintah-perintah yang sederhana. Sebagai contoh misalnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah sebagian besar kita atau bahkan sebagian besar anak-anak kita menghafalkannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Sebagian besar kita insyaallah hafal hadis ini. Tapi subhanallah, jujur hadis ini termasuk yang paling berat untuk diamalkan. Paling berat, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau ucapan kita tidak mengandung kebaikan, lebih baik rencana apa yang kita bicarakan tidak ada yang tidak mengandung kebaikan, lebih baik kita diam. Kalau mengandung kebaikan ada buruknya, ya, mengandung kebaikan namun ada mafsadatnya juga,
menimbulkan permusuhan. Bagaimana seharusnya? Diam. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, seseorang ketika hendak mengucapkan sesuatu berdasarkan hadis Nabi ini, seharusnya ucapan itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan, murni kebaikan. Kalau ada kebaikan tapi ada keburukannya, maka lebih baik diam ketimbang menyampaikan kebaikan tersebut. Ya, lebih baik diam. Apalagi kalau murni keburukan. Ini menunjukkan bahwa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang kalau dia sudah biasa ngaji, yang harus dia lakukan tanggung jawabnya adalah semakin memperbaiki perilaku dan akhlaknya. Semakin berusaha meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berilah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk diriku. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang terlihat santun dan ramah, namun setelah mengenal lebih lama, ternyata dia seorang yang pendendam. Apakah hati yang pendendam mempengaruhi akhlaknya? Kebaikan seseorang, ya ada kebaikan yang dibuat-buat atau memang aslinya. Ya, seseorang misal tidak akan mungkin seseorang itu menjadi mukhlis, seorang yang akhlaknya santun dan ramah dengan tulus, kalau dia seseorang yang pendendam atau yang selalu berburuk sangka kepada orang, suudzon. Bisa jadi sekali waktu dia bertutur kata yang baik, tapi kalau dia berburuk sangka terus kepada seseorang, bagaimana seorang ini bisa menjadi orang yang tulus senyum kepada seseorang, bertutur kata yang baik kepada seseorang, bisa mempercayakan sesuatu kepada seseorang kalau hatinya berburuk sangka? Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian besar dari berprasangka adalah dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian saling memata-matai, yang memata-matai, dan janganlah kalian menghibah sebagian dengan sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian telah mati, maka kalian pasti tidak akan menyukainya. Perhatikan ayat ini, pertama berangkatnya dari prasangka, kemudian akan menjadi muncul yang berikutnya tajassus, memata-matai, mencari tahu. Jadi, dan setelah mencari tahu akan muncul ghibah, ya, menggunjing. Dari yang sederhana, ketika kita berprasangka buruk kepada seseorang, kita akan mencoba untuk mencari tahu prasangka kita ini benar atau salah. Ya, bagaimana cara cari tahunya? Ngamatin orang itu, dilihat. Coba kita lihat. Oh ya, coba nih, bagaimana dia bersikap, berkata, bertutur kata, bertindak tanduk dan yang lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah mengamati, memata-matai, setelah itu, oh ya benar, ternyata benar prasangka saya. Berangkat dari prasangka yang buruk, memata-matai tajassus, yang akibatnya adalah ghibah. Ini urutan. Maka kalau kita balik, ketika kita berprasangka yang baik, maka kita tidak perlu lagi mengamati seseorang, memata-matai dia, apalagi berghibah. Dan kita dengan berprasangka baik, selalu berhusnudzan, akan menyebabkan seorang itu membersihkan diri dari ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah benar kecerdasan setiap orang berbeda? Apa yang membuatnya berbeda? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kullu syai'in inna kullu syai'in biqadar hatta al-kayyis wal 'ajiz. Hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa segala sesuatu itu dengan takdir, yang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik terkait orang itu cerdas atau bijak, atau orang itu lemah atau kuat. Ya, semua itu berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa taala amma yusyrikun. Tuhanmu yang menciptakan dan Tuhanmu yang memilih. Manusia tidak punya hak pilih. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang, siapa yang diciptakan jadi laki-laki, siapa yang diciptakan jadi wanita, siapa yang diciptakan jadi orang Jawa, siapa jadi orang bule, orang Arab, orang Cina. Tidak punya hak, maka lahumul khiyarah, manusia tidak punya hak pilih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab di sini tentang dominan otak kanan atau otak kirinya, apakah mempengaruhi akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu akan hal ini. Kita, ini pertanyaan terkait tentang suudzon, apakah termasuk dosa? Jelas, berburuk sangka itu dosa. Ya, berburuk sangka, suudzon itu
termasuk dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari berprasangka

Ya. Jadi kalau Allah menegaskan tujuan terjauhnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristen adalah membuat kita murtad dan mengikuti agama mereka, maka jangan pernah berbaik sangka kepada orang kafir. Ya, wah tapi kan dia baik, dia kan begini, dia kan begitu. Mata kita bisa dibohongi, telinga kita bisa dibohongi, hati kita bisa dimanipulasi. Ya, dikasih permen dikit kita senang, masya Allah, baiknya dia ngasih permen ke kita. Ya, tapi kita tidak tahu ujung-ujungnya adalah membuat murtad anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, kita tidak pernah sadar akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika ini pertanyaannya, suami sering pulang malam, ternyata dapat berita dia punya pacar. Bolehkah kita menyelidikinya? Tabayyun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, apa perintah Allah? Carilah tabayyun, carilah kejelasan. Tabayyun ini bukan memata-matai. Ditanya kepada yang bersangkutan. Diingatkan akan ayat-ayat Allah bahwa haram, ya, bahwa berhubungan dengan wanita yang bukan mahram, yang bukan istrinya adalah suatu yang dosa, yang haram, yang bermaksiat. Dan ini termasuk dosa besar yang diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang yang sudah menikah. Ya, seorang muslim sudah menikah, Nabi SAW menegaskan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Salah satunya adalah ath-thayyibuz zani. Ya, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, hukumnya di dalam Islam adalah dirajam sampai mati. Ya, dilempari batu sampai mati. Itu hukumnya dalam syariat Islam untuk membersihkan dosa-dosanya. Jangan sampai kita ini orang-orang yang seharusnya layak dihukum mati tapi masih hidup. Jadi istilahnya mayat hidup. Ya, yang seharusnya sudah layak dihukum mati dia, harusnya di bawah tanah hidupnya. Ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena tidak adanya hukum syariat maka dia masih hidup. Wal iyadzu billah. Maka kita harus mengingatkan yang seperti itu, diingatkan bahwa diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dan diingatkan juga bahwa segala sesuatu yang halal akan hambar kalau hati ini lebih cenderung kepada yang haram. Ya. Kenikmatan kepada yang halal itu akan hambar, akan hilang ketika seseorang lebih cenderung hatinya kepada sesuatu yang haram. Akibat dosa manusia. Ya, ketika hati ini cenderung kepada maksiat, maka taat itu akan tidak akan disukai. Namun ketika hati ini diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa jijik, akan merasa najis terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu? Dari Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginginkan mereka menjadi orang yang tersesat. Iya. Kita menyadari bahwa semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sebelum saya masuk pada pembahasan itu adalah pembahasan masalah takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan maha pengasihnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan dengan maha adilnya Allah, Allah menyesatkan orang-orang yang tersesat. Ya. Artinya orang itu ketika tersesat hatinya, ketika dia menyimpang memilih kepada ketersesatan adalah karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang itu memiliki potensi untuk pengen menyimpang, maka dibiarkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam di awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada potensi untuk menyimpang, maka dibiarkan oleh Allah. Di dalam surat As-Saff, falamma zaahu azaghallahu qulubahum, ketika hati ini cenderung kepada bengkok, kepada penyimpangan, maka semakin dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga banyak contoh-contoh dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Maka ada dialog antara seorang penolak takdir Qadariyah dengan seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Ya. Ketika orang itu berkata, jika subhanallahilladzi la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Dia mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi di ciptaannya kecuali apa yang Dia kehendaki.

0: Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu terjadi. Ya, ada kehendak Allah itu ada dua, kehendak syar'iyah dan kehendak kauniyah. Nanti insyaallah secara detail kita bahas ketika bicara iman kepada takdir dan kaitannya dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Itu sangat terkait antara iman dan kebersihan jiwa seseorang. Orang yang qadariyah, orang qadariyah ini meyakini tidak ada takdir. Ya, mereka tidak meyakini adanya takdir. Bahwa mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi makhluknya segala sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi ketika terjadi orang berbuat dosa dan maksiat, itu bukan karena kehendak Allah. Ini bertentangan dengan akidah ahlu sunnah. Akidah ahlu sunnah meyakini tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa Allah menghendakinya. Ya, tidak mungkin sesuatu terjadi, Allah tidak menghendakinya. Adanya malaikat, adanya iblis, Allah yang menciptakannya. Ya, namun ciptaan Allah ini tidak semuanya dicintai oleh Allah. Tidak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah mencintainya. Allah menciptakan iblis, Allah membenci iblis. Tapi dua-duanya ciptaan Allah. Allah menciptakan Musa, Allah mencintai Musa. Allah menciptakan Fir'aun, Allah membenci Fir'aun. Terus bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak dicintainya? Apa maksudnya? Ada hikmahnya. Allah Maha bijaksana. Ya. Kadang ada suatu perbuatan yang bukan dicintai perbuatannya itu sendiri tapi dicintai akibatnya. Contohnya apa? Suntik. Apakah orang secara umum suka untuk disuntik? Enggak suka. Tapi akibatnya, karena disuntik jadi sehat. Operasi tidak disukai. Tapi karena akibat dari operasi itu menjadi seseorang itu jadi sehat, ya misalnya orang dibelek kulitnya, diambil sebagian dari organ tubuhnya, dilakukan ini itu dan lain sebagainya, pada dasarnya tidak suka. Ya, apalagi itu dilakukan terhadap orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita misalnya, kita tidak suka anak kita dilukai. Namun kadang kita harus membawa anak kita ke dokter untuk dilukai oleh sang dokter itu, diobati, dijahit oleh dia, dan kita malah terima kasih dok, kita bayar dokternya. Ya, kenapa? Kita tidak menyukai perbuatan itu, tapi akibat dari perbuatannya. Dan walillahil matsalul a'la, Allah SWT memiliki perumpamaan yang maha tinggi dalam hal ini. Insya Allah secara detail kita akan membahas ketika membicarakan tentang masalah al-qadha wal-qadar pada poinnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki seseorang itu menjadi tersesat kecuali memang orang itu memiliki potensi untuk ketersesatan dan memang dia layak untuk menjadi orang yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih pembahasan tentang masalah definisi-definisi tentang iman, tentang hati, tentang jiwa, tentang ruh, yang insyaallah nanti kita akan lebih dalam membahas bahwa bagaimana kaitan iman kepada Allah yang akan berdampak kepada kebersihan jiwa seseorang. Ya, kayak bagaimana kaitan tauhid dengan dengan kebersihan jiwa. Bagaimana kaitan iman kepada qadha dan qadar dengan kebersihan jiwa sampai kepada semua syariat Allah. Ya, semua syariat Allah, salat, puasa, zakat, haji, bahkan menikah, ya, transaksi jual beli yang dihalalkan diridhai oleh Allah SWT, semuanya itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki jiwa yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita misalnya berbaik sangka kepada seseorang, namun orang itu ternyata memang pada hakikatnya buruk, jauhi. Ya, jangan dekat dengan orang-orang yang memang pada hakikatnya adalah orang-orang yang fasik. Ya, kita harus memilih teman, dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memilih teman-teman yang baik, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa matsalus sahibis salih ka hamili miskin. Ya, perumpamaan teman yang baik adalah, sahabat yang baik adalah seperti pedagang minyak wangi, dan wa matsalus sahibis su ka nafikhil kir, dan perumpamaan teman yang buruk adalah seperti orang yang tukang las. Ya, dari teman yang baik, teman yang saleh, kamu paling tidak imma an yuhdhiyaka minhu, seorang yang teman yang baik bisa jadi kamu akan mendapatkan bagian dari minyak wanginya. Teman yang baik paling tidak kamu akan mendapatkan, kamu membeli minyak wangi dari dia, atau kamu mendapatkan bau yang harum dari orang tersebut. Tapi nafikhul kir, orang yang tukang las, bisa jadi akan membakar pakaianmu, ya, melobangi pakaianmu, dan kamu mendapatkan bau yang buruk dari dia. Dari sini dianjurkan kita untuk memilih teman adalah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, ya, ketika kita mengetahui bahwa teman kita cenderung untuk suudzon, berburuk sangka dan berperilaku yang buruk, kita tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita menjauh mencari teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab, yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu.
5: Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sokhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah, dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi, kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmulah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantadhiru shabah, wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah." Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.
11: 94,3 FM.
12: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara mengeser menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Nggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
11: 94,3 FM.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: mendengar Radio Mu'a. Jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Mu'az Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Mu'az Tour. Mu'az Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Mu'az Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Mu'az Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Walah mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
0: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
0: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan Mas Hasto?
2: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kembali menyapa sahabat Muaz di kesempatan pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan sahabat Muaz, demikianlah tadi kita telah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir hafizahullah ta'ala, menjadikan hati yang baik. Kemudian kita sambung dengan mendengarkan satu pembacaan Al-Quran pilihan oleh Syekh Mukhtar Al-Hajj hafizahullah ta'ala, pembacaan surah Fatir, surah ke-35 di dalam Al-Quran. Dan saudaraku seiman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah, di tengah aktivitas dan kesibukan kita hari ini, jangan sampai hati kita terlalu larut mengejar urusan dunia kita hingga kita lupa pada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lama lagi insya Allah kita akan memasuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Waktu di mana Allah memanggil hamba-hambanya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia lalu kembali mengingatnya. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat Muaz, kadang manusia begitu disiplin mengejar jadwal pekerjaan, pertemuan, dan urusan dunia lainnya. Namun jangan sampai kita justru terlambat memenuhi panggilan dari Rob semesta alam. Maka sahabat Muaz, mari kita mulai bersiap menyelesaikan pekerjaan yang sedang dilakukan, mengambil wudu, menenangkan hati, dan melangkah menuju sholat dengan penuh keikhlasan. Karena sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga tempat terbaik untuk beristirahatnya hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Wajuilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam sholat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk menjaga sholat tepat pada waktunya dan menjadikan sholat sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya per hari ini, 13 Mei 2026 Masehi, adalah di pukul 11.50 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, waktu sholat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya hari ini adalah pukul 11.50 menit waktu Indonesia Tengah. Kurang lebih 3 menit lagi kita akan masuk di waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh itu, sahabat mau jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar Radio Mu'adh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dunia membuat hati kita lelah, azan datang membawa ketenangan. Ketika aktivitas mulai menyibukkan jiwa, Allah memanggil kita untuk kembali bersujud. Sahabat Mu'adh, saat ini kita telah masuki waktu salat zuhur bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu, mari dengarkan dan jawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhuma telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
5: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
8: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Gimana rasa nasi kebulinya?
10: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
9: Alhamdulillah.

0: dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
2: Absen kok dititip? Emang justip?
0: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: قدوات نبوية.
5: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
6: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: عن عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة.

0: صلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
1: Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah Rabb yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman." Lalu beliau bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahukan aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Kemudian dia berkata, "Beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan terjadinya." Beliau bersabda, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Dia berkata, "Beritahukan aku tentang tanda-tandanya." Beliau bersabda, "Jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan penggembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar." Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tahukah engkau siapa yang bertanya?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian bermaksud mengajarkan agama kalian." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami maka dia tertolak.
3: Pendengar Radio MUA, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio MUA Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kau ni bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Hadiri dan ikuti Kajian Islam Ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
9: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
8: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
9: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
8: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari.
10: Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM dan Muadz TV.
8: Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
11: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Ustaz menjawab.
13: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
14: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
15: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
16: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
17: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
18: Ustadz, apakah manusia bisa melihat jin?
19: Dalam bentuk aslinya, wallahualam. Nabi SAW pernah menangkap jin tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, mulk habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Nabi sallallahu pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi, kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi, sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi enggak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Enggak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Enggak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa? Yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwo misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa wallahu alam. Ya. Wallahu alam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin. Kita baca doa auzu, kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karenanya jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk suatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
20: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan, semoga malaikat melaknatmu, apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian, lebih baik jangan, hindari. Ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya. Ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia. Apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita. Untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol. Setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah. Mendatangkan ini, itu enggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dihadu jahui ya, karena berbahaya. Berbahaya. Kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya dari atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
18: Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
21: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
18: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
0: Masya Allah jemaah, barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli, karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya, bukan pencurinya, kepada penadahnya ya. Penadahnya datang, ini anda beli di sini, ini punya siapa barang ini. Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena alat barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya, harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya, jadi tergantung. Dan adapun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga enggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini, ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Mungkinnya maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ, ya tahu lawan jenis lihat, namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda, ya ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
3: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM, jangan kemana-mana ya.
18: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
22: Waalaikumsalam.
18: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella. Oh iya betul.
23: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
5: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tuwe di sana kone di bypass di fun variasi.
6: The Fun Variasi, Specialist Car Stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
22: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
24: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر.

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'az Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'az Medical Center.
2: Assalamualaikum, Kona.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
2: Eh, apa kita bikin?
4: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
4: Eh, baru bagaimana motorku?
2: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
4: Oh iya, di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
2: Masya Allah.
3: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
4: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
4: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
1: Radio Mu'az Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang misalnya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini, begini, gampang. Ya, periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, keluarlah istri, kan anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
5: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini, di mana saat ini sahabat Muaz di studio kami telah menunjukkan pukul 12:55 waktu Indonesia Tengah. Dan menemani waktu siang sahabat Muaz kalian, bersama-sama akan hadir di ruang dengar sahabat Muaz, yaitu program-program pilihan di kesempatan siang hari ini. Di antaranya ada program Kisah Menawan Sang Teladan, program Quran for Kids, dan di penghujung siang hari nanti akan ada program kajian siang. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, di situasi ekonomi saat ini ya, di mana kehidupan saat ini kalau kita lihat ya, apa-apa rasanya serba mahal. Maka di zaman sekarang seringkali juga manusia menilai sesuatu itu dari harganya. Semakin mahal katanya barang tersebut, maka dianggap semakin baik. Semakin mewah berarti dianggap semakin membahagiakan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Kadang ada barang yang justru ya sederhana, murah, tidak menarik perhatian bahkan, tetapi manfaatnya begitu besar dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan justru itulah yang seringkali kita lupakan. Mungkin sebuah mushaf kecil ya yang selalu menemani perjalanan kita, atau buku catatan sederhana yang tempat kita mencatat ilmu, atau mungkin jam waker atau jam tangan murah yang menjadi sebab seseorang kemudian dapat mengatur waktunya agar lebih berkualitas, kemudian juga menjadikan dari jam itu menjadi sebab seseorang kemudian misalkan bangun waktu tepat waktu untuk bangun sholat subuh dan lain-lain sebagainya, atau misalkan headset yang harganya murah dan biasa saja yang dipakai ya, yang biasa dipakai untuk mendengarkan kajian di tengah perjalanan dan kesibukan. Barang-barang itu sahabatmu sederhana, tidak mahal juga, tetapi bisa menjadi sebab datangnya banyak kebaikan. Islam mengajarkan kita untuk melihat nilai dari seberapa manfaat benda tersebut. Bukan juga hanya sekedar tampilannya saja. Betapa banyak barang yang mahal yang akhirnya justru hanya menjadi pajangan. Disimpan, dibanggakan, tetapi manfaatnya kepada kita memberikan feedback justru sedikit sekali, kurang sekali. Sebaliknya ada barang yang sederhana yang hampir setiap hari menemani aktivitas kita, membantu pekerjaan, kemudian memudahkan ibadah kita, menghemat waktu, bahkan kadang menjadi sebab hati kita lebih tenang. Maka inilah yang perlu kita renungkan, bahwa keberkahan hidup itu tidak selalu ternyata hadir melalui sesuatu yang besar. Kadang Allah Subhanahu wa taala justru menghadirkan keberkahan melalui hal-hal kecil yang terus memberi manfaat kepada kita. Rasulullah SAW pun menjalani kehidupan begitu sederhana. Rumah beliau sederhana, pakaian beliau juga sederhana, perabot beliau pun sederhana. Namun dari kehidupan yang sederhana itu kemudian lahir begitu besar, begitu luar biasa keberkahan. Karena kebahagiaan sejati memang bukan terletak pada banyaknya kepemilikan ya, tetapi pada hati yang memang kita merasa selalu cukup dan mampu mengambil manfaat dari apa yang kita miliki. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai mensyukuri, bersyukur ya, yang mampu melihat nikmat dalam setiap kesederhanaan dan yang diberikan keberkahan dalam setiap yang dimiliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga melapangkan hati kita semua. Ikhwata liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, bersama Agung di sini. Insyaallah taala akan menemani sahabat Muaz sehingga beberapa waktu ke depan dengan program yang akan hadir sesaat lagi, yaitu program Kisah Menawan Sang Teladan. Untuk itu, tetapkan terus radio sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
6: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
7: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
2: Sahabat teman dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Kisah Menawan Sang Teladan di kesempatan siang hari ini. Sahabat teman dimanapun Anda berada, berbicara tentang hidup sederhana dan tentang sesuatu yang kecil namun penuh manfaat, maka kita jadi teringat dari kisah para sahabat yang mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan cuman generasi yang sibuk mengejar yang namanya kemewahan, bukan pula manusia yang menilai kemuliaan dari banyaknya harta. Dan di antara mereka ada salah seorang sahabat yang mulia. Beliau adalah sahabat yang rumahnya dipilih menjadi tempat singgah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali tiba di Madinah. Bayangkan ya, rumah yang sederhana namun menjadi tempat turunnya manusia terbaik di muka bumi, menjadi tempat singgahnya, tempat tinggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan karena rumah itu mewah, bukan karena penuh kemegahan juga, tetapi karena pemiliknya memiliki keimanan, keikhlasan, dan kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan bagaimana sahabat yang mulia ini begitu memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan cari tahu bersama bagaimana sahabat ini begitu memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana teladan yang bisa kita petik bersama dalam kisah Menawan Sang Teladan berikut ini, yaitu kisah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berikut ini.
7: Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dimakamkan di bawah batu Konstantinopel. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini bernama Khalid ibn Zaid ibn Kulaib dari Bani Najjar. Julukannya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa gerangan muslim yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala mengharumkan namanya di timur dan di barat dan mengangkat derajatnya di atas makhluk-makhluknya yang lain. Ketika dia memilih rumah Abu Ayyub sebagai tempat menginap sementara bagi Nabi mulia yang baru berhijrah ke Madinah. Menginapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Ayyub merupakan kisah yang teramat indah untuk dikenang kembali. Bagaimana tidak? Saat itu Nabi tiba di Madinah dengan dielu-elukan oleh seluruh penduduk. Semua mata memandanginya dengan penuh kerinduan, seolah memandang sang kekasih hati. Mereka semua membuka pintu-pintu rumah mereka, berharap Nabi yang mulia itu sudi menginap di tempat mereka. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tinggal di sebuah desa berjarak 2 mil dari Madinah, yaitu desa Quba. Di sini beliau membuat masjid pertama yang dibangun di atas dasar takwa.

Rasulullah kemudian berkata, biarkanlah unta ini berjalan sekehendaknya, karena dia diperintah oleh Allah. Unta tersebut terus berjalan, diikuti tatapan mata para penyambut. Bila dia melewati satu rumah, maka pemiliknya merasa pupus harapan untuk bisa menjadi tuan rumah bagi Rasulullah. Sebaliknya, pemilik rumah-rumah berikutnya menanti dengan harap-harap cemas, akankah rumah mereka dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun si unta terus saja berjalan. Orang-orang pun mengikutinya dengan penasaran. Akhirnya, sampailah dia di suatu tanah kosong, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Disitulah dia berhenti dan duduk. Tapi Rasulullah tidak segan segera turun. Tak lama kemudian, memang si unta bangkit dan berjalan kembali. Rasulullah melepaskan tali kendalinya. Belum jauh berjalan, dia berbalik dan duduk di tempat semula. Tak terkirakan kebahagiaan Abu Ayyub Al-Ansari. Dia segera mendekati Rasulullah dan menurunkan barang-barang bawaan beliau. Rasanya dunia dan seisinya terkumpul di rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Bermaksud mengosongkan barang-barangnya di lantai atas agar bisa ditempati oleh Rasulullah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih tinggal di lantai bawah sehingga Abu Ayyub menuruti saja kehendak beliau. Ketika malam, Rasulullah beranjak ke peraduannya. Sementara Abu Ayyub dan istrinya naik ke atas lantai. Setelah menutup pintu, berkatalah Abu Ayyub, istriku, apa yang kita lakukan ini? Rasulullah berada di bawah dan kita di atasnya. Patutkah hal seperti ini? Kita berada di atas Nabi dan wahyu akan turun kepada beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semalaman kedua suami istri ini gelisah dan tak tahu yang harus dilakukan. Mereka menyingkir dari tengah-tengah ruangan yang diperkirakan Rasulullah tidur di bawahnya. Bila hendak pergi ke sisi ruangan yang lain, mereka berjalan menempel dinding karena tak ingin berjalan di atas Rasulullah. Pagi harinya, Abu Ayyub berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, demi Allah, semalam suntuk saya tidak dapat memejamkan mata. Demikian pula dengan Ummu Ayyub. Nabi bertanya, apakah sebabnya wahai Abu Ayyub? Saya teringat betapa saya ada di atas, sedangkan Anda ada di bawah. Bila saya bergerak, maka debu-debu akan rontok dari atas dan mengganggu Anda. Di samping itu, saya berada di antara wahyu dan Anda. Rasulullah menenangkannya. Tenanglah Abu Ayyub. Sesungguhnya aku merasa lebih enak berada di bawah, karena nantinya tentu banyak tamu yang berdatangan. Berkisahlah Abu Ayyub, aku mengikuti pilihan Rasulullah. Tapi pada suatu malam yang amat dingin, kendi air minum kami terjatuh dan airnya membasahi lantai. Sedangkan satu-satunya benda

0: yang bisa dipakai untuk mengelapnya. Hanya selimut yang kami pakai. Maka tanpa pikir panjang, kami segera mengepel air tumpahan tersebut dengan selimut sebelum terlanjur menetes ke bawah dan mengenai Rasulullah. Keesokan harinya, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepadanya, "Demi ayah bundaku, wahai Rasulullah, benar-benar saya tidak bisa tinggal di atas Anda. Kuceritakan soal kendi yang pecah itu. Beliau akhirnya menerima alasanku dan bersedia pindah ke atas. Sedangkan aku dan istriku, Ummu Ayyub, turun ke lantai bawah." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama sekitar 7 bulan. Yaitu sampai masjid di atas tanah yang diduduki unta beliau selesai dibangun. Selanjutnya beliau dan para istrinya tinggal di bilik-bilik di sebelah masjid. Beliau menjadi tetangga Abu Ayyub, tetangga yang menyebabkannya memperoleh kemuliaan dan keutamaan. Abu Ayyub radhiyallahu an mencintai Rasulullah dengan cinta yang menyita segenap akal dan hatinya. Rasulullah juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang menghapuskan dinding pemisah antara Abu Ayyub dan dirinya. Karena Rasulullah menganggap rumah Abu Ayyub seperti rumah sendiri. Berkisah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Pada suatu siang yang terik, Abu Bakar keluar dari rumahnya menuju masjid. Umar melihat lalu menyapanya. "Wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan Anda keluar rumah pada siang seterik ini?" Jawab Abu Bakar, "Aku tidak akan keluar rumah kalau tidak didorong oleh rasa lapar yang menggigit." Umar menimpali, "Aku pun demi Allah tidak keluar kecuali karena sebab yang sama." Saat mereka berdua bercakap-cakap, Rasulullah datang seraya bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah pada saat sepanas ini?" Keduanya kemudian menjawab, "Demi Allah, perut yang perih karena laparlah yang memaksa kami keluar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi jiwaku yang di tangannya, tidak ada pula yang mengeluarkan diriku dari rumah kecuali itu juga. Mari ikutlah bersamaku." Mereka bertiga berjalan sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Setiap hari Abu Ayyub memang biasa menyediakan makanan untuk Rasulullah. Bila pada waktu-waktu makan beliau tidak juga datang, baru Abu Ayyub memperbolehkan keluarganya memakannya. Ummu Ayyub membuka pintu, lalu mengucapkan salam. "Selamat datang wahai Nabi dan saudara-saudara." Rasulullah bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Saat itu Abu Ayyub sedang mengurus pohon kurmanya di samping rumah. Mendengar suara Nabi, dia segera menyongsong, "Selamat datang wahai Rasulullah dan saudara-saudara." Lanjutnya, "Wahai Nabiullah, bukan kebiasaan Anda datang pada waktu-waktu seperti ini." Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, "Engkau benar." Abu Ayyub radhiyallahu an kemudian memotong standan kurma yang berisi tamar Rutab, dan Bashr. Rutab adalah kurma yang telah masak, sedangkan Bashr adalah masih separuh masak. Rasulullah berkata, "Janganlah engkau memotong tandan yang begini. Sebaiknya ambillah tandan yang sudah sempurna." Kata Abu Ayyub, "Wahai Rasulullah, saya ingin Anda makan tamarnya, rutopnya, serta busnya. Saya pun akan menyembelih kambing untuk Anda." Pesan Rasulullah, "Janganlah engkau menyembelih kambing yang sudah mengeluarkan susu." Abu Ayyub radhiyallahu an memilih seekor anak kambing yang berumur setahun. Setelah menyembelihnya, dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan untuk roti. Engkau lebih mengerti cara membuat roti. Untuk kambingnya, masaklah yang separuh dan bakarlah separuhnya lainnya." Setelah masak, roti kuah dan kambing segera dihidangkan. Rasulullah mengambil sepotong daging dan menaruhnya di dalam daging seraya berkata, "Wahai Abu Ayyub, tolong antar roti dan daging ini ke rumah Fatimah. Dia juga sudah beberapa hari tidak makan sesuatu." Setelah mereka semua kenyang, Nabi berkata, "Roti, daging, tamar, busur, dan rutab." Kedua mata beliau berlinangan ketika melanjutkan, "Demi jiwaku di tangannya, inilah yang disebut nikmat, yang akan kalian pertanggungjawabkan kelak pada hari kiamat. Bila kalian menghadapi hidangan seperti ini dan akan menyantapnya, bacalah basmalah. Bila sudah kenyang, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan sampai kenyang dan memberi karunia yang sebaik-baiknya." Rasulullah langsung bangkit dan berpesan kepada Abu Ayyub, "Besok datanglah ke tempatku." Sudah menjadi tabiat luhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tak seorang pun berbuat baik kepada beliau kecuali segera dibalas dengan kebaikan yang lain. Namun kelihatannya Abu Ayyub tidak mendengarkan kata-kata beliau, sehingga Umar merasa perlu mengulangi, "Nabi meminta Anda datang kepada beliau besok pagi." Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an segera berkata, "Saya akan datang besok, ya Rasulullah." Keesokan harinya, pergilah Abu Ayyub ke tempat Rasulullah. Beliau ternyata menghadiahinya seorang pembantu rumah tangga seraya berpesan, "Perlakukanlah anak ini dengan baik di rumahmu, Abu Ayyub. Kami tak pernah mendapati pada dirinya selain sesuatu yang baik selama di rumah kami." Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an pulang bersama anak belia itu. Ummu Ayyub keheranan melihatnya. Maka ia bertanya, "Untuk siapa anak ini, Abu Ayyub?" Jawab Abu Ayyub, "Untuk kita. Hadiah dari Rasulullah. Sebuah hadiah yang paling berharga." Komentar Ummu Ayyub. Abu Ayyub melanjutkan, "Beliau berpesan agar kita memperlakukan anak ini sebaik-baiknya." Ummu Ayyub berpikir-pikir, kebaikan apa yang bisa kita lakukan terhadapnya untuk melaksanakan pesan Rasulullah itu? Kedua suami istri itu terdiam beberapa saat. Sampai akhirnya Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, aku tak mungkin melaksanakan pesan itu lebih baik daripada memerdekakan anak ini. Engkau telah mendapatkan petunjuk kebenaran. Engkau mendapatkan taufik." Ummu Ayyub kegirangan. Anak kecil itu pun dimerdekakan oleh mereka. Rangkaian kisah di atas adalah mengenai kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an dalam suasana damai. Bila Anda sempat mengetahui sebagian hidupnya dalam peperangan, niscaya Anda akan menjumpai hal-hal yang menakjubkan. Sepanjang hidupnya, Abu Ayyub adalah seorang mujahid, seorang pejuang yang aktif. Dia bahkan tak pernah ketinggalan dalam seluruh peperangan muslimin sejak masa Rasulullah hingga masa Muawiyah, kecuali bila disibukkan oleh suatu tugas. Perang terakhir yang diikutinya adalah penaklukan Konstantinopel. Muawiyah saat itu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh putranya sendiri, Yazid. Pada masa ini, Abu Ayyub adalah seorang yang lanjut usia, berumur 80-an. Dia tak mau ketinggalan ikut berperang di bawah panji-panji Yazid dan turut menerjang gelombang musuh sebagai seorang pejuang. Namun Abu Ayyub radhiyallahu an tak mampu lama-lama bertempur. Dia menderita sakit yang mengharuskannya untuk beristirahat. Yazid sebagai panglima menjenguk dan bertanya, "Adakah Anda memerlukan sesuatu, Abu Ayyub?" Dia menjawab, "Sampaikanlah salamku kepada seluruh kaum muslimin." Abu Ayyub juga berpesan agar pasukan terus maju ke daerah musuh dan membawanya bersama mereka. Bila nanti dia wafat di medan perang, hendaknya jenazahnya dibawa dan dimakamkan di bawah dinding batu Konstantinopel. Tak lama setelah itu, Abu Ayyub pun wafat. Pasukan muslimin melaksanakan amanah sahabat Rasulullah ini. Mereka terus bertempur dengan gagah berani. Ketika mencapai dinding batu Konstantinopel, mereka memakamkan jenazah Abu Ayyub di bawahnya. Semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Dia tidak mau mati kecuali di atas punggung beberapa ekor kuda jinak sebagai pejuang, menyerbu ke tengah medan tanpa mempedulikan bahwa usianya sudah 80 tahun. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Hadirati sada, yurja al-intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
5: Ada Jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
9: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
8: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
9: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
8: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
9: Astagfirullah. Yodi,
8: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
10: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazizmuats, mitra Anda menuju ridho Allah.

0: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
0: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'min bi ta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. وليس

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3
2: FM. 94.3
1: FM
2: Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, seringkali kita merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Padahal bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kita kecukupan yang begitu sangat besar. Maka disinilah pentingnya kemudian kita menjadi orang yang memiliki sifat qanaah, yaitu hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan tanpa berhenti bersyukur dan berusaha. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kembali di kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama dalam program Quran for Kids. Di kesempatan siang hari ini di mana kita akan belajar dan diingatkan kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian difirmankan kepadanya terkait surah Ad-Duha yang kemudian kita akan belajar di dalamnya tentang sifat qanaah ini. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muadz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM.
4: Bismillah.
5: Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Quran for Kids.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya siang hari ini? Ya semoga semuanya sehat, semangat, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan terus untuk belajar Al-Qur'an. Adik-adik dimanapun Anda berada, sahabat semua sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini, kembali kita akan belajar di pembahasan surah Ad-Duha. Tepatnya kita akan belajar di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8. Namun sebelum itu, sebelum kita mempelajari ayat demi ayat di surah Ad-Duha ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan satu murattal dari surah Ad-Duha yang korinya adalah Idris Al-Hashimi hafizahullahu taala. Oleh karena itu tetapkan terus radio Sahabat Muadz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mari bersama-sama kita dengarkan murattal Ad-Duha berikut ini.
3: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah mendengarkan satu murotal dari surah Duha yang tadi dibacakan oleh Idris Al-Hashimi hafizahullahu taala. Dan selanjutnya kita akan masuk di pembahasan surah Duha ini di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8, di mana adik-adik Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam yajrika yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim dimanapun Anda berada, di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8 ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabi kita yang mulia tentang nikmat-nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sejak beliau masih kecil. Yang pertama tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak yatim. Ayah beliau wafat bahkan sebelum Nabi lahir. Coba bayangkan ya, kalau seorang anak ya tidak memiliki ayah, tentu itu adalah perkara yang tidak mudah ketika kita menjalankan kehidupan ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjaga Nabi kita. Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan orang-orang baik yang kemudian nantinya merawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masa kecil pada saat itu. Ini mengajarkan kita adik-adik, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah membiarkan seorang hamba itu terlantar begitu saja. Kadang manusia merasa sendirian karena dia lupa bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menjaganya. Maka adik-adik, kita sebagai seorang hamba jangan pernah merasa sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Ketahui bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan kita ke jalan yang kebaikan, tetapi juga di sana ada jalan keburukan. Tinggal kita yang memilih apakah kita mau menjadi baik dan menjadi buruk. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengetahui tentang Al-Qur'an dan syariat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Allah mengajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wahyu, mengajari kebaikan, membimbing beliau menjadi manusia yang terbaik. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga ya harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita petunjuk. Bagaimana caranya? Dengan kita hari ini alhamdulillah kita bisa belajar bersama Al-Qur'an. Kita bisa mengetahui kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga bisa belajar dari kisah ini. Dan semakin kita belajar agama, semakin Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kebaikan itu. Maka kita sudah sepatutnya bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa pelajaran di kesempatan siang hari ini. Kemudian di ayat yang ke-8 adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu hidupnya sederhana dan kekurangan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan. bukan berarti harus punya banyak sekali harta baru kemudian dikatakan cukup. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat hati Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam merasa cukup. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Mas dimanapun Anda berada, kadang ya ada orang yang punya begitu banyak barang. Tapi kendati demikian, meskipun dia sudah memiliki ini, memiliki itu, punya mobil yang bagus, punya rumah yang luas, tetapi hatinya sempit. Dia masih merasa kurang. Dan ada juga orang yang kalau kita lihat hidupnya, kalau bahasa kita pas-pasan, hidupnya sederhana. Tetapi entah mengapa, rasa-rasanya dia lebih bahagia menjalani kehidupan ini daripada kebanyakan orang yang hidupnya bergerimang harta di luar sana. Itu tentunya karena dia memiliki hati yang tenang, bersyukur terus, dan selalu merasa cukup. Maka itulah yang disebut dengan qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Kalau kita punya makanan, kita bersyukur, alhamdulillah. Kita punya keluarga hari ini yang menemani kita, alhamdulillah, kita bersyukur. Kita bisa belajar Al-Quran dan kita mengetahui ilmunya saat ini tentang qanaah. Kita harus bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, mengetahui apa yang kita kerjakan. Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah meninggalkan kita. Maka ini juga kesyukuran, nikmat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu ingat dari ayat ini, tiga ayat yang kita pelajari, ayat ke-6, 7 dan 8. Maka poin-poin penting yang harus kita ingat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga hambanya. Allah Subhanahu wa taala selalu pasti memberi petunjuk kepada orang-orang yang mau belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk bersyukur serta merasa cukup. Adik-adik, dimanapun Anda berada yang soleh-soleha, kita akan kembali belajar, masih melanjutkan pembelajaran ini. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu, tetapkan terus radio adik-adik sekalian dimanapun Anda berada di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
4: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
3: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
4: Baguskah di situ?
3: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
4: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
3: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
5: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
6: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
7: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
7: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
1: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav X MTQ, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
8: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
9: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
8: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
9: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
8: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
10: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Quran for Kids.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam program Quran for Kids di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah belajar di kesempatan siang hari ini di pembahasan surah Duha di ayat ke-6 sampai dengan ayat keberapa tadi? Adik-adik masih tahu tidak? Ayat ke-8. Kita sudah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, selalu menjaga, memberi petunjuk dan mencukupkan rezeki dengan cara yang terbaik. Maka dari kisah yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di surah Duha di ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-8, kita jadi belajar ya adik-adik untuk selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dalam setiap keadaan. Makanya kalau kita sedang sedih ya, jangan kita pernah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedih, maka segera ambil wudu, kemudian kita segera menunaikan sholat 2 rakaat di sujud kita di tahiyatul akhir, ya kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesulitan dan kesedihan yang sedang kita alami. Kemudian, kalau kita sedang belajar, maka kita juga jangan lupa untuk meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kita dibimbing dan ilmu yang kita pelajari agar diberkahi, ya. Dan kalau kita mendapatkan nikmat, kita juga jangan ketika kita diberi nikmat, kita memanfaatkan nikmat itu. Misalnya kita diberi makanan, kita makan sampai lupa untuk bersyukur, ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, jangan lupa untuk bersyukur. Kita juga harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat umat dimanapun Anda berada, semoga kita semua bisa menjadi anak-anak yang kemudian cinta dengan Al-Qur'an, rajin terus beribadah, dan selalu menjadi anak-anak yang bersyukur dalam setiap keadaan. Dengan cara bagaimana? Caranya kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia pembelajaran kita di kesempatan siang hari ini. Nah, semoga apa yang telah kita pelajari bersama bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan kemudian nantinya di kehidupan kita, kita bisa praktekan. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian juga ketika kita sedih, kita segera mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengambil air wudu, salat, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesulitan yang kita hadapi. Dan tidak lupa juga ketika kita belajar, kita juga meminta bantuan agar ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat nantinya. Sampai jumpa dalam kesempatan Quran for Kids lainnya yang insya Allah akan terus hadir adik-adik setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Muhammad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
12: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
13: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
14: Halo Sobat Fitness.
15: Satu, dua. Satu, dua, satu, dua.
16: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
15: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
16: Yoka, kenapa kau gak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
15: Anu, Be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
16: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
17: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
15: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku, supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
18: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu, eh.
19: Sini, Mi, kita ke Almas Pale.
18: Almas? Apa bedanya dengan yang lain, kah?
19: Rasa bumbunya, toh, khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh. Renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
5: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garlicnya yang khas dan gratis ST kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
14: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagih. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
5: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
14: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
10: Sembilan 4,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: terasa tidak mudah. Namun orang yang pandai, bukan yang tidak pernah diuji, tetapi yang ketika diuji, ia tidak lupa bahwa Allah SWT selalu bersamanya. Maka ia tidak larut dalam keluh kesah, ia justru kembali kepada Allah SWT mengambil wudu, menenangkan diri, lalu sholat. Karena ia tahu bahwa jawaban dari kegelisahan hati bukan selalu dari manusia, tetapi dari mendekat kepada Allah SWT. Di dalam sholat, hati yang sempit menjadi lebih lapang, dan jiwa yang lelah kembali dikuatkan. Di kesempatan siang hari ini, kembali kita akan mendengarkan lanjutan kajian kita Fadilah Amal dengan judul Keutamaan Wudu Dalam Kondisi Sulit. Untuk itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muhammad di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mari bersama-sama kita simak kajian berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.

قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب جماعة، رحمة الله سبحانه وتعالى، mari kembali kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fadailul A'mal yang ditulis oleh Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Qala Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, fadlul wudu'i 'alal makarih. Al-Hafidh Diyauddin Muhammad ibn al-Wahid mengatakan, fadlu al-wudu'i alal makari, keutamaan berwudu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan untuk berwudu. Kemudian beliau membawakan hadis Abi Hurairah. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. Maukah kalian aku tunjukkan kepada suatu perbuatan yang dengan perbuatan itu maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian serta mengangkat derajat-derajat kalian. Bila kita mengamalkan apa yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, maka kita akan memperoleh dua keutamaan besar: dihapuskannya dosa-dosa serta diangkatnya derajat. Lah, para ulama mengatakan maksudnya dihapuskan dosa apa? Apakah dihapuskan catatan sehingga kita tidak mendapati catatan keburukan kita, ataukah dia bentuknya diampuni namun catatannya tetap ada? Walaupun ini sebenarnya tidak terlalu krusial untuk di

Surga itu bertingkat-tingkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Di dalam surga itu ada 100 tingkatan. Ya, ada 100 tingkatan. Ma baina ad-darajatain kama baina as-sama'i wal ardh. Antara satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu seperti langit dan bumi jauh. Itu tingkatan yang ada dalam surga. Yarfa'u bihi ad-darajat, Allah akan mengangkat derajat orang-orang tersebut, yaitu orang ini akan naik levelnya dalam tingkatan-tingkatan yang ada di surga itu. Ini surga. Sebagaimana neraka itu darakat. Neraka itu darakat, yakni bertingkat tetapi ke bawah. Dan tingkatan yang paling bawah itu porsinya orang-orang munafiqin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafiqin tempatnya berada nanti di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi ada tingkatan ke atas, itulah disebut dengan darajat. Ya, dan itu adanya di surga, adapun ke bawah maka ini disebut darakat. Ya, sampai ke tingkatan yang terakhir yaitu darkil asfali minan nar, keraknya neraka. Baik, Rasul mengatakan, "Maukah kalian?" Dan ini pertanyaan untuk menggugah para sahabat sehingga mereka memperhatikan. Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan-amalan tersebut, yang dengan amalan itu kalian akan terhapuskan dosa-dosa kalian, dan kedudukan dan manzilah kalian akan diangkat, derajat kalian akan diangkat. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami mau. Kemudian Nabi mengatakan, qal isbaghul wudu'i 'alal makari. Ini yang pertama. Berwudu dengan sempurna alal makarih, dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, tidak enak untuk berwudu. Apa maksud al-makarih? Kondisi al-makarih secara umum maknanya tadi, sesuatu yang tidak kita sukai. Ketika kita mau berwudu, kita itu inginnya tidak berwudu. Kapan? Biasanya di musim dingin. Apalagi di negara-negara barat, di Arab, itu ada musim dingin yang membuat kita pinginnya berselimut saja, gak mau sentuh air. Nah, ini kondisi-kondisi yang makari, air yang sangat-sangat dingin. Atau juga bisa bermakna inda nuzulil masaib, ketika ditimpa oleh musibah. Karena biasanya orang ditimpa musibah pikirannya penuh dengan musibah itu, gelisah. Namun di saat-saat seperti itu dia sanggup untuk melaksanakan ibadah ini, berwudu. Bisa dia bersabar, tidak dia terbawa, terbuai oleh kepanikannya, oleh rasa sedihnya. Artinya setiap kondisi di mana kondisi itu menjadikan seorang tidak terlalu antusias buat berwudu, nah ini disebut al-makari. Disebut al-makari. Ini yang pertama, yaitu isbaghil wudu alal makari. Yang kedua, wa kathratul khutaa ila al masajid. Dan yang kedua adalah dengan memperbanyak langkah menuju masjid. Banyak langkah. Sering ke masjid. Banyak langkah artinya sering jalan ke masjid. Yang kedua artinya jauh posisi kita dari masjid, maka akan semakin banyak langkah kita menuju masjid. Bahkan ulama juga menyebutkan apa? Dengan memperkecil langkah ke masjid sehingga semakin banyak langkah kita. Nah, bayangkan sampai seperti itu dijelaskan tentang masalah kathratul khutaa ilal masajid. Dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, kullu khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah yang engkau gerakkan menuju masjid untuk sholat itu dinilai sedekah. Dalam riwayat yang lain atau hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim, innalakum bikulli khutwatin hasanah aw daraja. Dalam tiap langkah itu

0: kalian mendapatkan kebaikan atau mendapatkan derajat, diangkat manzilah kalian. Ini keutamaan apa? Melangkah, memperbanyak jalan menuju menuju masjid. Keutamaannya besar. Langkah satu menghapuskan dosa, langkah kanan menaikkan derajat, langkah kiri apa? Menghapuskan dosa. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain pula. Nah, ini keutamaan yang besar bagi orang-orang yang melangkah berjalan menuju menuju masjid. Ya, jadi memperbanyak khutbah ke masjid ini mencakup hal-hal tadi. Ya, yaitu dengan apa? Dengan sering ke masjid. Yang kedua, dengan jauh yang jaraknya, rumah kita yang jauh jaraknya dari masjid, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Bani Salamah dahulu bertekad untuk pindah ke dekat masjid, ingin tinggal dekat dengan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Diyarukum ya Bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum. Wahai Bani Salamah, diam kalian di kampung kalian, jangan pindah. Tuktab atharukum, karena langkah-langkah kalian akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak jadi mereka. Mereka digugah semangatnya untuk mengetahui bahwa kalian itu memiliki keutamaan meskipun kalian jauh. Setiap langkah kalian itu dinilai pahala. Langkah kanan kalian meninggikan derajat kalian, langkah kiri kalian menghapus dosa-dosa kalian. Setiap langkah kalian dinilai sedekah. Setiap langkah kalian itu adalah kebaikan untuk kalian. Maka semakin tenang seseorang ketika menyadari, ketika dia berjalan menuju masjid, langkah-langkahnya itu dinilai berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hadis ini ya, disebutkan ya, di antara faedahnya menunjukkan bahwa berjalan menuju masjid dengan kedua kaki itu lebih utama dengan mengendarai kendaraan. Dengan menunggang unta atau kuda saat itu, atau menggunakan motor seperti yang banyak kita lakukan dan sebagainya, lebih utama dengan berjalan. Maka bila rumah kita dekat dengan masjid, usahakan untuk jalan kaki. Untuk jalan jalan kaki, karena setiap langkah itu akan bernilaikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan mengangkat derajat kita. Apalantas kemudian dengan kendaraan tidak dihitung? Di sini jawabannya adalah kita tidak tahu berapa langkah kendaraan itu. Apakah dengan muternya roda ataukah langkah kuda itu terhitung? Tidak tahu. Tetapi jawabannya adalah rahmatullahi wasi'. Balasan Allah, kasih sayang Allah itu luas. Ketika kita tidak melakukannya, mestilah Allah akan tetap menilainya, akan memberikan ganjarannya. Tetapi hadis ini lebih tepat dan sangat tepatnya bagi mereka yang melangkahkan kaki. Makanya dalam hadis lain disebutkan i'malul khuta ilal masajid, yaitu dengan cara menggerakkan kaki ini menuju menuju masjid. Betul-betul disebutkan jalan kaki. Sebutkan jalan jalan kaki. Imam As-Safaraini Rini mengatakan fihi isyaratun ila mazidi fadlil mashi bi bu'dil makani minal masajid. Bahwa dalam hadis ini terdapat isyarat tentang keutamaan, tentang lebihnya keutamaan berjalan dari tempat yang jauh menuju menuju masjid. Maka semakin jauh tempat tinggal kita dari masjid itu semakin bagus. Karena itu artinya langkah kita akan semakin semakin jauh. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa intidharu sholati ba'da sholati." Yaitu menunggu salat setelah salat. Ini apa amalan yang ketiga, yaitu kita menunggu salat. Setelah kita usai dari salat, kita menunggu salat berikutnya. Ini hati-hati yang mu'allaqun bil masjid, hati-hati yang melekat dengan masjid, di mana mereka selalu menunggu waktu-waktu salat. Maka kita usahakan untuk sebisa mungkin menunggu waktu-waktu salat, karena kita akan dinilai dalam salat. Selama seseorang duduk untuk menunggu salat, fahuwa fis salat, maka dia itu terhitung dalam salat. Lam tazalu fis salati man tadartumus salat. Rasul mengatakan, bahwa kalian itu terus terhitung di dalam salat selama kalian menunggu salat. Maka duduknya seseorang habis dia melaksanakan salat untuk salat berikutnya itu terhitung dia tetap melakukan salat. Maka oleh karena itu kita dilarang kalau lagi menunggu salat untuk menyilang jari jemari kedua tangan kita. Kenapa? Fa innahu fi shalah, kata Rasul. Karena dia sedang dalam salat. Sementara perbuatan ini tidaklah sesuai dengan kondisi orang yang salat. Nah, ini tiga sifat, tiga amalan yang dimana dengan tiga amalan ini seseorang akan dihapuskan dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Yang pertama yaitu berwudu dengan sempurna dalam kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan. Yang kedua adalah memperbanyak langkah menuju masjid. Maksudnya apa? Seperti yang tadi kita jelaskan, yaitu sering ke masjid, jauh jarak kita dari masjid, atau bahkan mengecilkan langkah menuju masjid sehingga semakin banyak. Dan yang ketiga adalah intidharus shalah, menunggu salat ke salat berikutnya. Maka kita usahakan untuk bisa mengamalkannya. Misalnya kalau kita terlalu lama, ya, misalnya subuh ke zuhur mungkin kelamaan, maka kita coba yang dekat seperti asar ke maghrib, ya, atau maghrib ke isya. Nah, ini waktu-waktu yang kemungkinan besar untuk bisa kita lakukan menunggu salat ke salat berikutnya. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Yang demikian itu kata Rasul adalah ar-ribat. Inilah ribat. Apa itu ribat? Ribat itu makna aslinya adalah para penjaga perbatasan, tentara-tentara penjaga perbatasan. Para tentara-tentara penjaga perbatasan, mereka itu tingkat ketangkasan dan kewaspadaannya jauh lebih tinggi dari tentara-tentara yang ada di baraknya. Kalau tentara di barak ya normal, masak, minum kopi, tidur, ngobrol. Ketika dipanggil baru mereka berangkat. Tapi mereka yang ada di perbatasan, mereka akan selalu waspada. Siapa yang datang? Ada gerakan apa? Mereka sewaspada, mereka menyiapkan kuda mereka. Maka dikatakan ribat. Ribat artinya mengikat. Ya. Mengikat hewan tunggangan, ya, atau hewan ternak. Maka mereka senantiasa siap dengan kendaraan mereka saat itu. Itu asli makna ribat. Dan mereka ini pahalanya besar. Ya. Nah, orang yang melakukan hal-hal tadi, tiga sifat tadi, itu disebut ar-ribat. Mereka seperti ar-ribat. Kemudian di sini sebutkan makna ar-ribat, salah satunya seperti yang sebutan tadi. Yang kedua adalah, qila innahu yarbitu sahibahu anil ma'asi, fayasiru kaman rabata nafsahu. Kenapa disebut ribat? Yang artinya mengikat tadi. Ya, ini makna kedua. Bahwa mereka itu seperti seseorang yang dikatakan ribat itu karena mereka tertahan. Ya, terikat. Dari apa? Dari melakukan maksiat. Karena mereka berada di masjid. Mereka ikat diri mereka. Mereka tahan diri mereka dalam masjid itu. Seolah-olah seperti orang yang menahan diri mereka berada di perbatasan. Tidak mau meninggalkan perbatasan itu. Mereka diam di masjid menunggu salat dari salat berikutnya. Yarbitu sahibahu anil ma'asi, menahan orang tersebut dari berbuat maksiat, fayasiru kaman rabata nafsahu, maka dia seperti orang yang mengikat atau menahan diri mereka dari berbuat maksiat itu. Baik, ini makna ar-riba. Itu keutamaannya. Di samping dia akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita, lebih daripada itu Rasul sebutkan bahwa itu ar-ribat. Dia seperti ar-ribat. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Fadlus syahadati ba'dal wudu'i. Fadlu asy-syahadah. Keutamaan. Makna keutamaan apa? Keutamaan itu menunjukkan lebih sekedar dari sahnya suatu ibadah, namun ia memiliki keutamaan lebih. Itulah fadl. Fadluzat artinya kelebihan bekal. Maka fadail adalah kelebihan. Kelebihan apa? Kelebihan dari sekedar sahnya suatu ibadah. Demikian juga dengan hal-hal yang telah disebutkan pada hadis yang pertama sampai hadis yang keempat ini. Semuanya menunjukkan keutamaan lebih bagi seseorang yang melakukannya. Bukan saja sah wudunya, bukan saja sah solatnya, namun lebih daripada itu, mereka mendapatkan ampunan, mereka mendapatkan manzilah yang tinggi, dan mereka disebut bimanzilati ar-ribat, seperti orang yang ar-ribat, ya, menahan diri di perbatasan untuk menjaga negeri kaum muslimin. Berikutnya adalah fadlus syahadati ba'dal wudu, keutamaan bersyahadat setelah berwudu. Keutamaan bersyahadat setelah berwudu. Apa itu bersyahadat, jemaah? Bersyahadat telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nah, ucapan ini adalah zikir dan doa setelah wudu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a." Barang siapa yang berwudu dan wudunya dengan wudu yang bagus, yang baik. Thumma qala, kemudian setelah berwudu orang itu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan setelah berwudu, dan kita semua insyaallah bisa syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat lain, riwayat Tirmizi dan itu juga sahih, atau riwayat Muslim, ada penambahannya, yaitu doa Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku di antara orang-orang yang bertaubat dan di antara orang-orang yang bersuci. Jadi bisa dua kalimat syahadat saja, atau dengan tambahan tadi yang ada di riwayat At-Tirmidzi. Nah, barang siapa yang mengucapkan doa ini, yang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, apa ganjarannya? Futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang mengucapkan itu, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 pintu. Kedelapan pintu surga akan dibukakan bagi orang-orang tersebut, dan dia akan disuruh masuk min ayyiha syaa, dari pintu manapun yang ia inginkan. Ini keutamaan besar, jemaah. Kita dibukakan semua pintu. Kalau sudah pintu semua terbuka, kemudian kita disuruh dari mana saja masuk boleh, ini juga keutamaan yang lebih. Karena bisa jadi dibukakan semua pintu, tapi Anda harus masuk dari pintu ini. Itu masih ada pembatasan. Tetapi kita bilang yadkhulu min ayyasha, boleh masuk dari semuanya, maka ini keutamaan dan kelebihan yang bertambah. Bagaimana cara mendapatkan itu? Dengan tadi, berwudu, dan setelah berwudu membaca doa, membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa di antara kita yang tidak mampu melakukannya? Enggak perlu hafalan ulang, ini sudah hafalan kita sejak kecil. Syahadat, dua kalimat syahadat. Maka tidak pantas untuk kita melewatkan kesempatan itu. Seharusnya kita untuk terus mengamalkannya. Setelah berwudu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bila perlu tambah, kalau kita hafal Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dengan demikian kita akan termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan, ya, yang dibukakan baginya 8 pintu surga. Jadi pintu surga itu banyaknya 8, ya. Ada namanya pintu salat, ada namanya pintu zakat, ada namanya pintu puasa. Apa nama pintu puasa itu? Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Masing-masing kan masuk dari pintu mereka. Namun Anda ketika melakukan ini, Anda dipersilahkan. Silakan, Anda masuk dari mana? Ya. Anda masuk dari mana? Yadkhulu min ayyiha syaa. Baik. Berikutnya adalah fadlul adzan wa ma yaqulu alladhi yastami'. Kita ambil satu atau dua hadis lagi sebelum kita selesaikan. Keutamaan adzan. Fadilah adzan wa ma yaqulu alladhi yastami'. Dan keutamaan bagi orang-orang yang mendengarkan adzan. عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Abi Sa'id al-Hudri, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, la yasma'u mada sautil mu'adhdhini jinnun wala insun wala shay'un illa yashhadu lahu yawmal qiyamati. Yang artinya, tidaklah suara azan itu didengar oleh jin atau oleh manusia atau oleh yang lainnya, melainkan pasti semuanya itu akan bersaksi bagi muadzin, orang yang azan itu, pada hari kiamat. Keutamaan orang yang azan, bahwa suara azan Anda sejauh manapun dia sampai akan didengar oleh bangsa manusia dan bangsa jin, bahkan wala syai dan yang lainnya, termasuk di situ hewan-hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya akan bersaksi untuk Anda, akan memberikan persaksian bahwa fulan adalah orang yang betul-betul memang azan dulu di dunia. Nah, ini keutamaan besar bagi para muazzin. Mereka harus semangat, mereka harus bahagia bahwa mereka mendapatkan keutamaan ini, mereka mendapatkan kesempatan untuk bisa azan. Makanya dalam hadis lain, hadis berikutnya, Rasul mengatakan kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan dalam azan, mereka akan pakai undian untuk siapa yang bisa azan. Mereka akan saling undi, saya atau kamu yang bisa azan sekarang. Saking apa? Saking besarnya fadilah yang ada dalam azan itu. Law ya'lamu ma fil nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu. Andaikan mereka tahu apa yang ada, apa yang mereka akan peroleh, kebaikan besar yang akan mereka dapatkan dalam azan dan pada sab pertama dalam sholat, kemudian mereka tidak bisa sampai ke situ melainkan dengan cara diundi, maka pastilah mereka itu akan saling undi. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu untuk terus dihidupkan dalam jiwa-jiwa kita, para jiwa-jiwa muadzin. Jangan mereka down, berat, aku cuma azan saja. Anda adalah orang terbaik. Bahkan banyak dari para ulama telah mengatakan azan itu lebih utama dari posisi imamah, dari posisi sebagai imam sholat. Kenapa? Karena keutamaannya dalam hadis disebutkan banyak sekali. Salah satunya ini, bahwa semua akan bersaksi untuk Anda. Tidakkah kita bahagia ketika semua orang membenarkan dan bersaksi untuk kita? Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa, dan itu miliknya para muadzin. La yasma'u mada sautil muadzin. Tidaklah didengar suara azan itu, ya, boleh jin atau oleh manusia atau oleh sesuatu yang lain, melainkan pasti semuanya itu akan bersaksi untuk muadzin pada hari kiamat kelak. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول bila manusia tahu, mengetahui apa yang ada dalam azan, apa yang ada yang akan mereka dapatkan di saf pertama berupa kebaikan, berupa pahala yang besar, ثم لم يجدوا إلا يستهموا kemudian mereka tidak bisa memperolehnya, melakukannya kecuali dengan berundi, lastahamu alaih, pastilah mereka akan melakukan undian. Ini kita undi siapa yang bisa azan hari ini, kita undi siapa yang bisa duduk di sub pertama. Tapi belum terjadi sampai hari ini, maka peluang kita besar untuk kesana. Ini peluang yang dibuka, peluang besar, apa, kebaikan besar yang seharusnya semua orang saling dorong untuk mendapatkannya, namun ternyata peluang itu masih dibuka untuk kita semua. Maka apa yang menghalangi kita? Coba kita lihat dan renungkan lewat layar kaca TV kita itu, orang-orang yang ada di Mekah ketika mereka tawaf, apa yang mereka rebutkan? Bukan tawafnya, yang mereka rebutkan adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad, untuk bisa mencium Hajar Aswad itu. Itu bukan sesuatu yang wajib, tidak berhubungan dengan sah atau tidaknya sebuah ibadah tawaf. Tapi demikian, mereka begitu antusias untuk bisa mencium. Bahkan bukan undi lagi, saling sikut mereka di situ, saling injak untuk bisa sampai ke situ. Harusnya azan, kesempatan azan dan kesempatan untuk bisa di sub pertama ini seperti itu kondisinya. Kita dulu-duluan sampai ke sana, karena keutamaan besar yang ada pada sub pertama dan dalam azan tersebut. Walau ya'lamu ma fit tahjiri lastabaqu ilaih. Kemudian Rasul mengatakan, andaikan mereka juga mengetahui apa yang mereka dapatkan dalam at-tahjir. Tahjir itu adalah at-tabkir ila shalah, yaitu bersegera menuju salat tanpa menunggu-nunggu, bersegera. Walau ya'lamuna ma fil 'atamah was-subuh, dan andaikan mereka mengetahui apa yang ada kebaikan yang akan mereka dapatkan dalam salat Isya dan salat Subuh, la atauhuma walau habwa, mereka pasti akan menghadiri dua salat ini meskipun mereka akan merangkak untuk bisa sampai kepada salat tersebut. Ini luar biasanya. Tidak disebutkan keutamaannya apa, seperti apa, berapa derajat seperti ini. Tapi di situ ada kalimat yang sangat menggugah, lau ya'lamun, andaikan mereka tahu. Dan apabila mereka tahu, mereka akan menempuhnya, berusaha untuk sampai kepadanya meskipun dengan susah payah. Andaikan mereka tahu besarnya pahala dalam salat di sub pertama dalam azan, mereka akan saling undi. Andaikan mereka tahu apa yang mereka dapatkan ketika bersegera ke masjid, mereka akan pasti berlomba-lomba ke situ. Andaikan mereka tahu pahala yang besar, kebaikan yang besar yang akan mereka dapatkan dalam salat Isya dan salat Subuh, mereka pun akan datang meskipun merangkak. Sebesar apakah kira-kira pahala itu, jemaah? Sampai-sampai kita akan merangkak ke sana. Mau kita? Kita rela merangkak ke salat itu meskipun kita tidak mampu sampai ke sana. Berarti kan di situ ada kebaikan yang besar yang menjanjikan kepada kita. Andaikan dikatakan, Anda akan dapat pembagian uang 1 juta pagi ini bagi siapa yang mau ke, misalnya ke kantor gubernur, tapi merangkak, mau enggak? Kan mikir-mikir. Apalagi orangnya sudah kaya, ngapain saya sampai seperti itu? Nah, ini kita semua dipastikan dari Rasulullah SAW, kita mau merangkak andaikan kita tahu apa yang kita dapatkan. Nah, ini penggugah bagi kita bahwa begitu besarnya apa yang akan diperoleh oleh orang-orang tersebut, oleh orang-orang yang adzan, oleh orang-orang yang ada dalam sub pertama, oleh orang-orang yang bersegera ke masjid, dan oleh orang-orang yang hadir dalam salat Isya dan salat Subuh. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa kita sampaikan pada pagi ini dari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan beramal, keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tujuan kita apa? Untuk menyemangati diri kita, untuk memotivasi diri kita, untuk membangkitkan semangat yang loyo ini untuk kita lebih ya bergairah lagi melakukannya. Ya. Sedikit amal, sedikit ibadah, tapi di situ ada fadilah yang besar. Siapa yang menyangka dengan bersyahadat setelah wudhu saja pintu surga semua akan terbuka untuk kita? Gak kebayang. Nah, kalau kita hadirkan makna itu, maka kita akan terus mengamalkan amalan tersebut. Padahal ringan, syahadat. Kita ucapkan syahadat itu berkali-kali. Nah, sempatkan untuk mengucapkannya setelah wudhu. Futihat lahu abwabul jannah, akan dibukakan baginya pintu surga. Demikian juga dengan fadilah-fadilah yang lain. Taib lebih kurangnya mohon maaf. Aku laqul hadza wa astaghfirullakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
6: Kau itu.
5: Istriku minta dicarikan kurma.
6: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
6: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Wakhfid

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat gak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus, makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: ...94,3 FM... Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Bro, sis, kamu tahu gak? kalau pacaran itu ada yang nikmat dan ada yang gak nikmat loh. Pengen tahu? Yuk simak terus. Seperti apa sih pacaran yang nikmat itu? Pertama, pacaran yang halal. Sebagai cewek dan cowok muslim, kita harus peduli dong dengan sesuatu yang halal. Masa sih kita doyan sama yang haram-haram? Akibatnya ngeri banget. Tahu gak? Bisa sengsara dunia dan akhirat. Kedua, pacaran yang berpahala. Siapa sih yang gak pengen masuk surga? Kita semua pasti pengen tinggal di tempat istimewa yang dipenuhi segala kenikmatan itu. Tahu gak lu bahwa masuk surga itu gak gratis loh? Masuk objek wisata aja bayar. Masa masuk surga gratis? Gak logis lah. Terus bayarnya pakai apa dong? Apalagi kalau bukan pakai pahala amal soleh yang kita kumpulin sekarang. Tapi jangan lupa, itu pun dengan belas kasihan Allah. Ketiga, pacaran yang aman dan nyaman. Apa sih enaknya duduk berduaan tapi dicurigai orang banyak? Apalagi sampai dikejar-kejar Satpol PP. Pacaran nikmat itu adalah pacaran yang aman tanpa gangguan. Keempat, pacaran yang gak ditemani setan. Serem. Masa berduaan ditemenin pihak ketiga alias setan? Lu gak mau kan? Makanya ikuti tips berikut ini. Tips pacaran nikmat. Pertama, tunggu saatnya yang tepat. Beberapa nikmat yang disediakan Allah sudah ditentukan waktunya untuk dinikmati. Jangan sampai cuma gara-gara nafsu menggebu, lu kehilangan kenikmatan tersebut saat waktunya tiba. Rugi bingit tahu. Jadi, kapan dong waktunya? Ya kalau lu sudah siap segalanya. Siap ilmunya, siap umurnya, siap fisiknya, siap hartanya, dan lain-lain. Kedua, cari calon pasangan yang cocok. Bro, sis, jangan lu kira bahwa cinta itu datang dari keakraban dan pendekatan yang tekun. Cinta itu adalah buah dari kecocokan jiwa. Dan jika lo itu tiada, cinta takkan pernah tercipta. Walaupun dalam hitungan tahun, bahkan milenia. Agama kita ngajarin, kalau mau serius jalanin hubungan dengan lawan jenis, teliti agamanya, karakter dan kepribadian dia. Caranya bisa melalui orang-orang yang lu percaya. Ketiga, lamaran deh. Kalau hati udah mantap, apalagi sudah mohon petunjuk sama Allah, langsung aja hubungi orang tua calon pasanganmu. Tunjukkan keseriusanmu untuk menjalin hubungan yang lebih lanjut. Nah, bila gayung bersambut, maka tips berakhir. Keempat, duduk syahdu di depan penghulu. Segera deh, jalani akad nikah. GPL, gak usah pakai lama. Setelah itu, baru pacaran yang lu jalani bakalan halal, nikmat, aman, dan tentunya berpahala. Insya Allah. Kalau ada pacaran yang nikmat, ngapain menjalaninya gak nikmat? Setuju kan?
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal 'aisha 'aisul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Evening.
1: 94,3 FM.
2: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
3: yaitu tata cara pemahaman mereka yang
2: berbeda.
4: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul

0: 94,3 FM.
1: 94,3 FM Radio Muadzin Jabal Kendari. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada, dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan ketika menghadapi kesulitan. Ada yang mencari hiburan, ada yang bercerita kepada manusia, ada juga yang mencoba menenangkan diri dengan berbagai cara. Namun ada satu jalan yang paling dekat, yang paling tenang, dan paling pasti memberikan keteduhan bagi hati seorang mukmin, yaitu sholat. Sebuah cara seorang hamba kembali kepada Rabb-nya, bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai tempat bersandar dan mencari ketenangan. Dan dalam sholat ini, sahabat Muas, ada ketenangan yang tidak akan kita dapatkan dimanapun itu. Oleh karena itu, sahabat Muas, dimanapun Anda berada, di mana saat ini di Surikam telah menunjukkan pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, ini menandakan kita telah berada di waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, sahabat Muas, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat asar, dan bersegera menunaikannya. Dan mari bersama-sama kita dengarkan lantunan sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya berikut ini. Dan tetapkan terus Radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: 94,3 FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membayarkan zakat kepada sanak kerabat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, kaidah yang perlu diperhatikan dalam hal ini, bahwa setiap kerabat yang menjadi tanggung jawab pembayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dibayarkan kepadanya, karena hal itu menyebabkan kewajiban nafkahnya gugur. Adapun jika kerabat itu bukan orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang, maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah. Karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam,
3: tersebar di berbagai negeri. Sebuah fenomena, yaitu seseorang wanita muslimah yang menikah dinasabkan kepada nama atau gelar suaminya. Misalnya, ada wanita bernama Zainab menikah dengan Zaid. Setelah menikah, bolehkah kita tulis nama istri Zainab Zaid? Ataukah kebiasaan ini adalah bagian dari budaya Barat yang wajib kita jauhi dan kita waspadai? Fatwa Al-Lajna Ad-Daimah. Tidak boleh menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, panggillah mereka dengan menasabkan mereka kepada ayah mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 5. Juga terdapat hadis yang berisi ancaman keras untuk orang yang menasabkan diri kepada selain ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tidak diperbolehkan menasabkan seorang wanita kepada suaminya
4: sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir dan kebiasaan sebagian kaum muslimin yang suka ikut-ikutan dengan ciri khas orang kafir. Wallahu a'lam.
1: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
5: Nah kalau gitu... sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499 0822 2091 4499 atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: لبيك اللهم لبيك.
9: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: قدوات نبوية.
11: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
12: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
10: Qudwatun nabawiyah.
13: عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
12: داري أبو رقية Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
15: Min, ini kok barangnya jelek ya?
14: Ada yang bisa dibantu, Pak?
15: Min, ini barangnya mau saya pakai. Gak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, tuh.
14: Halo, Pak.
15: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund gak?
14: Halo? Iya, halo?
16: Astagfirullah, ya Allah, mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Aduh, pusingnya, ya Allah.
17: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
16: Masya Allah, klien semua menelpon. Komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
17: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
18: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Dauro Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syari marketing agent, launching produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia. Instagram wo.sakina.indonesia.
17: Masya Allah, pengantin muda. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
16: Masya Allah, syukron atas doanya. Semoga antum juga dimudahkan.
17: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
16: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
19: Tapi antum kapan pi?
16: Gimana rasa nasi kebulinya?
20: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
21: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
20: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
22: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
22: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
24: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
25: أذكار المساء.

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: يعلمون.
1: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
2: Program Murattal by Request, di mana Anda bisa mendengar ayat-ayat Al-Quran oleh kori-kori terbaik sesuai pilihan Anda. Hadir dengan konsep baru setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 16.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Tengah. Ayo request Murattal pilihan Anda. Caranya, ketik nama beserta alamat Anda, ketik surah yang ingin Anda dengarkan oleh kori siapa, kirim ke 0852-55500-943. Sekali lagi, 0852-55500-943. Hadir dengan kuis menarik di setiap harinya. Dengarkan kuisnya, kemudian kirim jawaban Anda ke 0852-55500-943. Murattal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sapusing saya.
3: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ada orang kata Nabi alaihi salatu wassalam yang sholat selama 60 tahun sholat. Walam tuqban lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, udahlah, kau gak usah bicara tentang sholat yang benar, yang penting sholat. Apa engkau tidak membaca firman Allah jalla jalalu, wailun lil musalli, orang yang salat aja celaka. Alladzina hum an salatihim sa'u, alladzina hum yura'u, orang-orang yang lalai dengan salatnya. Ada orang yang asal salat, enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat, salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalannya diterima? Itu harapan kita. Maka pantas kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa meminta amalan mutaqabbala, amalan yang diterima.
7: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
9: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari 3 harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain, tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat, bukan urusan dunia.
7: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
10: Taubat ternyata salah satu sebab untuk masuk surga.
0: Seharusnya seorang kalau bermaksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya impas, selesai. 0-0 seperti orang bersalah kepada orang lain, dia minta maaf, kemudian selesai. Tetapi tidak demikian. Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kasih bonus, bonusnya masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bayangkan, seorang bertobat kepada Allah, membangkang kepada Tuhannya, melanggar larangan-larangannya, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya, bahkan Allah kasih bonus, Allah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
6: 94,3 FM.
10: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
7: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Wa'an Abi Musa Abdullah ibn Qaisin al-Ash'arihi radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
12: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
13: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
14: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
13: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum,
3: Komandan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
3: apa kita bikin?
2: Semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
2: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ, Komandan. Nanti kita ambil.
2: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
3: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
2: Yang di mana itu?
3: Itu The Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
2: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
5: The Jog Mega Suara Car Interior, hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas. 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis, merugi. Budak-budak dinar, celaka, merugi. Budak-budak dirham, celaka, sengsara, merugi. Budak-budak khamisah, khamisah itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian?
7: Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.

0: Wahai saudari-saudari, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan. Tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
1: Kita mencintai istri kita.
0: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada sorga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita yaitu Al-Lawul Mahfuz yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
2: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
1: Buah manis beriman kepada takdir
3: Allah qadirul khalaiqi
1: qabla an yakhluqas samawati wal ardha bi khamsi. Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
4: hidup tanpa lu kesah
1: sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
4: Hidup penuh dengan ketegaran keteguhan
1: dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
5: Qul qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang dia kehendaki.
6: Yang lalu biarlah benar.
7: Yang lalu biarlah benar.
6: Orang yang cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi, yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
2: Wa inna

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini, tepatnya di pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dalam beberapa kajian dan penelitian tentang perilaku masyarakat di era digital, ditemukan bahwa fenomena yang disebut sebagai conspicuous consumption atau konsumsi yang bertujuan untuk ditampilkan. Di era media sosial, hal ini sering dikenal dengan flexing, yaitu kecenderungan menampilkan kemewahan atau kepemilikan bukan sekedar untuk kebutuhan, tetapi untuk dilihat oleh banyak orang, oleh orang lain. Sejumlah studi, sahabat Mu'adz, ternyata menunjukkan bahwa paparan gaya hidup seperti ini itu dapat mempengaruhi cara seseorang memandang kebutuhan, bahkan mendorong pola konsumsi yang tidak lagi berbasis kebutuhan, melainkan berbasis citra dan pengakuan sosial. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita melihat kehidupan orang lain ternyata memang sangat berpengaruh, memengaruhi cara kita menjalani hidup sehari-hari. Dan ini menjadi pembahasan yang menarik untuk kita renungi dan kita pahami lebih jauh lagi, bahwa tidak semua apa yang kita lihat di media sosial itu perlu kita serap kemudian kita ambil, tetapi kadang-kadang cukup kita lewati saja. Kita ucapkan mungkin Masya Allah ya, Barakallah, dan kemudian kita lewati. Karena ini juga hal-hal yang seperti ini yang tampak di media sosial adalah hanyalah potongan-potongan yang di kehidupan yang sudah diedit. Artinya sahabat Mu'adz, apa yang kita lihat ini kenyataannya belum tentu sesuai dengan ekspektasi yang terbangun ketika kita melihat sesuatu yang baik di media sosial. Maka siogianya bagi kita ya untuk memilih atau memilah apa yang kita konsumsi atau apa yang kita lihat di media sosial kita. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari ini. Kembali kita akan masuk dalam sebuah program yang semoga dengannya kita kembali ya tertenangkan dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dari requestan sahabat Mu'adz sekalian. Dalam program Murattal by Request yang akan hadir sesaat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murattal by Request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murattal by Request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ikhwatul Iman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kembali berjumpa dalam program Murattal by Request di kesempatan sore hari ini, di mana kembali kita akan mendengarkan requestan-requestan dari sahabat Mu'adz sekalian. Dan sahabat Mu'adz bisa mengirimkan requestannya melalui nomor interaktif kami di 0852 55 500 943. Dan di kesempatan sore hari ini, mengawali perjumpaan kita dalam program Murattal by Request, kita akan mendengarkan bersama satu lantunan dari Murattal Surah Al-Munafikun, Surah ke-63, dengan korinya yaitu Al-Ustadz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Dan mari bersama-sama kita simak lantunan surah Al-Munafikun serta kirim.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih dalam program Murotal by request, sahabat muat dimanapun Anda berada. Di tengah kehidupan sosial hari ini, kita tentunya mungkin banyak dari kita yang sering berinteraksi dengan banyak orang ya melalui sosial media, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Di media sosial ini, sahabat Muas, sangat mudah tentunya bagi seseorang untuk menilai, berkomentar, bahkan menyebarkan sesuatu tanpa tabayun atau di cross check terlebih dahulu, kemudian dipastikan apakah ini benar atau tidak. Padahal dalam urusan sosial seperti ini, ya syariat kita tentunya sangat memperhatikan hal-hal seperti ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian adab dalam berinteraksi, menjaga lisan, serta tidak mudah berprasangka dan menyebarkan berita tanpa kejelasan. Dan prinsip-prinsip ini banyak sekali ditemukan di dalam Al-Quran tentunya, khususnya di sebuah surah yang akan kita dengarkan bersama, sebuah surah yang membimbing kita dalam membangun akhlak sosial sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan Murotal Berikus ini, sahabat Muas, kita akan mendengarkan bersama surah Al-Hujurat, yang di dalamnya kita akan belajar bersama tentang adab-adab ya yang berkaitan dengan akhlak sosial seorang muslim itu seharusnya dibangun seperti apa. Oleh karena itu, tetapkan terus radio sahabat Muas dimanapun Anda berada, dan jangan lupa bagi sahabat Muas yang ingin mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 9443 dengan format nama, kemudian juga daerah tempat tinggalnya, spasi surah yang ingin didengarkan, dan qori pilihannya. Dan langsung saja, ini dia surah Al-Hujurat dengan qorinya Syekh Hani Ar-Rifai Hafizahullahu Ta'ala. Dan tetapkan terus radio sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sahabat Wadi, dimanapun Anda berada, masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari, dan kita masih berada di program Murotal by request. Dan alhamdulillah, di kesempatan sebelumnya telah kita dengarkan bersama lantunan surah Al-Hujurat, surah yang kembali mengingatkan kita bagaimana seharusnya tata krama atau adab itu dimiliki oleh seorang muslim, apalagi di era digital seperti ini, di mana tidak ada orang yang melihat kita, kemudian kita dengan mudah ya berkomentar di media sosial, dengan begitu mudahnya kita mengomentari orang lain. Maka ini menjadi pengingat kita bahwa sebagai seorang muslim tentu ada adab-adab yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan interaksi sosial dimanapun itu, maupun baik di dunia nyata maupun di dunia yang sifatnya maya ya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, selanjutnya kembali kita akan mendengarkan lantunan surah, di mana dalam surah ini kita akan diingatkan kembali tentang hakikat kehidupan ini. Urusan kehidupan dunia, kesibukan pekerjaan, tuntutan target, serta berbagai ambisi yang terus dikejar tanpa henti, memang seringkali membuat manusia larut dalam aktivitasnya sendiri. Hingga kemudian kita tidak sadar bahwa hati kita menjadi sibuk dengan dunia ini. Kita lupa apa sebenarnya yang kita mau capai dari dunia ini. Kita lupa bahwa kehidupan ini tidak berhenti di sini. Padahal ada satu kepastian yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, yaitu datangnya hari akhir. Hari di mana setiap manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesadaran inilah yang menjadi pengingat bagi setiap manusia agar manusia tidak terbuai oleh tipu daya dunia, kesibukan dunia, kesenangannya, dan kembali mengarahkan langkah hidupnya kepada tujuan yang sebenarnya. Tujuan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu akhirat. Dan pengingat yang sangat kuat tentang hal ini kita temukan di dalam surah At-Tur, surah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan Murotal by Request. Oleh karena itu, sahabat muas, jangan kemana-mana. Dan mari bersama-sama kita simak lantunan surah At-Tur ini. Kita hayati bersama bagaimana keindahan surah dan bacaan dari Syekh Misr Rasyid Hafizahullah Ta'ala. Semoga bisa menembus ke hati kita dan menjadi pengingat kita di kesempatan sore hari ini. Tetapkan terus radio sahabat muas dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa, untuk sahabat muas yang ingin mengirimkan requestannya, maka bisa mengirimkannya ke nomor kami di 0852 555 0943 dengan format nama, kemudian daerah tempat tinggalnya, surah yang ingin didengarkan, dan kori pilihannya. Langsung saja kita dengarkan bersama surah At-Tur dengan korinya Syekh Misr Rasyid Hafizahullah Ta'ala berikut ini.
0: Murotal by request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ikhwatul iman sahabat Muslim dimanapun anda berada masih menemani sahabat Muslim sekalian dalam kesempatan program Murotal by request di sore hari ini. Dan alhamdulillah telah kita dengarkan bersama satu lantunan dari surah At-Tur dengan qorinya yaitu Syekh Mishtari Rashid Hafizahullahu Ta'ala. Dan selanjutnya kita masih akan kembali mendengarkan lantunan-lantunan surah yang direquest oleh sahabat muas kalian dimanapun anda berada. Dan juga untuk sahabat muas yang ingin mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550-943. Namun sebelum itu sahabat muas, terlebih dahulu kita akan dengarkan pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Untuk itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Murotal by request.

0: Assalamualaikum,
1: Konan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
0: Eh, apa kita bikin?
2: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
1: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
2: Eh, baru bagaimana motorku?
0: Simpan di situ, Komandan. Nanti pi kita ambil.
2: Oh, iya, Di. Aimi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
0: Masya Allah.
1: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
2: Yang di mana itu?
1: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
2: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
3: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
4: Hadirati sada. Yurjan intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang, Mi, ini. Sudah di bandara, Mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga, nah. Kita bosan, Mi, di sini makan yang potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan,
5: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
3: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
8: Murotal by request.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
10: Masih dalam program Murotal by request, sahabat Muas dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muas kalian di kesempatan sore hari ini. Dan bersama-sama kembali kita akan mendengarkan satu lantunan surah di kesempatan sore hari ini. Di mana surah ini, sahabat Mas, adalah surah Makkiyah yang banyak membahas tentang keimanan, rezeki, tujuan hidup manusia, dan hari akhir. Dan memang, sahabat Mas, sudah sepatutnya kita harus perbanyak mengingat ya tujuan kehidupan kita di dunia ini. Karena seringkali banyaknya aktivitas yang kita lakukan, kemudian juga kesenangan dunia dan hal-hal yang kemudian membuat kita lalai akan kehidupan ini, kadang-kadang kita terlena dari mengingat tujuan akhir dari kehidupan kita. Di awal surah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan Mortal Berikus ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan angin yang berhembus dengan tanda bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Semua yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar. Ini menegaskan bahwa kehidupan dunia bukan akhir dari segalanya. Kemudian juga ini bagian yang paling penting dalam surah ini, yaitu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hidup bukan sekedar kemudian kita kerja cari uang ya, tapi hidup tujuan utamanya adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi pengingat yang kuat kepada kita kembali di kesempatan sore hari ini dalam program Mortal by Request. Semoga menguatkan hati kita untuk kembali mengingat hakikat kehidupan ini. Dan untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan terus Radio Sahabat Emas di manapun Anda berada. Dan untuk yang ingin mengirimkan request Sahabat Emas, maka Sahabat Emas bisa mengirimkannya ke nomor interaktif kami di 0852 555 0943. Langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia surah Adz-Dzariyat dengan korinya yaitu Syekh Abdurrahman Al-Ausi hafizahullahu taala.
8: Murattal by request.
9: بسم الله الرحمن الرحيم
11: سورة الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Khotol iman sahabat muat dimanapun anda berada, masih menemani sahabat muat sekalian di kesempatan Murotal by request di sore hari ini. Dan tidak terasa, ternyata kita sudah berada di penghujung perjumpaan kita dalam program ini. Semoga apa yang kita dengarkan bersama sedari tadi ya bisa menjadi renungan bagi setiap individu-individu dari kita. Dan ini menjadi kesempatan untuk mengingat bahwa kita memang pada akhirnya kehidupan ini bukan hanya tentang kesibukan dunia, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keimanan kita, memperbaiki amal, serta mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lembut, hati yang mudah menerima nasihat, serta langkah yang istiqomah di atas kebaikan. Sampai jumpa dalam kesempatan Murotal by request lainnya yang insya Allah ta'ala akan terus hadir setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah, hanya di Radio Mu'adzin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by request hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
4: apa kita bikin?
6: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
5: Oh begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
6: Baru bagaimana motorku?
4: Simpan di situ komandan, nanti pergi kita ambil.
6: Oh iya di, Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu di.
4: Masya Allah.
5: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
6: Yang di mana itu?
5: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
6: Oh, saya tahu. Banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
8: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
9: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
10: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
9: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
11: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah, sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
11: Oh iya, betul.
12: DJ Sport Kendari. Tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
2: 94.3 FM Radio Mazin Jabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, dalam kehidupan ini banyak manusia berlomba mengumpulkan harta, rela menghabiskan tenaga, waktu, bahkan ketenangan hidup demi mendapatkan lebih banyak dunia. Padahal para ulama sejak dahulu telah mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang nilainya jauh, jauh lebih tinggi daripada harta, yaitu ilmu. Karena harta bisa habis, bisa hilang, dan harus dijaga oleh pemiliknya. Sedangkan ilmu justru menjaga pemiliknya, memberikan manfaat, mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Maka tidak heran, sahabat Mas, jika orang-orang soleh lebih sibuk mengejar ilmu daripada sekedar mengejar dunia. Dan di kesempatan sore hari ini, kembali kita akan mendengarkan bersama kajian anak-anak dengan judulnya Ilmu Lebih Baik Daripada Harta, bersama dengan Al-Ustadz Abdul Tuasikal Hafizahullahu Ta'ala. Kembali kita akan mendengarkan kajian anak-anak ini. Untuk itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muas dimanapun Anda berada, agar ilmu yang disampaikan bisa kita terima, kemudian juga nantinya kita amalkan. Dan ini dia kajian anak-anak, ilmu lebih baik daripada harta.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah selawat serta salam. Semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba di audio di Zoom coba dinyalain dulu, saya sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah. Sehat semuanya ya. Siap, semangat. Nanti adik-adik di Zoom siap-siap. Nanti setelah Ustadz kajian di sini, nanti boleh tanya-jawab. Tinggal raise hand saja ya. Baik. Sekarang kita baca zikir petang. Ustadz tuntun ya. Diikuti semuanya. Ustadz baca salah satu zikir petang. Lihat di halaman 52. Yang punya buku ini dulu sudah belajar dulu. Bukunya di bawah enggak, buku zikir? Mana? Coba lihat Khonsa mana? Coba lihat bukunya. Oke. Yang lain? Bawa yang ini enggak? Bawa? Bisa bawa ya. Bisa tonton. Bismillahilladzi. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'.

0: As'aluka ilman nafi'a
1: warizqan
0: thayyiba
1: wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah,
1: aku mohon kepadamu
0: ilmu yang bermanfaat,
1: rezeki yang halal,
0: dan amal yang diterima. Baik, sekarang doa memohon kemudahan. Allahumma,
1: Allahumma,
0: la sahla
1: illa
0: ma ja'altahu
1: sahla
0: wa anta
1: taj'alul
0: hasna
1: idza syi'ta sahla.
0: Ya Allah,
1: ya Allah,
0: tidak ada kemudahan
1: yang Engkau buat mudah,
0: dan Engkaulah yang memberi kemudahan
1: untuk semua kesulitan.
0: Baik. Sekarang lihat di layar. 1, 2, 3. Judulnya ini, ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ada di sini catat judulnya itu. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Sudah? Diikuti. Ilmu agama itu

0: agama itu
1: ilmu agama itu
0: lebih baik
1: daripada harta.
0: Lihat 7 poin berikut ini. Satu, belum. Kerataan Ali dulu dicatat ini ya. Ini gue sudah catat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, al ilmu khairum minal mal. Ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Lihat satu. Dari tadi itu perkataan Ali. Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu menjagamu. Sedangkan harta dijaga olehmu. Ilmu itu menjagamu, sedangkan harta dijaga olehmu. Ulang, diikuti ya. Ilmu itu menjagamu,
1: ilmu itu menjagamu,
0: sedangkan harta,
1: harta
0: dijaga olehmu.
1: Dijaga oleh.
0: Ilmu itu menjagamu,
1: sedangkan harta
0: dijaga olehmu. Dua, lihat. Ilmu bertambah dengan diamalkan, sedangkan harta berkurang setiap kali diinfakkan atau dikeluarkan. Ilmu bertambah dengan diamalkan, sedangkan harta berkurang setiap kali diinfakkan atau dikeluarkan. Sudah? Kalau tadi itu ilmu menjaga kita biar kita selamat. Harta itu mesti kita jaga. Kalau ada yang punya uang, pasti uangnya dijaga tak? Kalau ilmu itu yang jaga kita sehingga kita bisa selamat. Yang kedua ini, ilmu bertambah dengan diamalkan, sedangkan harta berkurang setiap kali dikeluarkan. Duit kalau dipakai jajan terus, duitnya bisa habis enggak?

0: Duit kalau dipakai terus bisa habis enggak? Bisa. Kalau ilmu itu malah kalau dipakai, diamalkan, ilmunya bertambah. Tiga. Ilmu itu menjadi hakim yang memberikan hukum. Ini tiga. Ayo. Ilmu itu menjadi hakim yang memberikan hukum. Sedangkan harta itu menjadi objek hukum, terkena hukum. Ilmu itu menjadi hakim yang memberikan hukum. Sedangkan harta itu menjadi objek hukum atau terkena hukum. Coba diikuti ya. Ilmu itu menjadi hakim yang memberikan hukum. Sedangkan harta menjadi objek hukum, terkena hukum. Ya, jadi kalau ada masalah, ilmu itu yang nanti berikan hukum. Oh, ini halal, ini haram. Yang terkena hukum itu hartanya. Sudah belum ini? Sampun. Yang putri? Ruqayyah. Sudah? Sudah? Sekarang nomor 4. Sit. Mencintai orang yang berilmu atau ulama bagian dari agama, yaitu cinta yang mendekatkan diri kepada Allah. Mencintai orang yang berilmu itu bagian dari agama. Mencintai orang yang berilmu atau ulama itu bagian dari agama. Cinta yang mendekatkan diri kepada Allah. Coba, mencintai orang yang berilmu atau ulama bagian dari agama. Cinta yang mendekatkan diri kepada Allah. Coba ikuti ya. Empat. Mencintai
1: orang yang berilmu
0: atau ulama
1: bagian dari agama.
0: Cinta yang mendekatkan diri
1: kepada Allah.
0: Sekarang lima. Jika meninggal dunia, manusia dan hartanya akan terpisah, sedangkan ilmu akan ikut bersama orang yang meninggal dunia. Jika meninggal dunia, manusia dan hartanya akan terpisah. Rumahnya ditinggal, motornya ditinggal, sapinya ditinggal, HP-nya ditinggal kalau sudah meninggal. Sedangkan ilmu akan ikut bersama orang yang meninggal dunia. Sudah? Mbak Winda sudah? Sudah? Ikuti. Jika meninggal dunia,
1: manusia dan hartanya
0: akan terpisah.
1: Sedangkan ilmu
0: akan ikut
1: bersama orang yang meninggal dunia.
0: Enam. Tinggal enam dan tujuh. Ayo, ayo catat. Harta bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu orang mukmin maupun kafir, orang yang taat maupun durhaka. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya ada pada orang beriman. Harta bisa dimiliki oleh setiap orang, yaitu orang mukmin maupun kafir, orang yang taat maupun durhaka. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya ada pada orang beriman. Diikuti. Harta bisa dimiliki
1: oleh setiap orang,
0: yaitu orang mukmin maupun kafir,
1: orang yang taat maupun durhaka.
2: Sedangkan ilmu
1: yang bermanfaat
2: hanya ada
1: pada orang beriman. Ya, sudah? Dimas sampun? Dimas? Sampun? Nggak, belum. Ketahuan. Belum. Rizam nggak boleh ganggu. Tulisannya Dimas lebih bagus apa Rizam? Dimas lah. Sekarang nomor 7 ya. Sudah? Rukaya sampun. Pon. 7 ya, 7 ya. Terakhir. Bertambah ilmu membuat derajat kita semakin mulia di sisi Allah. Sedangkan bertambah harta cenderung bertambah pula sifat jelek seperti rakus, pelit, sombong. Siapa yang pelit biasanya ya? Yang pelit biasanya siapa ya pelit ya? Kalau jajan terus pelit-pelit siapa ya? Yang sombong siapa sombong? Yang rakus? Yang makannya banyak siapa? Ya bertambah ilmu membuat derajat kita semakin mulia di sisi Allah. Sedangkan bertambah harta cenderung bertambah pula sifat jelek seperti rakus, pelit, sombong. Ya, Ustaz ini ya, bacakan ya. Diikuti, bertambah ilmu.
2: Membuat derajat kita
1: semakin mulia di sisi Allah.
2: Sedangkan bertambah harta.
1: Sebentar. Tunggu. Oh, sinyal gangguan ya? Sedangkan bertambah harta. Sifat jelek. Seperti rakus. Pelit dan sombong. Baik, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat jelek, rakus, pelit dan sombong. Ini tadi yang terakhir ya. Ya. Ini ya sudah. Oke. Kelihatan di sana ya? Nah. Sudah ya? Besok ngaji lagi. Pelajarannya nanti besok itu tentang guru kayaknya ini. Besok itu pelajarannya masih menuntut ilmu. Ilmu apa yang dipelajari? Gitu ya. Baik, yang di sini kembali lagi ke kelas di gedung TPA. Adabnya jangan ribut dulu. Belum. Kita tutup dulu dengan doa. Ustaz tuntun doa. Kita mohon doa sapu jagat kebaikan dunia akhirat dijauhkan dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina

0: ฮะซานะวะฟิลอาคิรอติฮะซานะวะกินาอาดาบันนารSekarang doa kepada kedua orang tua. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baik, kita cukupkan. Yang di sini bisa kembali ke gedung TPA. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri dulu, putri. Yang di Zoom silakan jika ada yang mau bertanya. Bisa lewat chat, bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang coba.
1: Pengertian sholat harus dimisahkan dengan membaca keras.
0: Bacaan sholat maksudnya harus keras gitu.
1: Niat sholat.
0: Niat sholat cukup di dalam hati saja, tidak perlu dilafadzkan. Itu yang paling sesuai tuntunan.
1: Baik, pertanyaan selanjutnya silakan.
2: Adik Muhammad Raka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz, syarat diterima amal itu apa saja selain harus ikhlas?
0: Bagaimana? Coba diulang.
3: Pak Ustadz, syarat diterima amal itu apa saja selain harus ikhlas?
0: Harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu.
3: Jazakallahu khair wa barakallahu fikum.
0: Waalaikum raka. Terus berikutnya.
4: Berikutnya silahkan adik Royan.
5: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz izin bertanya, boleh tidak kalau kita berilmu tujuannya untuk ibadah juga untuk mencari harta?
0: Tujuan utamanya tetap ibadah, harta cuma tambahan saja, tidak boleh jadi tujuan utama.
5: Ya Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
0: Ya kum, berikutnya lagi.
4: Berikutnya silahkan adik Nailah Hafsyah Haifa.
6: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz izin tanya satu ya. Ustaz, kalau yang takut kepada Allah hanya orang yang berilmu, berarti siapa saja?
0: Berarti orang yang kuasai agama, Naila. Yang kuasai agama, belajar agama dengan baik terus dia amalkan, maka dia akan makin takut kepada Allah.
6: Naam Ustazah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
4: Berikutnya silahkan adik Kiandra.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Kiandra.
7: Izin bertanya kalau apa lagi misal menuntut ilmu, kan? Tapi itu apa sama kalau punya harta, terus itu katanya sudah bisa dibuat apa aja lah misal kata kebaikan.
0: Ummu Hafsah, bisa diulang pertanyaannya?
4: Afwan Ustaz, tidak jelas.
0: Kiandra coba diulang lagi, agak kurang jelas.
7: Kalau sudah menuntut ilmu, tak terus punya harta juga, hartanya itu yang bisa yang kayak buat kebaikan itu misalnya apa ya Ustaz? Akhirnya maksudnya juga apa Ustaz yang
0: maaf saya jelas.
4: Jika mem- memiliki ilmu dan juga memiliki harta, kemudian hartanya digunakan untuk kebaikan itu
0: Oh, berarti dia dapat dua kebaikan karena harta punya, ilmu punya, di dua-duanya dimanfaatkan. Boleh, lebih bagus.
7: Ayah, saya juga tolong kebaikan.
0: Yaakum.
4: Berikut.
0: Silakan berikutnya.
4: Silakan berikutnya adik Yaakum.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ustaz, apakah mengatur waktu itu dapat mendapatkan pahala?
0: Apakah
8: mengatur waktu bisa mendapatkan pahala?
0: Mengatur waktu, gitu maksudnya?
4: Iya, Ustaz, mengatur waktu apakah mendapat pahala?
0: Kalau dia mengatur waktu untuk kebaikan, dapat pahala.
8: Baik, jazakallah khairan Ustaz, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikutnya lagi.
4: Berikutnya, silakan Ade Abdurrahman Malik.
9: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan Malik.
9: Izin bertanya dua ya.
0: Iya.
9: Apa yang dimaksud ilmu yang hukuman sebagai hakim itu?
0: Itu maksudnya ilmu ini, misalnya ya, hakim belajar ya, Malik belajar ya, terus ada suatu masalah, ini halal haram, yang bisa menghukuminya ilmu, yang jadi objek, yang jadi sasaran, itu masalahnya tadi, yaitu ada harta, ada punya sesuatu, itu dihukum, kena hukuman, yang menghukumi itu ilmu, gitu.
9: Baik Ustadz, yang kedua, kalau orang yang sudah meninggal hartanya dikasih ke siapa? Kalau batas waktunya sudah mati semuanya.
0: Kalau sudah meninggal ada utang, bayar utang dulu, sisanya nanti wasiat. Kalau masih ada sisa lagi baru dibagikan kepada ahli waris.
9: Syukran Ustadz. Ya.
0: Baik, itu saja yang kita bahas sore ini. Terima kasih kehadiran adik-adik semua. Sudah selesai ya? Oh, satu lagi ya? Baik, satu lagi.
4: Silahkan adik Gania.
10: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan.
10: Ustaz, kalau orang kafir mengajarkan ilmu kepada kita, apakah ia akan dapat pahala?
0: Apabila?
10: Orang kafir mengajarkan ilmu kepada kita, apakah ia akan mendapat pahala?
0: Kalau urusan pahala di akhirat hanya untuk orang beriman saja.
10: Oh, baik Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan. Besok lagi adik-adik ya kita ketemu. Nanti pembahasannya masih seputar ilmu. Demikian, kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka mic-nya.
11: Waalaikumsalam. Radio Muadz bin Jabal. 94.3 FM.
12: Assalamualaikum.
13: Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
12: Eh, apa kita bikin?
14: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
13: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
14: Eh, baru bagaimana motorku?
12: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
14: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
12: Masya Allah.
13: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
14: Yang di mana itu?
13: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
14: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
15: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
16: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
17: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
16: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
17: Iya sih, ya mungkin nanti tahun depan lah.
16: Notifikasi langsung dibuka, ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
17: Astagfirullah, Yodi.
16: Jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus, kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
18: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
19: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
20: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
19: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
20: Baguskah di situ?
19: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
20: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
19: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
18: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
15: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
21: 94.3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tak terasa saat ini disediakan telah menunjukkan pukul 17.36 waktu Indonesia Tengah. Ini menandakan sahabat Mu'adz kurang lebih 10 menit kita akan masuk di waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dan juga kita akan masuk di waktu malam tentunya. Ada satu momen sederhana yang seringkali menjadi momen yang sederhana terjadi hampir setiap hari, ya. Namun kadang-kadang jarang benar-benar kita rasakan maknanya, yaitu momen makan malam. Setelah seharian sibuk dengan pekerjaan, aktivitas, perjalanan, dan berbagai urusan dunia, akhirnya seseorang kemudian duduk mengambil makanan, lalu menikmati hidangan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan pada malam hari. Dan menariknya, sahabat Mu'adz, di meja makan malam itu kadang manusia kembali tenang. Ada yang makan bersama keluarga sambil bercerita tentang harinya. Ada yang baru sempat beristirahat setelah lelahnya bekerja seharian. Ada pula yang diam sejenak lalu menyadari bahwa ternyata memang hari ini Allah Subhanahu wa Taala masih alhamdulillah memberi rezeki untuk kemudian bisa menyantap santap malam. Makan malam bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang jeda, tentang kita kemudian bersyukur, tentang menyadari bahwa ada begitu banyak nikmat yang sering lewat tanpa kita sadari. Karena karena tidak semua ya orang makan malam ini bisa makan dengan tenang. Tidak semua orang memiliki keluarga untuk duduk bersama bercerita di malam hari ketika makan malam. Dan tidak semua orang diberi kesempatan menikmati hari hingga malam tiba. Maka sesederhana apapun hidangan malam ini, Sahabat Muas, itu tetap nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pantas disyukuri. Apalagi kalau makan malamnya ditemani dengan Almas Fried Chicken yang rasanya khas Timur Tengah tetapi tetap ramah di kantong. Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, Almas Fried Chicken kalau disantap malam-malam ya dengan kondisi masih panas-panas yang rasanya khas Timur Tengah, karena memang khasnya yang berbeda dari yang lain, maka ini memang memberikan ciri tersendiri dari Almas Fried Chicken. Dan juga di samping itu ditemani dengan saus garlicnya yang khas sekali, plus ditambah dengan es tehnya yang tentu menyegarkan kembali setelah lelahnya kemudian kita beraktivitas seharian. Jadi buat Sahabat Muas dimanapun Anda berada yang saat ini sedang merencanakan untuk makan malam, maka Almas Fried Chicken bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani makan malam Sahabat Muas. Ditambah untuk Sahabat Muas kalian yang sedang merencanakan makan malam bersama anggota keluarga yang banyak, di Almas Fried Chicken ada dua jenis VIP room dengan kapasitas sampai 30 orang yang nyaman tentunya, dan private ini cocok untuk Sahabat Muas yang mengajak keluarga untuk makan malam ataupun mungkin akan ngumpul bersama teman-teman atau calon klien ataupun klien, teman kerja dan lain-lain sebagainya. Maka ini cocok sekali untuk Sahabat Muas gunakan karena kapasitasnya sampai 30 orang, jadi lebih nyaman dan private. Spesial hari Jumat ada promo spesial untuk Sahabat Muas kalian, yaitu Friday is Friday. Friday is Friday. Jadi spesial hari Jumat, beli satu gratis satu. Yang bikin hati lebih adem lagi ya adalah setiap hasil penjualannya 5%-nya insya Allah disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Jadi sembari makan enak, kita juga ternyata sedang berbagi. Dan ini penting, harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Jadi jangan lupa untuk ajak keluarga dan karib kerabat Sahabat Muas untuk makan di Almas Fried Chicken. Kalau mau reservasi atau tanya-tanya dulu, bisa langsung hubungi di nomor berikut di 0895-3339-23723. Atau bisa langsung datang ke outletnya di Jalan Sosok nomor 22, area MTQ samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sahabat semua dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan ceramah singkat dari kesempatan sore hari ini menjelang waktu sholat maghrib untuk kolega Kota Kendari dan sekitarnya dengan judul Jangan Tinggalkan Ibadah Kurban, bersama dengan Al-Ustadz Amin Nurbaiz Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muas di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal.
2: Korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Saya membuat kesimpulan ini karena umumnya masyarakat mereka beranggapan bahwa kurban itu amal ibadah seumur hidup. Makanya ada istilah kurban untuk dalam sebuah keluarga ya. Kepala rumah tangga seorang ayah membeli seekor kambing. Tahun ini kurban atas nama ayah. Tahun besok kurban atas nama ibu. Tahun besok kurban atas nama anak pertama. Anak kedua, kalau anaknya tiga, tahun berikutnya anak ketiga. Sehingga dia 5 tahun berturut-turut berkorban. Setelah itu gak pernah kurban. Dalam waktu yang lama rata kurban. Ketika diajak, ayo pak kurban pak, aku wis tahu, saya sudah pernah. Dia beralasan bahwasanya dia sudah pernah berkorban, sehingga dia tidak lagi mau berkorban. Ya meskipun Bapak sudah pernah berkorban, sekarang korban lagi. Karena korban itu amal ibadah tahunan, bukan amal ibadah seumur hidup. Alasan ini berlaku kalau amal ibadah itu seumur hidup. Pak, jenengan sudah akikoh belum? Sudah. Mbok akikoh lagi, Pak. Sudah pernah, berarti enggak perlu akikoh lagi. Karena ini amal ibadah seumur hidup. Tapi kalau kurban, dia amal ibadah yang sifatnya tahunan. Sehingga kemarin sudah berkorban, besok atau tahun ini kurban lagi, besok lagi berkorban lagi, dan begitu seterusnya. Sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita bisa melihat kesimpulan ini dari firman Allah di surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Karena itu kerjakanlah salat ikhlas karena Rabbmu dan sembelihlah kurban. Menurut beberapa ahli tafsir di kalangan ulama tabi'in seperti Qatadah, Atha' bin Abi Rabah dan Ikrimah yang beliau adalah muridnya Ibnu Abbas, makna perintah salat dalam ayat ini adalah salat Id, dan makna perintah menyembelih adalah menyembelih kurban. Artinya begini, Allah perintahkan kerjakanlah salat Id dan sembelihlah kurban. Sebagaimana salat Id dikerjakan setiap tahun sekali, kurban juga dikerjakan setiap tahun sekali. Sehingga amal ibadah ini bukan amal ibadah seumur hidup, tapi amal ibadah setiap tahun. Yang kedua, yang mampu harus berkurban. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat salat kami. Tempat salat kita apalah? Tempat salat kita adalah masjid. Nabi SAW seolah-olah mengusir sebagian di antara umatnya yang mereka punya kemampuan tapi tidak melaksanakan kurban, enggak usah dekat-dekat dengan masjid.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم

0: له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5.000 dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah 1 tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut, dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair Hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lilbuhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta, tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati, kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya, dan bukan ditarik dari tanah, dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut, sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam.
4: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir
5: yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
6: 94,3 FM.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
7: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi,

0: Di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
2: Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
5: داري أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. dan orang yang meninggalkan agamanya

0: atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: قدوات نبويه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz bin Jabal?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'adz bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan semoga Radio Mu'adz semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
5: Simak dan saksikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
6: Kajian Islam Ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu Ta'ala, rutin setiap hari Ahad ba'da salat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasallam rendah hati bagi para sahabatnya.
6: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM.
7: Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.

maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.

timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.
1: Qala

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, syaitan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya, untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui?"

Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.

Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rizki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka para malaikat berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka orang musyrik menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang zalim."
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adz Min Jabal?
3: Saya Hasto, owner Hasto Mitra Garden Kendari. Alhamdulillah yang kami rasakan ya selama Hasto Mitra Garden beriklan atau bermitra dengan Radio Mu'adz. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Hasto Mitra Garden menjadi lebih luas, dikenal bukan hanya di wilayah Kendari, tapi di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Juga usaha kami menjadi lebih berkembang, Alhamdulillah. Yang sebelumnya hanya menangani perumahan, sekarang sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, wisata, bahkan juga perguruan tinggi, termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Mu'adz. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Mu'adz, karena selain beriklan kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Mu'adz ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas, banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya, barakallahu fikum.
2: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adz juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adz Min Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
4: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah, Laziz Mu'adz, menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
5: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
4: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
5: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
4: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'adz Bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'adz Bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 11119993337 atas nama Zakat Laziz Mu'adz. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan, misal 7 orang membeli satu sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi gak apa-apalah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya, jangan terlalu banyak. Baik, afdolnya kambing. Afdolnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkurban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo misalnya, 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit. Tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal maksudnya lebih besar pahalanya. Karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba. Domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari satu ekor, yaitu 65 ekor. Gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa. Gak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu? Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing, itu pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir dua kambing, anak perempuan satu kambing, gak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini gak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdol kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh, dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ya, ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya, sempat kami pelajari sunan Nabi Daud, dan pas babnya bab adhahi, memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu. Gitu kan, dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol, darah tinggi, apalah. Itu isu-isu, gak ada, gak benar semua. Gak benar. Mana faktanya, coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini, garamnya berapa kilo? Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya, tapi kalau bagi dia aneh, ini apa ini, makanan kok begini asinnya. Mereka kaget karena mereka sudah, memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia, begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi, biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah. Dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional, dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia. Sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak. Gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini gak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, gak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Kalau berkurban sapi, tapi patungan misal 7 orang membeli sapi, boleh maksimal 7 orang. Tapi kalau mampu satu orang satu sapi ya, beli sendiri, lebih baik. Jangan dipaksain, ada orang subhanallah, ini cuma 3 orang yang bayar sapi. Tapi masih 3 orang nih, siapa lagi mau ikut 4? Nggak usah ikut 4, 3 orang juga sudah cukup. Kan masih makin sedikit orang yang ikut, ya makin besar pahalanya. Itu kan jumlah maksimal. Jumlah maksimal boleh partisipasi dengan 7 orang, gitu kan?
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berdagang dengan beraneka ragam barang dagangannya, seperti pakaian, keperluan rumah tangga, dan lainnya. Bagaimana ia mengeluarkan zakatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia wajib mengeluarkan zakat atas barang dagangan yang ada padanya, yang disiapkan untuk diperdagangkan, jika sudah genap setahun, dan harganya telah mencapai nisab, dari emas dan perak. Berdasarkan hadis-hadis yang meriwayatkan dalam masalah ini, di antaranya hadis Samurah ibn Jundub dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mengeluarkan zakat fitrah untuk mujahidin Bosnia Herzegovina dan yang lainnya? Jika memang boleh, maka apakah yang paling afdal dalam hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yang disyariatkan ialah mengeluarkannya kepada orang-orang fakir muslimin di negeri pemberi zakat itu, karena mereka pada umumnya lebih butuh kepada zakat tersebut. Juga karena zakat itu sendiri adalah untuk menghibur mereka agar tidak minta-minta lagi di hari Id seperti ini. Dan jika zakat itu dipindahkan kepada orang-orang fakir selain mereka, maka hal itu sah menurut pendapat para ulama, karena ia telah sampai pada alokasi yang tepat. Tapi mengeluarkannya kepada orang-orang fakir di dalam negeri lebih baik, lebih afdal, dan lebih bersikap hati-hati. Boleh juga mewakilkan orang lain untuk menyerahkannya kepada orang-orang fakir di dalam dan di luar negeri, jika wakil tersebut terpercaya, sebagaimana halnya dengan zakat harta. Dan boleh mewakilkan orang lain untuk membeli makanan yang mencukupi dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam. Sumber kitab tanya jawab tentang rukun Islam, Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang sumber nafkahnya dari gaji bulanan, sebagian ia pakai untuk keperluan sehari-hari, dan yang lain ia tabung, bagaimana ia mengeluarkan zakat harta semacam ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Ia harus mencatat tabungan gajinya, lalu ia mengeluarkan zakatnya jika telah genap setahun. Perbulannya, tabungan dizakati jika telah genap setahun, dan bila ia mengeluarkan zakat seluruh tabungannya sejak dari tabungan bulan pertama, maka itu boleh saja, dan ia mendapat pahala dalam hal ini, dan dianggap zakat pendahuluan dari tabungan yang belum genap setahun, dan sah-sah saja mendahulukan dan mempercepat pengeluaran zakat jika orang yang mengeluarkan zakat itu melihat ada kemaslahatan di dalamnya. Adapun penundaan pengeluaran zakat setelah genap setahun, maka hal itu tidak boleh, kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti harta itu hilang atau tidak ada orang fakir. Wallahu ta'ala a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang wafat dengan meninggalkan harta dan beberapa anak yatim, apakah ada kewajiban zakat pada harta itu? Jika ada, bagaimana cara mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Zakat itu wajib pada harta-harta anak yatim, yang berupa uang, pada barang yang disiapkan untuk diperdagangkan, pada binatang ternak yang dilepas, pada biji-bijian dan buah-buahan yang di dalamnya ada zakat. Kewajiban wali anak-anak yatim itu untuk mengeluarkannya pada waktunya. Jika tak ada wali dari keluarga bapak mereka yang telah wafat, maka masalah ini wajib diajukan ke pengadilan, agar pengadilan menentukan wali untuk mereka, yang mengurus mereka dan harta mereka. Dan kewajibannya ialah bertakwa kepada Allah dan berbuat sesuai kemaslahatan mereka dan harta mereka. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahul lahum khair." Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Surah Al-Baqarah ayat 220. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah." Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Quran Surah Al-An'am ayat 152. Syarat genap setahun itu terhitung sejak bapak mereka wafat. Karena dengan wafatnya,

0: aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
2: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Eh, salah farbe. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
4: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
3: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
4: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
2: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi Sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: قدوات نبوية.
7: الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
8: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

0: Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: قدوات نبوية. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح.
0: Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
1: قدوات نبوية.
2: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
0: Dari Abul Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
2: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
0: dari أبو مسعود عقبة بن عمرو bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Aduh, enggak diangkat.
5: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
4: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
5: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
6: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
4: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
5: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
4: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
6: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811 4036 360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya setiap muslim yang telah diberi rezeki berlebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia di hari Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban. Hal ini sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai bentuk ketaatan mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana hukumnya adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan menurut mayoritas para ulama. Sebelum menyembelih hewan kurban, seyogianya kita terlebih dahulu memahami ketentuan hewan kurban apa saja yang layak untuk dikurbankan. Karena tidak semua jenis hewan bisa dikurbankan, hanya beberapa hewan saja. Di antaranya, unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing. Seekor kambing hanya bisa dikurbankan untuk satu orang. Seekor sapi bisa dikurbankan untuk 7 orang, sedangkan seekor unta bisa sampai 10 orang. Adapun ketentuan untuk hewan kurban. Pertama, unta berumur minimal 5 tahun. Kedua, sapi berumur minimal 2 tahun. Dan kambing minimal 1 tahun dan domba minimal 6 bulan. Adapun cacat fisik hewan kurban dibagi menjadi 3. Pertama, cacat yang menyebabkan hewan tidak sah untuk dikurbankan terbagi menjadi 4, yaitu buta sebelah dan jelas sekali kebutaan matanya. Kedua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Tiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Keempat, sangat tua sampai-sampai sudah tidak memiliki sumsum tulang. Kedua, cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong, tanduk yang pecah atau patah. Tiga, cacat yang membolehkan hewan untuk dikorbankan, yaitu selain 6 jenis cacat yang telah kami sebutkan, atau cacat yang tidak lebih parah dari itu, maka tidak berpengaruh pada hewan kurban. Misalnya, tidak bergigi atau ompong, tidak berekor, punting, dan tidak berhidung. Wallahu a'lam bissawab.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
8: Ustadz, bagaimana cara menanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
9: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama antum kenali dulu. Baca sirahnya, baca akhlak Nabi, kepribadiannya, bagaimana baca dakwah Nabi, kasihnya Nabi kepada umat ini. Semakin kita mengetahui, insyaallah kita akan semakin mendalami dan semakin akan tumbuh perasaan, yaitu cinta kepada seorang. Cinta itu tumbuh itu di atas 2 kepentingan, di atas 2 perkara. Satu, sempurnanya orang yang kita cintai. Sempurnanya orang kita cintai. Dan tentu tidak ada manusia yang lebih sempurna kecuali Nabi. Tentu dengan syarat kita harus belajar mengetahui kepribadian Rasulullah SAW. Maka ketika kita belajar kepribadian Nabi, insyaallah semua tokoh dunia tidak ada yang masuk, tidak akan mungkin ada sejajar dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam segala macamnya. Karena kebodohan kita kepada Nabi, maka kita terkagum-kagum dengan tokoh selain Rasulullah sallam. Yang kedua, keuntungan apa yang akan dia dapatkan ketika dia mencintai Nabi? Maka ketika dia memiliki 2 ini, pengetahuan tentang siapa itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan semua tafsir dan detail, kemudian mengetahui tentang keuntungan apa yang dia dapatkan dengan mencintai Nabi, maka insyaallah akan tumbuh kecintaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu orangnya sangat panjang ketika kita bicara apa buah-buahnya mencintai Nabi, ya di antaranya akan bersanding pada Nabi di jannah kelak, dia akan merasakan manisnya iman, dia akan terbebas dari ancaman Allah Ta'ala. Ini kecintaan kepada selain Nabi dan yang lain-lainnya. Dua ini harus dia ya ini ketahui, pertama dia ketahui, kemudian dia ya ini mulai wujudkan.
10: Saya baru mengenal sunnah, apakah bacaan sholat saya perlu diganti dengan bacaan sholat yang ada di buku-buku tata cara sholat sesuai sunnah? Iya. Kalau kita memang ingin memperbaiki ibadah kita, terutama sholat kita, maka perbaiki bacaan sholat kita sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bacaan itu banyak bentuknya. Seperti doa iftitah misalnya, Rasulullah SAW mengajarkan bentuk doa iftitah itu sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sifat sholat Nabi ada 12 macam. Ya, kita ambil salah satunya saja karena kita baru proses belajar, ambil salah satunya. Demikian pula doa ruku, doa sujud, i'tidal ya, atau tahiyat atau salawat. Nabi SAW menyebutkan banyak macam salawat, kalau salah tidak ada 6 macam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita cukup membaca salah satunya saja yang kita pegang karena kita dalam tahap talabul ilm. Wallahu a'lam bishawab.
11: Apakah orang yang tidak memiliki keturunan atau anak dalam merupakan takdir mutlak? Jawabannya iya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dia sudah ikhtiar tetap juga tidak punya keturunan, itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mau, Allah jadikan seseorang memiliki anak, kalau tidak Allah jadikan dia akim. Akim itu mandul. Itu kuasa Allah dengan hikmahnya, tapi dengan keadilannya. Dengan keadilannya Allah lebih tahu. Orang ini kalau dikasih anak mungkin seperti ini. Selalu kita sangka baik dengan Allah, gitu kan? Jadi memang kehidupan dunia ini yang membuat kita memperbutkan itu ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kehidupan dunia ini adalah persaingan di antara kalian dengan harta dan keturunan, berbangga-bangga gitu. Artinya kalau kita coba tenangkan pikiran bagi teman-teman yang diuji oleh Allah dengan ini, yang berpikir, kalau saya tidak punya anak, emang kenapa? Enggak ada sesuatu yang masalah sebenarnya, tapi karena motivasi atau keadaan lingkungan yang memang membuat kita ini melihat orang punya anak, seperti itulah. Ya, akhirnya kita jadi merasa ada yang kurang. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah lebih tahu. Tapi tidak boleh kita berhenti ikhtiar. Silakan ikhtiar, tidak bukan mustahil. Bukan cuma Anda ya, Nabi Zakaria, Nabi Allah, Nabi Zakaria alaihissalam, itu menikah umur 30 tahun sama istrinya, tidak punya anak, istrinya mandul. Dan dia terus berdoa sama Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memberikan keturunan. Ternyata Allah buat istrinya hamil di umur 90 tahun dan punya anak. Baca surah Maryam 10 ayat pertama menceritakan masalah itu.
12: Jika orang berhutang kepada kita dan sudah lama hutang tersebut belum dibayar, apakah dibolehkan jika kita punya zakat hutangnya kita kurangi? Dan jika boleh, apakah kita harus mengatakan kepada dia? Jawabannya jemaah sekalian rahimani rahmatullah, mayoritas ulama tidak boleh ya. Mayoritas ulama tidak membolehkan hal ini. Kalau kita ingin ngasih zakat kepada dia, karena kita anggap dia sebagai gharim, kasihkan berupa uang. Iya, kasihkan berupa uang. Ya, sebagaimana kita berzakat kepada orang lain, zakat kepada dia, nggak ada masalah. Tapi jangan dengan cara mengurangi hutangnya. Tapi kalau kita ingin memberikan zakat kepada dia, kasihkan kepada dia uangnya. Kemudian kasih anjuran kepada dia untuk menutup hutangnya. Kasih anjuran, bukan paksaan, bukan perintah, tapi kasih anjuran. Sehingga dia kalaupun tidak menutup hutangnya, ya, maka tidak ada masalah. Kita tidak memaksa dia untuk menutup hutang. Kalau misalnya sudah dikasih, ternyata dia tidak menutup hutangnya, padahal sudah dikasih anjuran, kita berhak untuk mengalihkan zakat kita kepada orang lain. Maksudnya setelah itu sudah, kita tidak kasih dia zakat, kita kasih kepada orang lain. Berhak kita seperti itu, tidak ada masalah. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kenapa tidak boleh? Sebagian ulama menyebutkan alasannya. Karena kalau pintu ini dibuka, maka dia akan menggunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya. Dia akan menggunakan zakatnya untuk apa? Menyelamatkan uangnya. Uangnya kan sebenarnya sudah susah untuk kembali. Dan zakatnya kan harus dia keluarkan. Kalau dia gunakan zakatnya untuk menyelamatkan uangnya, ya berarti dia akhirnya seakan-akan memanfaatkan zakatnya. Bukan lillah, tapi untuk dia. Seakan-akan dia memanfaatkan uangnya untuk dia lagi. Padahal zakat itu harusnya dia keluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Makanya ya mayoritas ulama yang membolehkan sedikit banget. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh dengan cara mengurangi piutangnya. Dengan cara mengurangi hutang orang lain kepada dia. Yang dibolehkan adalah kasihkan kepada dia uangnya. Kalau dia membayarkan uang itu kepada kita untuk menutup hutangnya, alhamdulillah. Kalau tidak, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kewajiban untuk menyalurkan uang zakat yang dia terima untuk menutup hutangnya. Ya, solusinya hanya tadi. Kasihkan dia zakat berupa uang, kemudian berikan nasihat kepada dia dan anjuran agar dia segera menutup hutangnya. Kalau ternyata nasihat dan anjuran itu tidak dia indahkan, kemudian tahun depan kita tidak ngasih dia zakat lagi, maka tidak ada masalah. Karena yang berhak menerima zakat bukan hanya dia saja. Dan kita tidak ada kewajiban untuk memberikan dia zakat. Mudah-mudahan bisa difahami ya.
13: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
14: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada' hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada' dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
15: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji? Tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz. Mohon penjelasannya.
14: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi. Selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat, maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insyaallah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
17: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
16: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
17: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
16: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
18: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
19: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
20: Anda sedang mendengarkan Radio
21: Muat bin Jabal 94,3 FM
20: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
22: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami masih senantiasa mengudara dan juga menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam hari yang penuh ketenangan dan keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muat sekalian, barusan kita semua tentu telah menunaikan sholat isya untuk daerah kota Kendari dan sekitarnya. Kembali kami doakan juga, semoga setiap rakaat, setiap sujud kita menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan sahabat Muat yang dimuliakan Allah, waktu isya tentu adalah waktu yang biasanya kita lagi free ataupun juga waktu-waktu kita istirahat dari aktivitas yang telah kita lakukan baik di pagi hari dan siang hari tadi. Dan tentu di waktu ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk kita luangkan dan kita isi dengan memperdalam pemahaman kita terhadap ilmu agama Islam. Karena tentunya sahabat Muat sekalian, setiap langkah yang kita lakukan untuk semakin dekat dan juga memahami agama Allah adalah hal yang sebaik-baiknya. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya sahabat Muat sekalian, marilah bersama di keluangan waktu kita di malam hari yang penuh keberkahan ini untuk bersama kembali kita dengarkan kajian Mutun Thalibul Ilm, di mana kajian ini akan bersama-sama membahas tentang kumpulan teks-teks ringkas yang disusun untuk menuntut ilmu syar'i mencakup berbagai disiplin agama sahabat Muat, seperti tauhid, fikih, hadis, dan bahasa Arab, serta penjelasan adab-adab yang diperlukan dalam menuntut ilmu, Masya Allah. Dan insya Allah kajian ini akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Abu Qudama Zaizan Zainal Mursalin LC Hafizullahu Ta'ala. Namun sahabat Muat sekalian yang dimuliakan Allah, Qadarullah Masyafal, di malam ini guru kita tak dapat menyampaikan ilmunya kepada kita semua secara langsung. Dikarenakan saat ini guru kita tengah safar, maka kembali kita doakan keselamatan dan juga kita doakan kesehatan bagi guru kita. Semoga insya Allah pada perjumpaan berikutnya dapat kembali kita menyerap ilmu dan juga kita bersama-sama mempelajari faedah-faedah penting yang disampaikan oleh guru kita secara langsung. Oleh karenanya langsung saja kembali kita dengarkan program kajian Mutun Thalibul Ilm dalam bentuk penyiaran ulang yang akan kami perdengarkan berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
23: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
24: Assalamualaikum
0: para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang menyaksikan Allah. Alhamdulillah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian berbagai macam nikmat dan taufik sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bermajlis dan bermuajah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab buku Thalibul Ilm. Dan pembahasan kita masih pada pembahasan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Bismillahi ta'ala, di malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang ke-16, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dari Abi Hurairah.
2: Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala al-hadithu sadis ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsini qala la taqbab faraddada miraran qala la taqbab rawahu al-Bukhari
0: qala al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa telah ada seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini berikanlah aku wasiat qala la taghdab beliau bersabda janganlah engkau marah faraddada miraran lalu orang itu pun terus mengulang pernyataannya. Qala beliau pun alaihi salatu wasalam tetap bersabda la taghdab janganlah engkau marah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, hadis ini menjadi salah satu hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala karena hadis yang mulia ini walau dia memiliki kata-kata yang sangat singkat mudah untuk dihafal tetapi maknanya sangat mendalam dan terkadang kita kesulitan untuk mengamalkannya. Di mana di dalam hadis yang mulia ini ada seorang pria datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Siapa namanya? Siapa nama pria ini? Tidak disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, tetapi konon disebutkan di dalam riwayat At-Tabrani bahwa pria yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini adalah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Faqala la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Sehingga menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani ini, sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rojulan di sini ada. Dan di dalam riwayat yang lain atau pendapat yang lain bahwa yang dimaksud dengan rojulan di sini adalah Jariyah ibn Qudamah radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis Al-Akhnaf ibn Qais dari pamannya Jariyah ibn Qudamah anna rajulan qala bahwa ada seorang pria datang kepada Rasulullah ya Rasulullah qul li qawlan wa aqlil alayya katanya wahai Rasulullah berikanlah kepadaku suatu pesan singkat tidak perlu panjang-panjang la'alli aqilah semoga aku bisa menghafalnya qala kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda la taghdab janganlah engkau marah fa'ada alaihi miraran kulla dhalik Lalu Nabi SAW, lalu orang tersebut mengulang terus ucapannya kepada Nabi SAW. Namun Nabi SAW setiap kali permintaannya itu disampaikan kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW selalu mengatakan, la taghdab, janganlah engkau marah. Jadi orang ini datang kepada Nabi SAW meminta wasiat. Beliau mengatakan, ausini, berikanlah aku wasiat. Maksudnya adalah tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat mendatangkan manfaat kepadaku. Lalu kemudian Nabi SAW beliau bersabda, la taghdab. Apa artinya la taghdab? Tajannab asbabal ghadab. Makna la taghdab artinya jauhilah semua sebab yang dapat memancing kita untuk emosi. Ya. Orang ini datang kepada Nabi SAW dengan penuh semangat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Meminta kepada Nabi SAW sebuah pesan yang dapat bermanfaat dalam kehidupannya sehingga dia dapat menghafalnya dan menunaikannya dalam kehidupan beliau sehingga dengan itu dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada orang tersebut untuk tidak marah. Artinya agar dia menjauhi setiap sebab yang dapat menghindarkan dia dari amarah dan emosi. Sampai orang ini meminta wasiat lagi kepada Nabi, harapannya bahwa wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW itu lebih baik daripada apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Namun tetap saja Nabi SAW beliau memberikan wasiat yang sama, la taghdab. Dan ihtimal ada unsur kemungkinan bahwa orang ini sifat dan karakter dasarnya memang pemarah. Karena Nabi SAW itu mengetahui kepribadian semua sahabat beliau SAW. Oleh sebab itu ada beberapa orang sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya dan meminta kepada Nabi SAW dengan permintaan serupa. Namun Nabi SAW beliau menjawab sesuai dengan pribadi dan sifat orang yang meminta wasiat itu kepada Nabi SAW. Dalam hadis Abu Darda tadi sebutkan, la taghdab walakal jannah. Demikian juga dalam hadis Jariyah Ibn Qudamah radhiyallahu ta'ala anhu seperti itu. Karena Nabi SAW mengetahui bahwa sifat yang bersangkutan, orang yang dia memiliki sifat pemarah. Karena buktinya ketika Nabi SAW diminta wasiat oleh sahabat yang lain, Nabi SAW memerintahkannya pada perkara yang lain. Ada salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ausini. Wahai Rasulullah SAW, berikanlah aku wasiat. Maka Nabi SAW beliau bersabda, ya as-salatu fi awwali waqtiha. Salatlah engkau di awal waktu. Ada lagi sahabat yang lain meminta kepada Nabi SAW agar diberikan wasiat. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan seterusnya. Bahwa Nabi SAW mengetahui tentang ahwalul mad'uin. Beliau SAW mengetahui tentang kondisi dari setiap objek dakwah beliau SAW. Terlebih para sahabat Nabi SAW. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang da'i. Untuk mengetahui apa yang menjadi karakter, sifat dari masing-masing mad'u. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala ke negeri Yaman, beliau SAW memberitahukan akan hal itu. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan siapa? Ahlul kitab. Agar supaya Mu'ad bin Jabal memiliki persiapan yang cukup matang. Karena ahlul kitab berbeda dengan al-musyrikun. Ya, ahlul kitab memiliki ilmu dari kitab-kitab terdahulu. Maka Mu'ad bin Jabal diharapkan lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka. Karena karakter masing-masing masyarakat berbeda. Ini adalah sangat penting ya bagi seorang da'i. Sebagaimana seorang petani ketika dia hendak bercocok tanam, dia akan melakukan pengkajian terlebih dahulu kira-kira tanaman yang subur untuk dibudidayakan di tempat tersebut tanaman apa. Ya, apakah misalnya pohon mangga atau rambutan atau dari umbi-umbian atau buah-buahan yang pohonnya menjalar, ya apakah tanaman jangka panjang atau tanaman jangka pendek. Itu semua harus diketahui oleh seorang petani sebelum dia bercocok tanam. Maka demikian pula seorang dai, apabila dia hendak berdakwah di suatu kaum, maka hendaklah dia terlebih dahulu mengetahui tentang situasi dan kondisi kaum yang hendak didakwahinya tersebut. Dan disinilah Nabi alaihi salatu wasalam, beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau mengetahui setiap kepribadian dari para sahabatnya. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi memberikan wasiat, maka wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW itu sesuai dengan kepribadiannya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Disebutkan oleh salah seorang ulama yaitu Al-Jurdani rahimahullah, beliau mengatakan inna hadzal hadis haditsun azim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, wa huwa min jawami'il kalim. Dan ini adalah merupakan salah satu hadis yang singkat padat yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, li annahu jamaa baina khairi dunya wal akhirah. Karena dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Oleh sebab itu Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau memilih hadis ini menjadi salah satu 40 hadis pilihan yang dituangkan dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Dan demikian pula dikatakan oleh Ibnu Tin rahimahullah, beliau mengatakan jama'a fi qawlihi atau jumi'a fi qawlihi la taghdab khairu dunya wal akhirah. Dalam hadis yang sangat singkat padat ini, hadis la taghdab, janganlah engkau marah, Nabi SAW telah mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Mengapa? Karena seseorang apabila dia marah, maka dia bisa terjerumus ke dalam sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan kurangnya keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau telah mengutip juga pendapat dari sebagian ulama, beliau mengatakan tafakkartu fiha, sungguh aku telah merenungkan dan mentafakuri sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah marah, fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullahu. Maka setelah aku renungkan mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat ini, karena memang marah itu menggabungkan seluruh keburukan. Oleh sebab itu orang apabila dia marah, jangankan perkataannya, jangankan perbuatannya, wajahnya pun langsung berubah jadi jelek. Nah, coba lihat orang yang marah. Orang itu paling indah, paling tampan, paling cantik dilihat manakala dia sedang apa? Sedang tersenyum. Ya kan? Dan orang itu dilihat wajahnya akan menjadi jelek dan buruk pada saat apa? Pada saat dia marah. Orang sedang marah itu wajahnya jelek sekali. Ya, kalau seandainya saja dari segi penampilannya, maka demikian pula dari akibat daripada marah itu sendiri. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya la taghdab, janganlah engkau marah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memuji mereka yang bisa mengendalikan emosinya. Memuji mereka yang bisa mengendalikan amarahnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang lain, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah." Orang yang kuat itu, orang yang hebat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat dia marah. Ya, oleh sebab itu di dalam surat Ali Imran, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang ciri dan karakteristik orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu di antara sifatnya adalah al kadhiminal ghaiz. Orang yang bisa mengendalikan emosinya. Orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang lain. Orang yang suka memaafkan orang lain. Karena orang yang bertakwa dia ingin mendapatkan ampunan dan pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menginginkan pengampunan dan pemaafan dari Allah, maka dia pun harus mengampuni dan memaafkan orang lain. Karena bagaimana mungkin seseorang yang mengharapkan ampunan dan pemaafan dari Allah Azza wa Jalla sementara dirinya tidak atau sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Ya, oleh sebab itu sifat orang yang bertakwa al-kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Tidak suka marah, artinya bukan tidak suka marah, dia bisa mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Kemudian apa? Al-afina 'anil nas, dia suka memaafkan orang lain. Oleh itu konon Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala suatu ketika beliau kedatangan seorang tamu, dan tamu itu hendak beliau apa? Hendak beliau jamu. Datanglah pembantu dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala membawa makanan yang hendak dihidangkan. Tiba-tiba makanan yang hendak dihidangkan itu tumpah dan jatuh bertepatan pada pangkuan Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Tumpah di hadapan khalifah. Biasanya bagaimana orang kalau antum punya pembantu, tiba-tiba kemudian kita sedang datang mendapatkan kunjungan dari tamu yang terhormat, tiba-tiba kemudian pas menghidangkan makanan, dia menumpahkan makanan itu pada kita. Pada umumnya kita akan marah. Tapi pembantu dari Umar bin Abdul Aziz ini, beliau mengatakan, ya, al-kadhiminal ghaiz, katanya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mengendalikan emosinya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah beliau mengatakan, laqad kadhamtu ghaizi. Sekarang saya sedang mengendalikan emosi saya tidak akan marah. Kemudian pembantunya lagi melanjutkan ayat, wal afina 'anil nas. Dan orang yang bertakwa itu suka memaafkan orang lain. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, laqad afautuk. Sekarang aku sudah memaafkanmu. Kemudian sang pembantu itu melanjutkan ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saat itu kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, idhab faqad harartuk. Ya, kalau begitu sekarang ya pergilah, aku merdekakan kamu. Akhirnya kemudian orang itu dimerdekakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga beliau telah bersabda dalam hadis Sahal ibn Mu'adz ibn Anas al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau riwayatkan dari ayahnya. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kadhama ghaizan wa huwa yastati'u ayyunafidah. Barang siapa yang mengendalikan emosinya sedangkan dia mampu untuk meluapkan emosinya tersebut, da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq, maka pada hari kiamat kelak dia akan dipanggil di hadapan seluruh makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyil huril aini sya, sehingga saat itu dia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Ya, ini menunjukkan akan fadilah dan keutamaan mereka yang bisa mengendalikan amarah dan emosinya. Ya, oleh sebab itu setiap kali hendak marah, ingatlah keutamaan-keutamaan ini. Agar kita bisa mengendalikan emosi, sebagaimana itu adalah menjadi sifat dari orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran ayat 134 tadi. Dan Nabi SAW, beliau telah menjelaskan kepada kita sekalian beberapa petunjuk dari beliau SAW yang mungkin untuk kita kerjakan di saat kita marah. Jadi apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim di saat dia marah? Yang pertama adalah beristi'adah. Mengucapkan isti'adah atau ta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan rajim, syaitan yang terkutuk. Karena marah ini datangnya dari syaitan. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk itu. Oleh sebab itu suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang pria yang sedang bertengkar. Satu sama lain saling mencela, memarahi satu sama lain. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang apabila diucapkan oleh yang bersangkutan dia akan hilang darinya apa yang dia dapatkan dalam dirinya. Maksudnya emosinya akan hilang. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, oleh sebab itu apabila kita marah kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apabila kita melihat saudara kita bertengkar, marah dengan teman kita yang lain, maka kita ingatkan dia agar dia mengucapkan apa? Astagfirullah, apa namanya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita katakan kepadanya, "Qul," katakanlah olehmu, "a'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah apabila kita marah, kita mengingat keutamaan-keutamaan mereka yang mengendalikan marah dan emosi. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Anda ingin bidadari dan ingin memilih bidadari di akhirat kelak, maka kendalikan emosi Anda di saat Anda marah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzama ghaidhan wa huwa yastati ayunafidah da'ahu Allahu yawmal qiyamah 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil khuril 'ain sya." Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian berikutnya juga, hendaklah kita mengingat apa yang menjadi konsekuensi dari emosi kita apabila kita luapkan. Orang biasanya apabila dia marah, dia akan melakukan tasarrufat atau perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan dia menyesal. Betapa banyak orang yang mencerai istrinya. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dia marah kepadanya. Berapa banyak orang yang kemudian menyesal karena dia telah mendoakan keburukan pada anaknya atau pada orang tuanya atau pada saudaranya di saat dia marah. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wala 'ala auladikum wala 'ala ahlikum wala ala amwalikum." Janganlah kalian pernah mendoakan keburukan atas diri kalian, atas anak-anak kalian, keluarga kalian, harta benda kalian. Karena dimungkinkan di saat kalian melontarkan doa keburukan tersebut bertepatan dengan waktu yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doa itu. Ya, jadi jangan serampangan berbicara, bersikap, karena itu terjadi pada umumnya pada saat manusia dalam keadaan marah dan emosi. Kemudian yang keempat di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, apabila kita marah, kita merubah posisi kita, keadaan kita. Ya, kita rubah. Misalnya apabila kita marah dalam keadaan berdiri, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, "Fal yajlis," hendaklah kita duduk, merubah keadaan kita. Apabila kita sedang duduk, maka rubah menjadi apa? Terbaring. Agar supaya emosi kita tenang. Demikian pula apabila kita marah sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, "Fal yaskut. Idza ghadiba ahadukum fal yaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Jangan terus kemudian berbicara. Karena terkadang seorang di saat dia marah, dia tidak lagi bisa mengontrol dan mengendalikan lisannya. Maka ingat, apabila kita marah maka kita diam sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya yang keenam di antara petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, apabila kita marah kita berwudu, dan lebih baik lagi kalau kita mandi. Mengapa demikian? Karena marah itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan diciptakan dari api. Sedangkan air dapat memadamkan api itu. Ya, oleh sebab itu apabila kita marah, afdolnya kita mandi. Minimal kita apa? Berwudu. Biidznillah ta'ala, wudu kita atau mandi kita dapat menurunkan suhu emosi kita. Ya. Kemudian berikutnya, apabila kita marah, hendaklah kita mengingat bagaimana kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Karena bisa jadi emosi dan amarah kita itu timbul akibat kezaliman kita terhadap sesama. Sehingga apabila itu yang terjadi, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi karena kezaliman kita terhadap saudara kita, itulah yang akan mendatangkan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala atas diri kita sekalian. Dan hendaklah kita sekalian mengingat bagaimana kemahakasih sayangan Allah Subhanahu

tentang pintu-pintu kebaikan yang dapat dia amalkan sehingga dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Darda atau Jariyah ibn Qudamah radhiyallahu taala anhuma, di mana mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan meminta nasihat dan wasiat dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa terkadang sebagai seorang guru, di antara metode yang sangat efektif, ya, di antara metode yang sangat efektif untuk menanamkan pemahaman pada peserta didik adalah dengan mengulang-ulang perkataan, ya, mengulang-ulang pembahasan. Oleh sebab itu, pengulangan dalam belajar ini sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang positif. Jangan merasa bosan karena dengan banyaknya mengulang menjadikan ilmu kita itu semakin apa, semakin membekas. Oleh sebab itu dalam metode main misalnya yang diterapkan oleh Waqfur Ruqi di Mekah Al-Mukarramah, yang pernah diterapkan juga terhadap ustaz-ustaz di sini, bahwa menghafal itu metode metode menghafal Al-Qur'an untuk menjadikan hafalan kita itu mutqin, itu setelah kita hafal mengulangnya 40 kali. Ya, mengulang 40 kali, 5 kali dengan cara melihat pada mushaf dan 35 kali dengan yakni hafalan kita. Harus diulang-ulang terus. Dan ini adalah bagian daripada bentuk tadzkir. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Kadang sebagian orang apabila dia belajar dia cepat sekali bosan. Dia bilang, "Saya sudah belajar ini." Ya, merasa dirinya sudah cukup, dan ini adalah bagian dari kesombongan. Ar-ra'u stagna. Dia melihat diri, memandang bahwa dirinya itu sudah merasa serba cukup. Padahal kita ketahui bahwa pengulangan sekecil apapun itu insyaallah bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu dapat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya ada dengan tikrar, dengan banyak mengulang. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf terkadang dia mendapatkan penjelasan atau menuntut ilmu duduk di majelis ilmu di hadapan orang yang lebih junior daripada dirinya. Ya, bukan berarti dia belum tahu materi yang disampaikan oleh sang dai, tetapi dia untuk lebih menguatkan lagi. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, "Sungguh aku telah mengetahui ilmu yang disampaikan ini sebelum bapak dia dilahirkan," katanya. Jadi sebelum bapaknya yang menyampaikan ilmu itu dilahirkan, dia sebenarnya sudah mengetahui. Saya pernah menghadiri suatu majelis di Khartoum di Sudan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Ismail. Ya, sekarang sering mengisi kajian di TV Sudan, kajian tafsir. Saya waktu itu hadir, kemudian tiba-tiba saya melihat ada sosok yang tidak asing bagi saya karena saya sudah membaca tulisan-tulisan beliau di majalah Al-Bayan yang diterbitkan dahulu di London, di Inggris. Ya, seorang penulis yang sangat terkenal dan beliau adalah seorang alim, sudah sangat sepuh. Namanya Profesor Dr. Ja'far Babakar. Beliau menghadiri majelisnya Syekh Muhammad bin Ismail yang usianya jauh lebih muda. Kemudian saya teringat apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama salaf tadi. Sungguh saya duduk di majelis ilmu, padahal ilmu yang disampaikan oleh orang yang menyampaikannya itu sudah saya ketahui sebelum ayahnya lahir, katanya gitu. Tapi demikian karena seorang mukmin itu selalu selalu menginginkan nasihat. Oleh sebab itu Nabi SAW beliau mengulang-ulang perkataan terkadang demi untuk mengokohkan dan menetapkan ilmu tersebut pada para sahabatnya. Kemudian dari hadis yang mulia ini juga dapat kita simpulkan bahwa Nabi SAW sebenarnya mengingatkan kita sekalian dari keteledoran lisan. Ya, dari keteledoran lisan. Oleh sebab itu Nabi SAW melarang kita sekalian untuk marah. Karena apabila seseorang marah, pada umumnya dia tidak akan bisa mengendalikan lisannya. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum falyasku."

0: apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah dia diam. Ya, sebagaimana dari hadis yang mulia ini tentunya dapat kita simpulkan bahwa Nabi SAW telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menghindari setiap sebab yang dapat menjerumuskan kita sekalian pada emosi dan marah. Ya, sebagaimana juga tentunya dari hadis yang mulia ini Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana semestinya seorang mukmin memiliki akhlak dan sifat yang baik sehingga dia tidak mudah terprovokasi oleh emosi dan amarahnya. Demikian kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Alhamdulillah, itulah tadi ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Selanjutnya kita beralih ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya, maka dapat menuliskan pertanyaannya dalam secari kertas atau bertanya secara langsung.

0: Baiklah, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa yang harus dipersiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bulan si Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 22 atau 23 dari bulan Rajab. Setelah itu masuk bulan Sya'ban dan baru bulan Syiromadhan. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam 6 bulan sebelum datangnya bulan Syiromadhan, mereka telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan usia mereka ke bulan Syiromadhan. Mereka mengatakan Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Dan apabila mereka sudah memasuki bulan Rajab dan bulan Sya'ban, maka doa mereka semakin mereka tingkatkan. Mereka mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Allahumma Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah usia kami ke bulan suci Ramadan. Walaupun tentu sebagian ulama mengatakan bahwa riwayat ini dhaif manakala diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu ini adalah berkenaan dengan masalah fadhailul amal dan tidak mengapa bagi seorang mukmin untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa tersebut, karena tidak ada sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian seyogianya sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, kita harus membekali diri kita sekalian dengan ilmu agar supaya bulan suci Ramadan datang kepada kita sekalian, maka kita bisa memakmurkannya sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula sebelum masuknya bulan suci Ramadan, siugnya seorang mukmin untuk berbenah diri, melakukan berbagai macam persiapan dengan berbagai macam amal ibadah dan amal soleh, dari memperbanyak siam, memperbanyak saum, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah, sehingga begitu datang bulan suci Ramadan, ya, kita sudah benar-benar siap untuk memakmurkannya dengan berbagai macam amal soleh dan tidak kaget dengan datangnya musim kebaikan. Ya, dengan itulah kemudian seorang mukmin menghadapi bulan suci Ramadan, ya, agar supaya dia bisa menjadikan bulan suci Ramadan menjadi bulan yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan. Wallahu ta'ala alam.
0: Baik, assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah ada marah yang diperbolehkan?
1: Ya, apakah ada marah yang diperbolehkan? Naam, ada marah yang diperbolehkan manakala kita melihat ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah marah. Dan tidak ada seorang wanita pun, tidak ada seorang pembantu pun yang pernah dipukul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali manakala dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan manakala ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang. Apabila kita melihat ada larangan yang telah dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dilakukan oleh seorang manusia, maka saat itu kita berhak untuk marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Nabi SAW beliau bersabda, "Awsaqurul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Bentuk talibuhul keimanan yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, atau marah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Man istaghdaba wa lam yaghdab fahuwa himar." Barang siapa yang semestinya dia marah tetapi dia tidak marah, maka dia berarti keledai. gitu ya. Misalnya ada orang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Ya semestinya kita marah. Melihat ada orang melakukan kesyirikan di hadapan kita. Atau melakukan kemunkaran yang sangat besar di hadapan kita. Semestinya kita melakukan pengingkaran. Semestinya kita marah. Tetapi kita tidak marah. Maka orang yang seperti itu kata Umar Ibn Khattab. Sama dengan keledai. Bahkan bisa jadi keledai lebih baik daripadanya. Wallahu ta'ala ala.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apabila kita bersumpah dan sumpah tersebut menjadi kebiasaan, apakah sumpah tersebut berlaku dan apakah kita wajib membayar kafarat?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Sebagian orang secara otomatis dan seringkali mengucapkan kata-kata yang dapat dipahami sumpah. Tetapi itu sesungguhnya bukan sumpah. Itu adalah merupakan kebiasaan lisan. Sebagaimana yang ada pada lisan orang-orang Arab. Sedikit-sedikit mereka mengatakan, Ewallah, Ewallah. Ini maksudnya bukan sumpah. Ini namanya al-lagwu fil aiman. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Maidah di ayat 89, la yu'akhidukumullahu bil lagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghitung kamu, menghitungmu sebagai dosa manakala kalian mengucapkan permainan dalam sumpah. Dalam artian kata dia mengucapkan sumpah dengan tanpa sungguh-sungguh. Akan tetapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pelanggaran apabila kita menyelisihinya jika sumpah itu diikuti dengan niat yang ada dalam hati. Oleh sebab itu biasa ketika kita mengucapkan wallahi, orang Arab kemudian langsung akan memberikan penegasan kepada kita. Tahlif, kamu bersumpah ini? Karena bisa jadi kata-kata wallah itu dia hanya bunga perkataan. Artinya tidak bermaksud sumpah. Oleh sebab itu biasa apabila kita bersumpah di depan orang Arab, kita katakan wallahi ahlif. Qasaman billah, saya bersumpah karena Allah. Nah kalau begitu berarti apa? Berarti dia sumpah. Yang apabila dilanggar, maka tentu kita harus membayar kafarah. Tetapi kalau hanya kita mengucapkan wallahi, atau kita mengucapkan wallahi akhi mas, mayajuz kata. Ya, ewallah, orang Arab biasa sering mengatakan, itu tidak bermakna sumpah. Ya, itu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi yang dihukum atau yang dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sumpah yang kalian tegaskan. Apa kafarahnya? Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min ausati matutimuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Maka tebusan sumpah itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Kafaratu it'amu asyarati masakin. Apabila kita melanggar sumpah, maka kita harus membayar kafaroh dengan membayar atau dengan memberikan makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum. Atau memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah. Atau membebaskan budak. Ada 3 opsi dan pilihan. Dan jika kita tidak mampu untuk memilih salah satu di antara ketiganya, maka kata Allah Azza wa Jalla fasiyamu thalathati ayyam, maka kita harus melaksanakan saum 3 hari. Dalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itu adalah merupakan tebusan bagi sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah. Wahfadhu aimanakum, dan jagalah oleh kalian sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagi kalian ayat-ayatnya agar kalian bersyukur. Wallahu ta'ala ala.
0: Baiklah, kita membacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapakah itu Syekh Al-Albani dan bagaimana cara kita mengingkari orang-orang yang hanya mengatakan bahwa dia hanya seorang pembuat jam?
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala adalah seorang muhaddis abad ini. Dan beliau wallahu taala alam salah seorang mujaddid. Ya, yang memiliki jasa yang sangat besar dalam berkhidmah terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tulisan-tulisan beliau menjadi saksi apa yang kita katakan tadi. Sehingga saat ini beliau telah banyak membantu kaum muslimin untuk memilah atau mengetahui hukum dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi kesahihan atau kedhaifannya. Di mana setelah beliau menulis silsilah al-hadis as-sahihah dan as-silsilah adh-dhaifah, maka akan sangat mudah bagi kita sekalian untuk mengetahui apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini dhaif. Dan tidak ada yang membenci beliau rahimahullahu taala kecuali seorang pendengki, seorang yang memusuhi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Ya. Buku-buku beliau telah banyak diterima oleh kaum muslimin di berbagai macam penjuru dunia dan bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa induk dunia. Dan ini semua wallahu taala alam wal ilmu indallah adalah merupakan salah satu bukti dari penerimaan kaum muslimin terhadap dakwah beliau dan tulisan-tulisan beliau. Dan semoga itu juga menjadi salah satu tanda keikhlasan beliau di dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil Jibril di langit sana. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Kemudian setelah itu Jibril, beliau menyerukan kepada seluruh penduduk langit. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka orang tersebut dicintai oleh seluruh penduduk langit. Kemudian kata Nabi SAW, beliau bersabda, ثُمَّ وُذِعَ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. Kemudian beliau akan mendapatkan penerimaan di muka bumi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala telah mendapatkan penerimaan itu. Buku tersebarnya buku-buku dan karya-karya ilmiah beliau, ceramah-ceramah beliau, kajian-kajian beliau tersebar di mana-mana. Dan ini menunjukkan adanya qabul dari manusia yang lain terhadap beliau alaihissalam. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Syekh Al-Albani itu hanyalah tukang servis jam, maka kita katakan beliau memang betul seorang tukang servis jam, tetapi ini adalah bukan merupakan sebuah keaiban. Ya, tetapi justru itu adalah merupakan sebuah keutamaan bagi beliau. Karena sebaik-baik makanan yang dikonsumsi oleh seseorang itu adalah makanan yang diperoleh dari hasil karyanya. Ya. Oleh sebab itu Nabi Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dawud alaihi salam itu tidak makan kecuali dari hasil amal pekerjaannya. Syekh Al-Albani rahimahullah memiliki izzah. Jadi walaupun beliau itu sebagai seorang tukang servis jam, tetapi apa yang menghalanginya untuk mempelajari hadis Nabi SAW? Apakah itu orang servis jam itu memiliki kekurangan, ataukah dengan kata lain apakah aib seseorang apabila dia menjadi seorang tukang servis jam? Tidak sama sekali. Ya, sekarang misalnya Nabi Zakaria, apa profesinya Nabi Zakaria? Karena Nabiullah Zakaria najjaron, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, Nabi Zakaria itu tukang kayu. Apakah kemudian kita akan menolak kenabian Nabi Zakaria karena profesinya sebagai tukang kayu. Bahkan semua nabi dan rasul, kata Nabi SAW, ma min nabiyyin illa waqad ra'al ghanam. Tidak ada seorang nabi pun yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dia pernah menggembala kambing. Lantas apakah kita akan menolak dakwah para nabi dan rasul gara-gara berprofesi sebagai penggembala kambing sebagaimana misalnya Nabi Musa atau bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam? Tidak demikian. Sehingga dengan demikian kita katakan apa yang disebutkan itu sangat tidak ilmiah. Kalau seandainya Anda tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala atau karya-karya ilmiahnya, maka bantahlah karya-karya ilmiah tersebut dengan karya ilmiah yang menurut Anda itu adalah lebih hebat dari karya ilmiah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, wallahu taala alam.
0: Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada Al-Ustaz kami ucapkan jazakallahu khairan atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Dan kami cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah, sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
4: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
3: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
4: Bah, adakah rezeki yang gurih?
3: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
5: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
6: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muadz bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
9: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن
2: telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Hibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, di tengah sunyinya malam yang perlahan menyelimuti bumi kita semua, semoga hati kita masih dipenuhi cahaya iman. Tentu sahabat Muaz, malam bukan hanya waktu untuk kita beristirahat, namun juga merupakan kesempatan terbaik untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat di mana banyak manusia terlelap dan hamba-hamba pilihanlah yang justru bangun, menedahkan tangan ke langit serta memohon ampunan dan rahmat dari Allah Sang Jala Jalalu. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya malam bagi seorang muslim. Malam menjadi saksi air mata taubat, panjangnya doa kita, serta lirihnya istighfar yang mungkin tidak diketahui siapapun selain Sang Pencipta, Allah Sang Jala Jalalu. Dikatakan dalam Asy-Syaihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam ketika tinggal sepertiga malam terakhir." Lalu berfirman, "Barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan penuhi permintaannya. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis ini tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Oleh karenanya sahabat Muaz sekalian, malam ini mari sejenak kita luangkan waktu untuk memperbanyak zikir kita, membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tetap istiqomah di atas jalan yang soleh. Karena bisa jadi sahabat Muaz sekalian, doa yang kita panjatkan di malam ini dapat menjadi sebab datangnya ketenangan, keberkahan hidup, dan juga keselamatan di yaumul akhir kelak. Dan sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk senantiasa berada dan juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghidupkan malam-malam kita hanya dengan mendengarkan kalamullah, yang insya Allah taala bukan hanya datang memberikan kita ketenangan jiwa, tetapi juga dapat menjadi sebab turunnya rahmat dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kami kembali mengajak kepada sahabat Muaz sekalian, janganlah beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, karena insya Allah ta'ala sebentar lagi akan menemani ruang dengar sahabat Muaz dalam program Murotal Pilihan Malam. Barakallahu fikum.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Ahibatifillah, sahabat Muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari yang penuh ketenangan ini telah menunjukkan pukul 20:44 waktu Indonesia Tengah. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan sahabat Muas sekalian yang dimuliakan Allah, tentu di keheningan malam yang penuh ketenangan ini, semoga juga kita semua senantiasa selalu mengingat Allah serta menyertakannya dalam segala aktivitas kita. Karena tentu sahabat Muas sekalian, setiap yang telah kita kerjakan dan juga kita aplikasikan, jika ikhlas kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Sang Jalla Jalalu akan memberikan nilai pahala di sisinya kelak. Dan tentu di saat malam seperti inilah, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terasa lebih menyentuh jiwa-jiwa kita semua, menenangkan hati serta menjadi penyejuk di tengah segala aktivitas dan kelelahan yang telah kita rasakan sepanjang hari. Bahkan sahabat Muat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari hari ini, meski hanya dengan mendengarkan, semoga menjadi jalan bagi kita untuk semakin mencintai kalamullah dan juga menghadirkan keberkahan dalam hidup kita semua. Dan insya Allah ta'ala sahabat Muat sekalian, di malam hari ini akan bersama kita mendengarkan beberapa murotal pilihan yang telah kami aturkan, yang dimana insya Allah ta'ala di malam ini akan kembali kita meneduhkan hati dan juga menyegarkan jiwa dengan mendengarkan murotal dari kori pilihan kami, yakni dari kori Syekh Bandar Bailillah Hafizullahu ta'ala. Semoga setiap lantunan ayat suci Al-Quran yang kita dengarkan bersama di malam ini dapat menjadi penerang di malam hari kita semua. Dan berikut program murotal pilihan malam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
7: Murotal pilihan. Murotal pilihan.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kau ni bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
6: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasak na kuliah.
6: Kami tue. Di sana kone di bypass. Di fan variasi.
7: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Ahibati fillah, sahabat Muaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih senantiasa menemani ruang dengar sahabat Muaz sekalian di malam hari yang penuh keberkahan ini yang telah menunjukkan pukul 21:29 waktu Indonesia Tengah. Dan alhamdulillah sahabat Muaz sekalian, belum lama berselang telah bersama-sama kita mendengarkan program Murotal Pilihan Malam. Semoga setiap murotal yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang dan juga menjadi pengingat bagi kita semua. Terlebih lagi sahabat Muaz sekalian, kita telah bersama-sama mendengarkan tadi lantunan Quran ayat Al-Qiyamah yang tentunya ini merupakan surah ke-75 dalam Al-Quran yang memberikan kita pelajaran mendalam tentang kepastian hari kebangkitan dan juga kedahsyatan hari kiamat, serta tanggung jawab setiap manusia atas segala perbuatan mereka selama masih hidup di muka bumi ini. Oleh karenanya, sahabat Muaz sekalian, dalam perjalanan kita ini untuk hidup, selalu senantiasa kita ingat bahwa semuanya adalah seorang musafir. Dari awal kita dilahirkan hingga kelak kembali kepada Allah Sang Jala Jalalu, setiap langkah adalah bagian dari safar menuju negeri akhirat. Yang tentunya sahabat Muaz sekalian, kita juga harus senantiasa mengingat bahwasannya kita hidup di dunia ini tak akan lama karena kita tak kalah seperti orang yang tengah singgah untuk berteduh. yakni kita akan cepat berlalu, entah itu segera ataupun juga itu lama. Yang terpenting, setiap dari kita akan merasakan yang namanya kematian. Oleh karenanya, sebagaimana seorang musafir, kita mestilah membutuhkan persiapan yang matang, bekal, arah, dan tujuan yang jelas, begitu pula kita dalam menjalani kehidupan ini. Dan jangan sampai kita lupa dan lalai hingga kehabisan bekal, padahal perjalanan kita belum dimulai, ataupun juga perjalanan kita masih panjang. Dan untuk sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, for your information, yang mungkin tengah berbincang tentang perjalanan, tentu kita juga membutuhkan perlengkapan yang nyaman dan aman untuk menemani safar kita. Dan tentu sahabat muas sekalian, kami punya rekomendasinya. Nah, bagi perjalanan sahabat muas yang ingin pulang ke kampung ataupun juga yang sudah bersedia untuk menunaikan haji dan umroh, kami punya rekomendasi yang cocok untuk sahabat muas. Namanya itu Toko Koper Sofia. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah, Toko Koper Sofia tentunya menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer maupun grosir. Cocok untuk kebutuhan pribadi, keluarga maupun pengadaan dalam skala besar-besaran. Dan tentu kembali kami informasikan bagi mungkin sahabat muas yang saat ini sedang mempersiapkan diri menuju Baitullah, tersedia juga koper khusus haji dan umroh yang pasti kuat, aman dan nyaman kita gunakan. Pelayanan pun mudah sahabat muas, bisa COD untuk area Kota Kendari dan sekitarnya. Insya Allah praktis dan juga terpercaya. Nah, bagi sahabat muas yang mungkin ingin langsung cek ke Toko Koper Sofia, alamatnya itu terletak di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Lorong Samping, Ayam Geprek, Bosku. Dan untuk informasi lebih lanjut ataupun juga ingin sahabat muas langsung pesan, silahkan dapat hubungi kontak dari Toko Koper Sofia via WhatsApp di 0852-9829-0001. Kembali kami ulangi, 0852-9829-0001. Semoga setiap langkah perjalanan kita bernilai ibadah. Amin. Allahumma amin. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda. Dan sahabat muas yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal. Karena insya Allah Ta'ala sebentar lagi akan kembali kita bersua dalam program Ensiklopedia Islam, di mana dalam program ini akan bersama kita membahas beberapa adab yang penting. Oleh karenanya, tetaplah bersama kami. Barakallahu fikum.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
9: 94.3 FM Radio Muas Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah sahabat muas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Sang Jala Jalalu yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di malam hari yang penuh keberkahan ini. Serta salawat dan juga salam semoga senantiasa lisan kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan tentunya kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan alhamdulillah sahabat muat sekalian, di malam ini kembali kita bersua dalam program Ensiklopedia Islam, di mana dalam program ini akan kembali bersama kita belajar dan juga memahami adab-adab penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana di malam ini akan kembali kita mempelajari kitab Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Fatih Syahid Nada Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah di malam ini akan kembali kita melanjutkan pembahasan kita di pasal 4, yakni Adab Al-Masyi ataupun Adab Berjalan. Gimana tuh sahabat muas? Oleh karenanya tetaplah bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
0: Ensiklopedia Islam.
9: Sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari yang penuh keberkahan ini kembali kita dalam program Ensiklopedia Islam, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah, di mana pada perjumpaan sebelumnya kita telah bersama-sama membahas beberapa adab dalam pasal 4, yakni adab al-masyi ataupun adab berjalan. Dan Alhamdulillah telah kita tuntaskan 7 adab dalam berjalan, maka pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan pada poin ke-8, di mana menghindari cara berjalan yang tercela. Di antara cara jalan yang tercela adalah berjalan dengan sombong dan takabur. Ini adalah cara jalan orang-orang sombong dan ujub terhadap diri mereka sendiri. Kemudian juga sebaiknya kita menghindari dengan cara berjalan yang gelisah serta gemetar, yaitu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri dan belakang ataupun ke atas. Ini adalah cara jalan orang-orang goncang akalnya. Kemudian kita juga harus menghindari cara berjalan dengan loyo seperti orang sakit. Ini adalah cara berjalan yang buruk. Dan juga cara berjalan dengan berlenggak-lenggok disertai gerakan lemah gemulai, sehingga ini meniru lawan jenis bagi kaum lelaki. Kemudian cara jalan yang harus kita hindari juga adalah berjalan dengan terburu-buru dan terlalu cepat seperti berlari tanpa hajat dan keperluan. Maka berjalan terburu-buru sebaiknya kita hindari. Dan kemudian cara berjalan berikutnya yang perlu kita hindari juga adalah berjalan seakan-akan berlomba. Nah, semua cara berjalan di ini merupakan salah satu cara jalan yang harus kita hindari. Adapun cara jalan yang paling afdol adalah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana telah disebutkan, seperti itulah seharusnya cara berjalan seorang muslim. Kemudian kita beralih ke adab 8, masuk kami ke adab 9, yakni kaum wanita tidak dibolehkan berjalan di tengah jalan. Masalah ini telah dibahas pada bab adab jalan, di mana Rasulullah SAW bersabda, bagian tengah jalan bukan untuk kaum wanita. Beliau juga berkata kepada kaum wanita, minggirlah kalian, karena kalian tidak boleh mengambil bagian tengah jalan. Hendaklah kalian mengambil jalan pinggir. Oleh karena itu, hendaknya para muslimah tidak terjatuh ke dalam penyimpangan seperti ini. Kemudian kita beralih ke poin 10, tidak berjalan dengan memakai satu sandal. Tidak sepatutnya seorang muslimin berjalan dengan mengenakan satu sandal, sahabat Muas, karena baginda Nabi Muhammad SAW melarang hal tersebut. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang artinya, apabila salah seorang dari kalian memakai sandal, maka hendaknya memulai dari yang kanan. Apabila melepasnya, maka mulailah dari yang kiri. Pakailah kedua-duanya atau lepaslah kedua-duanya. Rasulullah SAW juga melarang memakai satu sandal. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, apabila tali sandal salah seorang dari kalian putus, maka janganlah ia berjalan dengan memakai satu sandal hingga ia memperbaikinya. Jangan pula seseorang berjalan dengan memakai satu khuf. Apa itu khuf, sahabat Muas? Jika ini disampaikan bahwasanya khuf adalah seperti sebuah kaos kaki. Jadi selain kita dilarang menggunakan satu sandal ketika berjalan, kita juga dilarang untuk berjalan hanya dengan menggunakan sebelah kaos kaki sahaja. Kemudian, baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, janganlah engkau berjalan dengan memakai satu sendal. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, sahabat Muat sekalian, tidak boleh seorang muslim berjalan sementara satu kakinya memakai sendal dan kaki yang lainnya telanjang. Sebab hal ini tidak pantas bagi seorang muslim, karena sesungguhnya itulah cara berjalan yang dicontohkan oleh syaitan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan dengan memakai satu sandal. Dengan demikian, sahabat Muat sekalian, hendaknya seseorang memakai sandal pada kedua kakinya, ataupun sekalian ia bertelanjang kaki tanpa menggunakan alas apapun. Hal yang tercakup dalam masalah ini adalah tidak dibolehkan memakai dua sandal yang berlainan jenis. Janganlah seseorang memakai satu jenis sandal pada satu kaki, dan memakai sandal yang berbeda pada kaki yang lainnya. Demikian pula dilarang memakai dua sandal yang berlainan warna. Maka hendaknya seorang muslim memakai kedua sandal yang sama jenisnya. Toib, kemudian kita akan beralih ke adab berikutnya dan merupakan pembahasan kita yang terakhir dalam bab Al-Mashyi ataupun bab berjalan, yakni pada poin ke-11, bertelanjang kaki sesekali waktu. Nah, sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertelanjang kaki termasuk tanda tawaddu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membimbing para sahabatnya supaya sesekali bertelanjang kaki. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu memerintahkan kami agar kadang kala bertelanjang kaki. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nah, sahabat muat sekalian, bertelanjang kaki adalah perkara yang baik dan juga disyariatkan. Tidak terdapat najis pada tanah ataupun sesuatu yang dapat menyakiti kedua telapak kaki, seperti tanah yang terlalu panas ataupun lain semisalnya. Sahabat muas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah bersama-sama di malam ini kita membahas sedikitnya 6 adab dan juga insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita di adab-adab berikutnya yang tentu akan senantiasa kita bahas dalam program Ensiklopedia Islam, di mana kita akan kembali juga membedah buku Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan sahabat muas telah mendengarkan program Ensiklopedia Islam. Sahabat muas, jangan beralih frekuensi terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
0: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
13: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini dari Lasi semua sedang giat di dapur umum untuk tanggap bencana banjir Kota Kendari. Dan saat ini tim sedang mempersiapkan untuk makanan siap santap bagi saudara-saudara kita yang terdampak banjir. Semoga dari apa yang kita berikan meringankan beban saudara-saudara kita.
15: Tanggap bencana banjir Kota Kendari. Mari dukung program tanggap darurat ini dan bantu saudara kita yang terdampak banjir. Kirim donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muats. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Assalamualaikum,
17: Komandan. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
16: apa kita bikin?
18: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
17: Oh, begitu kah? Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
18: Baru bagaimana motorku?
16: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
18: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
16: Masya Allah.
17: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
18: Yang di mana itu?
17: Itu, he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
18: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
12: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu,
1: taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat,

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Aibatifillah, sahabat Muaz yang dimuliakan serta dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tak terasa di malam ini kita telah sampai pada penghujung kebersamaan kita. Dan tentu sahabat Muaz sekalian, senantiasa juga kami mendoakan semoga setiap lantunan Al-Quran, nasihat dan ilmu yang telah kita dengarkan dapat menjadi penerang hati kita semua, menambah iman serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sahabat Muaz yang dimuliakan Allah, inilah saatnya untuk kita beristirahat, menenangkan tubuh dan pikiran kita. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menutup malam dengan memperbanyak zikir, doa dan istighfar agar tidur kita menjadi ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa juga untuk kita membaca doa sebelum tidur, mengamalkan amalan-amalan sunnah tentunya seperti membaca Al-Mulk, berwudu dan menyertakan seluruh urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Kiyat mewakili segenap kru yang bertugas di hari ini mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kebersamaan sahabat Muaz kalian dari pagi tadi hingga malam hari ini. Dan insya Allah ta'ala kita akan kembali bertemu esok dengan program-program islami yang penuh hikmah dan keberkahan. Dan tentu sahabat Muaz, mari kita tutup malam ini dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memberi kita tidur yang penuh rahmat, mimpi yang indah dan esok hari yang lebih baik lagi. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: نور من القرآن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: واخفض

0: melihat mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya setelah mati kita akan dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kenikmatan bagi siapapun adanya. Akan tetapi setelah mati kita akan dibangkitkan lalu ditanya tentang segala yang telah kita lakukan. Banyak pelajaran dari orang-orang di sekitar kita. Sepak terjang orang-orang derhaka sepanjang zaman atau kisah-kisah kebaikan orang-orang di sekitar kita. Semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk menjalani kehidupan yang fana ini. Kafilah orang-orang bertobat kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kisah berikut kami hadirkan untuk kita mengambil faedah dan manfaat. Berikut penuturan kisahnya. Dulu aku tidak begitu mengenalnya. Kadang kulihat ia di masjid, namun terkadang berhari-hari aku tidak melihatnya. Aku menyalaminya dengan hangat. Aku demikian rindu kepadanya, ingin lebih mengenalnya dan berbicara kepadanya. Datanglah kesempatan tersebut. Ketika kami selesai sholat asar, aku dan seorang temanku berdiri di luar masjid sambil mengobrol. Tiba-tiba ia datang. Ia pun mengucapkan salam kepada temanku, kemudian kepadaku. Tampak bahwa mereka berdua sudah saling kenal-mengenal. Keduanya dahulu memang teman sekolah. Kami terlibat pembicaraan. Aku meminta keduanya untuk berkunjung ke rumahku. Kami pun sepakat untuk bertemu bersama sesudah sholat asar besok. Aku bertanya kepada temanku tentang orang tersebut. Temanku menuturkan bahwa ia adalah orang yang baik sekali. Aku menanyakan tentang sebab kenapa ia sering tidak terlihat di masjid, padahal ia tinggal bertetangga dengan masjid. Temanku menceritakan bahwa ia memiliki teman-teman yang kurang baik dalam pekerjaannya. Kalau sudah berhubungan dengan mereka, ia akan meninggalkan masjid dan tidak sholat di masjid. Bahkan banyak bepergian. Kami banyak mengobrol membicarakan cara terbaik untuk menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik. Aku menenangkan temanku dengan menjanjikan bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga menjauhkannya dari teman-temannya yang kurang baik tersebut. Doakan saja semoga Allah memberi pertolongan kepadaku, sehingga aku dapat mengharapkan pahala dari Allah. Aku mempersiapkan diri untuk pertemuan esok hari sesudah asar. Aku amat bergembira sekali dengan harapan semoga Allah memberi hidayah kepadanya melalui tanganku. Aku berkata kepada teman-temanku dan memberitahukan bahwa kita ingin menjauhkan orang itu dari teman-temannya yang kurang baik. Semua itu hanya dapat direalisasikan dengan kerjasama di antara kita semua. Dan berusaha menggait simpati dan rasa suka orang tersebut, semoga dengan itu Allah memberi petunjuk kepadanya. Kunjungan berhasil dilakukan pada waktunya. apa yang kuharapkan pun menjadi kenyataan. Ternyata lelaki itu memang senang dengan kebaikan dan jiwanya dekat dengan jiwa kami. Perbincangan bercabang kemana, kesana kemari, terkadang tentang musim hujan baru-baru ini dan bahwa di daerah ini dan itu sekarang adalah musim semi dan tanahnya menghijau. Kami terlibat obrolan. Ternyata ia adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang tanah-tanah yang subur, yang memiliki pemandangan yang menarik. Ia menyebutkan bahwa daerah tersebut, daerah ini adalah yang terindah dibandingkan daerah-daerah lain, karena daerah itu memiliki tanah berpasir, namun ditutupi oleh rumput yang hijau. Jadi di samping sebagai daerah yang penuh pasir, ia juga daerah yang kaya air. Kami pun bersepakat untuk pergi ke daerah yang indah itu di akhir pekan. Ia ingin agar kami yang menjadi tamunya. Namun kami menolak. Kami menyatakan, Anda cukup memberikan pemikiran dan menunjukkan jalan saja. Setelah bermusyawarah, akhirnya kami sepakat untuk menanggung bersama semua kebutuhan perjalanan tersebut, kecuali ide yang memang datang darinya. Sebuah suasana musim semi yang amat indah. Sebuah tempat rekreasi yang dipenuhi oleh pasir di berbagai sisinya. Ada sebuah taman di tengah pasir. Sungguh tempat yang paling indah dalam kenyataannya. Lelaki itu menjadi menyukai kami dan di antara kami pun timbul rasa saling suka dan keakraban. Terutama karena perjalanan amat jauh sehingga menimbulkan rasa dekat di antara kami semua. Persahabatan kami berlanjut terus dalam waktu yang lama. Keluar ke berbagai tempat dapat kami lakukan tanpa rencana lagi karena kami sudah bersepakat untuk bepergian di setiap akhir pekan. Kami sudah membuat jadwal keseharian untuk bepergian dan memanfaatkan waktu, terkadang dengan melakukan olahraga atau sekedar kesempatan untuk beristirahat. Kami juga menyediakan waktu untuk pelajaran selesai sholat subuh, kemudian ditambah dengan sesudah asar. Sebentar saja. Aku mendapatkan banyak kesulitan karena adanya acara mingguan tersebut untuk keluar rumah. Karena bagiku waktu itu sebenarnya waktu yang pas kugunakan untuk berkonsentrasi membaca dan menulis. Di samping berarti aku harus meninggalkan banyak sekali acara-acara keluarga. Namun lelaki itu kini selalu menjaga sholatnya dan selalu melakukan sholat berjamaah di masjid, termasuk diantaranya sholat subuh. Sudah tampak pada dirinya tanda-tanda kesolehan dan sikap konsekuen. Acara khusus yang kubuat bersamanya memberikan kesempatan kepadaku untuk mendekatinya. Ia menceritakan kepadaku berbagai kesulitan yang dihadapinya selama ini. Fase-fase di mana ia kehilangan dirinya. Dahulu ia adalah anak yatim dan dibesarkan di rumah kakeknya. Kegiatan kami berlangsung terus hingga 2 bulan penuh. Sesudah itu Allah menakdirkan diriku untuk pindah dari tempatku sekarang ke pinggiran kota. Karena tempat itu dekat dengan lokasi kerjaku. Otomatis hubungan dan kegiatan melakukan perjalanan menjadi terputus, termasuk hubungan melalui telepon karena di rumahku memang tidak ada telepon. Oleh sebab itu, aku kehilangan kabar tentang dirinya lama sekali. Sehingga ketika aku menghubunginya melalui telepon di rumahnya, mereka menyatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Maha suci Allah yang merubah segala sesuatu. Sebagian temanku yang pernah pergi bersama kami menyebutkan bahwa ia kembali lagi berteman dengan teman-teman yang kurang baik. Ia kembali menjauh dari Allah, bepergian ke sana kemari, menghabiskan kebanyakan waktunya. Kembali dia menelantarkan keluarganya. Kebiasaan lamanya ia ulangi lagi. Ia sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Secara perlahan ia kembali seperti dahulu. Ia mulai mendengarkan lagu-lagu, meninggalkan hafalan Al-Quran, menjauhi orang-orang yang soleh, dan meninggalkan membaca buku bermanfaat. Aku kecewa terhadap hal itu. Aku berdoa untuk kebaikan diriku dan kebaikannya. Aku menganjurkan teman-temanku untuk kembali mengulangi kebiasaan mengajaknya berjalan-jalan. Beberapa lama kemudian, salah seorang temanku mengabarkan lewat telepon dengan suara yang berubah, bahwa lelaki itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi dengannya? Sejak sekian lama aku tidak melihatnya lagi dan tidak pernah bisa kutemui di rumahnya. Padahal aku sering menghubunginya lewat telepon. Katanya ia pergi ke Asia Timur bersama teman-temannya yang kurang baik dan menenggak minuman dalam jumlah yang banyak. Ia meminum minuman keras dalam jumlah banyak. Ia meninggal di sana dan mayatnya dibawa dengan menggunakan peti bersama pesawat yang hendak pulang, disertai dengan hasil visum bahwa ia memang meninggal karena terlalu banyak menenggak minuman keras. Hatiku menjadi sungguh sangat miris mendengar akhir hidupnya yang su'ul khatimah. Aku menjadi yakin bahwa hati manusia berada di antara jari-jari Ar-Rahman yang Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Ia tidak meneruskan tobatnya, justru kembali kepada kebiasaan yang lama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia berubah dalam kehidupannya dari jelek menjadi baik, namun kemudian kembali ke jalan yang jelek, lalu menutup hidupnya dengan jalan itu dengan cara yang jelek. Keluarganya berkata, andai kata saja ia meninggal dengan cara apapun, tetapi bukan dengan cara ini dan dengan hasil visum semacam ini. Aku mengangkat tangan dan berdoa dalam hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa menebak dan menentukan akhir perjalanan kehidupan kita di dunia? Tentulah hanya Allah yang bisa melakukannya. Kepada-Nya kita berdoa dengan doa untuk diistiqomahkan di atas dinul Islam ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam ketaatan dan kebaikan dan diberikan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Sacatul Maul.
1: Sebelum semua itu terjadi, sebelum semua

0: الموت ثم إلينا ترجعون.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Tema kita hari ini adalah mengasah hati di bulan suci. Ketika kita mendengar judul itu, mestinya muncul pertanyaan. Apa pertanyaannya? Ketika kita membaca judul mengasah hati di bulan suci, pertanyaannya cara mengasah, kenapa diasah? Udah, kenapa harus di bulan suci? Sebelum pertanyaan itu semua, pertanyaan apakah hati perlu diasah? Kenapa kok judulnya mengasah hati? Emangnya hati butuh diasah? Kalau pertanyaan enggak butuh, selesai pengajian kita. Enggak perlu kita lanjutkan. Lah iya toh. Enggak perlu diasah, ya sudah. Kecuali kalau kemudian jawabannya adalah perlu, nah itu baru kita lanjutkan. Perlu enggak? Alhamdulillah, berarti dilanjutkan. Kalau enggak selesai gitu pengajian ini. Kalau jawabannya perlu diasah, maka pertanyaan berikutnya, kenapa perlu diasah? Kenapa? Karena ketika kita bicara diasah, itu mengasah sesuatu yang tumpul, sesuatu yang karaten. Apakah hati itu bisa karaten sehingga perlu untuk diasah? Ya? Bisa? Kok tahu? Hati itu bisa karaten, bisa tumpul. Sesuatu yang tumpul dan dibiarkan tumpul, sesuatu yang karatan dan dibiarkan karatan, seperti pisau yang dibiarkan bertahun-tahun tidak pernah diasah, lama-lama tidak bisa digunakan. Pisau yang tumpul dan karatan ketika tidak bisa digunakan, tidak bisa untuk motong. Walaupun yang dipotong adalah sesuatu yang empuk, bukan sesuatu yang keras. Begitu pula hati. Hati yang tumpul, hati yang karaten, kemudian dibiarkan terus menerus, maka hati itu tidak lagi memiliki sensitivitas. Tidak bisa membedakan mana yang haram, dan mana yang halal. Tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan saking tumpulnya yang baik dikira buruk dan yang buruk dikira baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran." Hati yang sudah tumpul itu tidak tahu yang baik adalah baik dan tidak tahu yang jelek adalah jelek. Itulah hati yang sudah berkarat. Maka mengasah hati itu penting, bahkan sangat penting, karena semuanya itu sumbernya dari hati. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "At-taqwa hahuna." Takwa itu di sini. Di mana? Di hati. Dan beliau ulangi 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Apa yang antum pahami dari hadis ini? Takwa itu di hati, takwa itu di hati, takwa itu di hati. Apa yang antum pahami? Penegasan, bagus. Ada yang lain? Saya tanya, sholat, sholat. Sholat kalau pakai hati tok bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Takwa itu, sholat itu harus takbiratul ihram, harus ruku, harus sujud. Itu butuh anggota tubuh. Kenapa Nabi SAW katakan takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini? Kenapa amalan hati? Karena sholat ada amalan hatinya, betul. Tapi apakah sholat cuma amalan hati? Jawabannya tidak. Kemarin sudah kita sampaikan di mana? Di Masjid Agung Purbalingga, bahwa sholat itu menggabungkan antara 3 jenis amalan langsung. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Itu sholat. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini? Saya khawatir ada sebagian orang memahami hadis ini seperti yang saya sampaikan kemarin. Mas, jenengan wis sholat? Wis. Kapan? Aku ora meruh mau. Wis, sing penting kan wis eling, wis kemutan. Kan takwa di sini. Itu bahaya nanti lama-lama kalau seperti itu. Apa maksudnya perkataan Nabi SAW, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini? Kata Imam Nawawi, kenapa Nabi SAW menjadikan ukuran takwa itu adalah apa yang ada di dalam hati? Karena sejatinya perbuatan lahiriah itu belum bisa dijadikan sebagai ukuran takwa. Perbuatan lahiriah yang kelihatan dengan mata, ruku, sujud, umroh, haji, pingko pangkaping berkali-kali, itu belum bisa dijadikan sebagai ukuran ketakwaan. Kenapa? Karena belum tentu orang yang melakukan kebaikan lahiriahnya baik, hatinya itu mencari ridho Allah dari perbuatan tersebut. Ada enggak orang sholat tapi riya? Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun. Terus apa? Walladhinahum yura'un riya. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Berarti orang ini sholat tidak? Sholat. Kenapa celaka? Karena hatinya enggak bersih. Sehingga belum tentu orang sholat, orang umroh, orang haji, bolak-balik tanah suci setiap bulan, belum tentu itu menunjukkan ketakwaan. Tapi kalau orang hatinya sudah baik, maka seluruhnya akan baik. Satu-satunya yang gak bisa pura-pura itu hati. Muka bisa pura-pura. Jenengan senyum sama orang yang jenengan benci, bisa? Bisa? Bisa. Contoh nih, medegel banget karo bose. Tapi nek ketemu yo kudu mesem nek ora digaji. Itu kan pura-pura. Bisa? Bisa. Tangan pura-pura bisa enggak? Bisa. Disuruh mijet ya, majikan. Jengkel banget tapi kepriye maning.
3: Tangan bisa pura-pura, mata bisa pura-pura, mulut bisa pura-pura, telinga bisa pura-pura, apalagi baju.
2: Pencopet pakai baju ustaz bisa enggak? Bisa enggak?
3: Bisa.
2: Koruptor pakai baju yang sopan banget bisa?
3: Bisa.
2: Satu-satunya yang enggak bisa pura-pura, hati. Nyungarep pura-pura ikhlas, hati enggak bisa. Makanya kalau hatinya baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Itulah pentingnya mengasah hati. Kenapa mesti bulan suci, Ustaz? Mengasah hati di bulan suci. Karena bulan ini di dalamnya ada sebuah ibadah yang menghasilkan amalan-amalan hati.

11 atau 23, apakah 222 atau 443, terus ada apa namanya? Ada kunutnya enggak ketika witir? Kunutnya mulai kapan witir itu? Apakah dari awal Ramadan atau ketika 10 hari terakhir, ketika iktikaf, iktikafnya harusnya di mana? Apakah di sembarang masjid atau harus masjid jami atau harus 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjid Aqsa? Selain itu enggak boleh. Apakah seperti itu? Ini penting. Tapi apakah itu yang paling penting? Bahwa di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mengasah hati kita di situ. Merealisasikan amalan-amalan hati yang merupakan asas, yang merupakan pokok, yang merupakan pondasi dari seluruh amalan lahiriah kita. Apa saja Ustadz yang perlu kita asah? Karena keterbatasan ilmu dan juga keterbatasan waktu, maka kita hanya akan membahas 3 poin yang perlu kita asah di bulan suci ini. Yang pertama, mengasah keikhlasan. Yang kedua, mengasah muraqabah. Apa? Muraqabah. Nanti kita bahas. Yang ketiga, mengasah kesabaran. Mengasah kesabaran. Dan 3-3-nya, apa ini tadi? Ikhlas, terus muraqabah, terus sabar. Ini semua tempatnya di hati. Ikhlas tempatnya di hati. Muraqabah tempatnya di hati. Sabar tempatnya di hati. Makanya judul pengajiannya mengasah hati. Yang pertama, ikhlas. Apa hubungannya Ustadz antara Ramadan, puasa dengan ikhlas? Bagi mereka yang cermat, bagi mereka yang jeli, bagi mereka yang punya perhatian spesial, dia akan bertanya-tanya dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Keutamaan puasa, keutamaan sholat tarawih, keutamaan mencari Lailatul Qadar. Perhatikan hadisnya. Ada kemiripan antara 3 hadis tentang 3 ibadah ini. Pertama, puasa. Keutamaan puasa di bulan Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana apa? Imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharapkan pahala, imanan wahtisaban, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ini keutamaan puasa. Lihat keutamaan tarawih. Hadisnya bagaimana? Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa salat tarawih di bulan Ramadhan imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah berapa ini? 2. Keutamaan puasa sama keutamaan salat tarawih. Lihat keutamaan mencari Lailatul Qadar. Apa bunyi hadisnya? Man qama Lailatul Qadri, siapa yang sholat malam di Lailatul Qadar, syaratnya apa? Imanan wahtisaban. Lagi-lagi imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Apa yang mirip antara 3 hadis ini? Semuanya menyebutkan apa? Imanan wahtisaban. Itu kira-kira kebetulan atau ada tujuannya? Kebetulan atau ada tujuannya? Ada tujuannya. Enggak mungkin hadis kebetulan. Emangnya omongan saya dan omongan jenengan yang kalau ngomong itu kebetulan? Enggak.
Nabi SAW itu berbicara pasti berdasarkan wahyu. Kenapa seluruh ibadah di bulan Ramadan itu dikatakan sama Nabi SAW imanan wahtisan.

0: Apa artinya imanan wahtisaban? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan, imanan, iman itu maksudnya adalah tasdiqan biwa'dillahi bisawabi alaih. Percaya dengan pahala Allah. Itu iman. Percaya. Saya yakin bahwa kalau orang puasa itu akan dikasih pahala. Itu iman. Terus ihtisaban artinya apa? Ini yang perlu kita garis bawahi. Beliau mengatakan ihtisaban talaban lil ajri la liqasdin akhar min riya'in wa nahwihi. Ihtisab itu artinya adalah mengharapkan pahala dari puasa dan ibadahnya, tidak ada tujuan lain selain itu. Kayaknya gampang. Kayaknya apa? Gampang. Puasa apa? Jenengan kenapa puasa, Mas? Priwe maning? Duh, kepedesi priwe maning? Tanggane puasa kabeh. Masanya ora puasa? Duh. Berarti niate puasa priwe maning. Bukan puasa ihtisaban. Ihtisaban itu mencari pahala. Tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali ikhlas mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Dan di setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, di situ ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita ikhlas. Makanya di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku meninggalkan makan, minum, syahwat li ajli. Karena aku. Aku di sini siapa? Allah. Bukan karena mengejar kedudukan sosial. Bukan karena mengejar jabatan. Lah, arep nyaleg mas ora puasa sih kepriwe. Engko ya ora dipilih. Bukan, tapi dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya, meninggalkan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ini sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita enggak paham maknanya. As-siyamu li, puasa itu untukku. Untuk siapa? Allah. Puasa untukku, untuk Allah. Saya tanya, salat untuk siapa? Salat untuk siapa? Allah. Zakat untuk siapa? Allah. Haji untuk siapa? Allah. Seluruh ibadah untuk Allah. Kenapa di sini Allah sebutkan khusus apa? Puasa. Kenapa kira-kira? Nah, karena di dalam puasa keikhlasan sangat menonjol. Ada yang tahu kalau jenengan sekarang enggak puasa? Ada? Misalnya nih, misalnya jenengan sebelum berangkat, misalnya ya, cuma misal, jangan dipraktekkan. Misalnya jenengan sebelum berangkat itu tadi bikin nasi goreng. Misalnya. Ya, karena telat sahur. Karena telat sahur. Akhirnya tadi sebelum berangkat, jenengan berangkat jam berapa tadi? Jam 8, sebelum jam 8 ya jam 7 lah penora mambu klambine, penora mambu apa jenane mambu sega goreng. Jam 7 sudah masak nasi goreng, terus makan. Setelah itu kemudian sikatan, bersih mulutnya, ora sisa abang-abange mau keton kan, sisa abang-abang lho kuwi jadi lomboke. Setelah itu kemudian jenengan berangkat ke sini dengan performa orang yang lemes. Pasang muka lesu gitu ya. Kayak orang yang betul-betul puasa, bahkan lebih lesu dari orang yang puasa. Karena sandiwaranya terlalu apa? Terlalu meyakinkan. Sehingga lebih lemes dari orang yang puasa beneran. Temennya tahu? Temennya tahu? Tidak. Tapi ketika jenengan tidak sholat di masjid, yang lain tahu? Tahu. Wah, ketika ini orang keton. Ya. Tapi Anda tidak puasa. Yang tahu hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam ibadah puasa, keikhlasan itu sangat menonjol. Karena keikhlasan itu sangat menonjol, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Asyamu li, puasa adalah untukku." Karena di situ hambaku menonjolkan keikhlasannya. Walaupun orang lain tidak tahu, dia tetap berpuasa. Dan kelanjutannya, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan ngasih pahala. Ngasih pahala apa? Puasa. Sholat yang ngasih pahala siapa? Allah. Sedekah yang ngasih pahala? Allah. Baca Quran? Allah. Haji? Allah. Kenapa kok di sini secara khusus Allah mengatakan puasa aku yang ngasih pahala? Kenapa? Karena pahala ibadah-ibadah yang lain ada limitnya. Apa limit? Ada batasnya. Minimal berapa? Minimal 10. Baca Al-Quran satu huruf dapat berapa? 10 pahala. Berarti alif lam mim berapa pahala? 30 pahala. Bismillahirrahmanirrahim berapa pahala? 190 pahala. Karena bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? 19. Itu minimal. Maksimalnya 700. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah seperti orang yang menanam satu butir tanaman, satu butir benih. Dari benih satu itu tumbuh berapa? 7 cabang. Dan setiap cabang ada 100 buah. Berarti berapa itu? 700. Sedekah. Tapi puasa? Tidak. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan kasih pahala tanpa batas. Tidak dilimit 10, tidak dilimit 700. Sampai terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa tanpa batas? Ikhlas. Ikhlas itu akan melejitkan pahala. Dan riya akan meminimalkan pahala seseorang. Rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar dengan apa? Niat yang ikhlas. Sebaliknya, warubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah. Dan betapa banyak amalan yang besar berubah menjadi apa? Dengan apa? Niat yang tidak ikhlas. Dari sini kita memahami kenapa kemudian Allah mengatakan aku yang bakalan ngasih pahala. Maksudnya aku kasih pahala tanpa batas karena apa? Karena keikhlasan. Maka seharusnya kalau kita sudah melewati bulan Ramadan, harusnya ikhlas kita itu tambah mateng. Karena selama satu bulan penuh kita dilatih untuk ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kok setelah Ramadan, kemudian masih belum bisa ikhlas juga, masih malas ikhlas juga, berarti kita belum sukses. Terus gimana Ustaz cara melatihnya Ustaz ikhlas itu? Nabi SAW kasih solusi, kasih tips, kasih cara. Latihanlah punya amalan rahasia. Apa? Berlatihlah punya amalan rahasia. Apa amalan rahasia? Amalan yang orang lain tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Adh-Dhiya Al-Maqdisi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW berpesan, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalin salihin falyaf'al." Barang siapa di antara kalian bisa memiliki amalan rahasia, lakukan. Lakukan. Cukup Allah yang tahu. Contohnya gimana Ustaz? Seorang ulama namanya Dawud bin Abi Hind. Siapa? Dawud bin Abi Hind. Diceritakan Soma Dawud ibn Abi Hind 40 sana la ya'lamu bihi ahluhu. Dawud bin Abi Hind puasa sunnah 40 tahun. Berapa? 40 tahun. Di sini enggak disebutkan puasa sunnah apa. Bisa jadi Senin Kemis, bisa jadi puasa Dawud, bisa jadi tambahi puasa 3 hari dalam 1 bulan. 40 tahun puasa sunnah, istrinya enggak tahu. Siapa? Istrinya. Si kepriwe caranya Ustaz? Bagaimana caranya? Mari kita dengarkan tipsnya. Ya. Tipsnya Dawud bin Abi Hind. Kana khazazan yahmilu ghada'ahu fayatasaddaq bihi fit tariq. Dawud bin Abi Hind kerjaannya ini, khazaz itu kalau enggak salah tukang sol sepatu. Ya, kalau enggak salah seperti itu. Kerjaannya tukang sol sepatu. Ustaz, ulama masa tukang sol? Terus kenang apa? Roleh. Boleh enggak? Boleh. Syekh Al-Albani tukang jam. Syekh Al-Albani tukang jam. Tukang reparasi jam. Aib enggak? Aib enggak? Mulia. Bukan aib, mulia. Ustaz tuturan cilok ke berwe. Orang apa-apa, mulia. Kenapa mulia? Halal. Ya. Kalau nipu baru. Ya. Bagaimana triknya? Jadi Dawud ini kerjanya apa tadi? Tukang sol sepatu. Berangkatnya pagi-pagi. Berangkatnya pagi-pagi. Karena berangkat pagi buta, maka disangoni sangu makan, sarapan. Apa istilahnya itu kalau bekal, rantangan, ya, gak mesti harus pakai rantang gitu. Sangu. Seakan-akan dia nanti sampai ke tempat kerja bakalan sarapan. Di tengah jalan, dia lihat ada orang miskin, disedekahkan. 40 tahun istrinya gak tahu. Ulama yang lainnya, saya lupa namanya. Sholat tahajud sekian puluh tahun. Istrinya gak tahu. Caranya gimana Ustaz? Emang tidurnya? Tidurnya? Pisah ranjang? Enggak, satu ranjang. Begitu istrinya sudah tidur, maka dia pelan-pelan bangun, wudu. Setelah itu kemudian dia sholat. Setelah sholat lama menjelang, katakanlah ya berapa saat sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, dia tidur. Kemudian istrinya bangun subuh, taunya suaminya masih tidur semalam subuh. Ustadz segitunya Ustadz, iya segitunya. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat adalah rajulun tasaddaqa yaminuhu, orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya enggak tahu. Apa artinya? Apa artinya? Artinya ketika kita sedekah dengan tangan kanan, kemudian tangan kiri harus kita sembunyikan di belakang seperti ini? Bukan. Ini adalah perumpamaan dari Nabi SAW menggambarkan kepada kita bahwa sedekah itu usahakan orang terdekat enggak tahu. Orang terdekat Anda siapa? Istri. Lebih dekat mana istri dengan kita dibandingkan tangan kanan dengan tangan kiri? Lebih dekat siapa? Kanan kiri, tangan kanan dengan tangan kiri, atau istri dengan kita? Dekat siapa? Istri. Saya tanya, jenengan masuk kamar mandi, istri ikut? Jenengan ke kantor, istri ikut? Tapi kanan dan kiri kemanapun akan bersama. Betul? Apa jenengan kalau ke masjid tangan kirinya ditinggal? Kalau kamar mandi tangan kanannya ditinggal? Enggak. Semuanya bersama terus. Ini menggambarkan kepada kita. Kenapa Nabi SAW kasih perumpamaan kanan dan kiri? Menggambarkan kepada kita. Orang terdekat pun yang selalu bersama kita tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan. Buat apa? Melatih keikhlasan jamaah. Kenapa sih kita kalau amal mesti cerita-cerita? Rasanya gatel nak orang cerita. Lega banget loh. Nambah infak mempanti asuhan. Bocah seneng-seneng banget katanya pas diinfak. Cerita di depan teman satu kantor. Gue ngapa? Buat apa? Ustadz, buat motivasi Ustadz. Alhamdulillah. Buat motivasi. Tapi awas. Setan itu licik. Setan itu licik. Mungkin awalnya untuk apa? Motivasi. Tapi begitu teman-temannya, subhanallah, ya Allah, jenengan memang dermawan. Ya iyalah, nyongkok. Nah itu kan. Mulai kan, awalnya kan ikhlas. Tapi begitu ada pujian, ya, ada sanjungan, ada yang sempat cepret, kemudian di upload di medsos. Sekarang bukan orang lain cepret. Ini dia sendiri yang cepret. Umroh. Apa? Umroh. Pura-pura doa di depan apa? Ka'bah. Mas-mas tolong dong difoto. Backgroundnya apa? Ka'bah. Wis keliru. Kok Ka'bah dijadikan background? Doa kan menghadap ke Ka'bah. Ini doanya malah membelakangi Ka'bah demi untuk mencari background Ka'bah. Menyalahi tuntunan doa. Tuntunan doa itu membelakangi kiblat atau menghadap kiblat? Menghadap kiblat. Ustadz, kalau menghadap kiblat enggak kelihatan kiblatnya. Nah, itu dia. Yang Anda cari apa? 1, 2. Kira-kira pas lagi difoto ndongane kuwi temenan apa ora? Saya tanya serius. Ada yang pernah? Saya itu betul-betul berdoa atau etok mene? Atau pura-pura? Buat apa sih amal soleh itu di-upload? Dikit-dikit update status. Wah, nikmatnya tahajud malam ini. Alhamdulillah hari ini saya sudah menyelesaikan satu juz. Buat apa? Buat apa? Pesan dari Rasulullah SAW. Kalau bisa merahasiakan amalan, rahasiakan. Karena dengan merahasiakan amalan, peluang ikhlas lebih besar. Dan ketika ikhlas lebih besar, pahalanya lebih banyak. Dikisahkan, ada seorang raja. Ada seorang raja. Dia pengen bikin masjid. Pengen bikin masjid. Bagus enggak? Bagus enggak? Bagus. Dia umumkan kepada rakyatnya, jangan ada satupun di antara kalian yang ikut-ikutan nyumbang. Walaupun hanya paku siji. Aku yang akan membiayai seluruh biaya pembangunan masjid ini. Kalau sampai ada ketahuan kalian ikut-ikutan, aku akan hukum orang tersebut. Akhirnya betul. Raja ini mengeluarkan dana begitu banyak untuk membangun masjid sendirian. Tidak ada satupun yang boleh ikut di situ. Salah apa benar? Salah apa benar? Salah atau benar? Salah? Salahnya apa? Menghalangi orang lain amal soleh. Kan amal soleh banyak. Salahnya bukan melarang orang. Salahnya sekarang akan kita akan baca. Setelah selesai dibangun, dia bilang sama arsiteknya, tolong tulis nama saya di situ. Nah itu dia, mulai ini. Bahwa masjid ini dibangun dengan biaya 100% dari raja. Begitu selesai, lega banget. Si Dani tadi. Malam harinya dia tidur nyenyak. Ternyata di dalam tidurnya dia mimpi. Di dalam tidurnya dia mimpi. Mimpi melihat seorang malaikat turun. Turun menuju ke masjid yang dia bangun. Kemudian mencari tulisan nama raja itu. Dan dihapus sama malaikat itu. Begitu raja melihat malaikat menghapus namanya dari masjid, langsung bangun kaget. Dipanggil apa? Asistennya. Dipanggil pasukannya, dipanggil ajudannya. Tolong-tolong lihat itu masjid. Nama saya masih ada enggak? Maka lari, dilihat. Masih ada? Alhamdulillah. Itu cuma bunga mimpi saja. Bunga tidur aja. Malam kedua. Mimpi lagi. Mimpi yang sama. Di dalam tidurnya dia melihat namanya dihapus. Kemudian namanya diganti dengan nama seorang wanita. Sudah dihapus diganti dengan nama orang lain. Dia terbangun lagi. Kemudian dipanggil lagi ajudannya. Lihat jawabannya ternyata masih ada. Ah, apa sih ini? Malam ketiga sama mimpinya. Dan dia sudah hafal nama wanita itu. Karena bolak-balik sih. Akhirnya ketiganya hafal. Jenengane si Fulanah.
1: Karena dia sudah hafal nama wanita itu, besoknya dia pergi ke istana, bilang sama ajudannya, cari wanita dengan nama Fulanah. Akhirnya dicari ke seluruh penjuru negeri, ketemu. Dan ternyata dia adalah seorang wanita tua, miskin. Sudah tua, miskin pula. Maka dipanggil. Datang wanita itu dalam keadaan gemeter, takut. Saya ada masalah apa? Saya merasa enggak melakukan apa-apa, tapi kok tiba-tiba dipanggil. Wahai ibu, nek, kamu tahu kenapa dipanggil di sini? Tidak peduga. Apakah kamu pernah ikut bantu nyumbang pembangunan masjid ini? Tidak, wahai paduka. Aku kan tahu pengumuman dari paduka bahwa tidak ada satupun yang boleh berpartisipasi dalam pembangunan masjid ini. Dan aku tidak berani, paduka, untuk melanggar aturanmu. Betul kamu tidak melakukan apa-apa? Betul, wahai paduka. Aku bisa apa? Aku miskin, tua, gak punya apa-apa. Coba dipikirkan lagi. Pernah kamu lewat situ melakukan apa-apa? Enggak, paduka. Benar, enggak. Kecuali. Nah, kecuali apa? Aku pernah lewat di depan masjid ini. Ketika aku lewat di depan masjid ini ada seekor kuda yang digunakan untuk membawa barang-barang bangunan. Dan kuda itu diikat di sebuah tiang. Di dekat kuda itu ada tempat air minum untuk hewan. Dan kuda ini kehausan sekali dan pengen minum, tapi gak bisa sampai ke tempat itu karena diikat. Maka aku pun kasihan. Aku ambil air itu, kemudian aku dekatkan ke kuda tersebut supaya dia bisa minum. Itu saja yang aku kerjakan, wahai paduka. Kata raja, ini yang membuat namamu menggantikan namaku. Kecil amalannya? Kecil? Remeh. Dipandang sebelah mata oleh banyak manusia. Tapi karena tulus, karena ikhlas, maka bisa menghasilkan pahala yang besar. Amalan sebesar apapun, kalau tidak ikhlas karena Allah, tidak akan diterima olehnya. Dan hanya akan menjadi debu yang berterbangan nanti pada hari kiamat. Yang pertama, mengasah apa tadi? Ikhlas. Yang kedua, mengasah muraqabah. Apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Apa muraqabah? Senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Muraqabah adalah perasaan selalu diawasi oleh Allah kapan dan dimanapun kita berada. Di bulan Ramadan, ketika puasa kita dilatih untuk muraqabah. Contoh, ketika kita sedang asyik-asyik sahur, tahu-tahu terdengar apa? Suara azan subuh. Berhenti? Apa lanjut? Berhenti. Kenapa? Kenapa? Kalau jenengan lanjutkan, orang lain tahu? Ya maksudnya di kos-kosan gitu.
0: Kalau misalnya di keluarga ya tahu, bapak, ibu, istri. Tapi ketika kita kos-kosan, ada mahasiswa di sini? Ada mahasiswa? Banyak. Mahasiswa kan biasanya kalau enggak makan di warung, bungkus dibawa kemana? Ke kamar. Qadarallah wa masya'a fa'al. Bangun kok jam 4 seperempat. Langsung lari kemana? Warung. Bu, bungkus. Lawe apa? Seserah. Qadarullah ngantri mula. Selesai dibungkus jam 4.25. Kurang berapa? 5 menit. Langsung lari tunggang-langgang masuk ke kamar. Blep. Nduk nembe separuh. Padahal rasanya nduknya enak banget. Tahu-tahu Allahu Akbar. Mandek. Telur yang tinggal separuh itu gimana? Apakah lanjut, tanggung, atau berhenti? Stop. Walaupun lagi cegukan. Urung sempat apa? Mending kalau airnya sudah di tangan ya. Kalau airnya sudah di tangan bisa diminum ya. Iku urung sempat gawe kopi. Anane kopi, gula, ora sempat. Berhenti. Kalau Anda berhenti berarti Anda sedang mempraktekan apa? Muraqabah. Ya. Bukan hanya ketika sahur, ketika buka juga sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, istri-istri jenengan itu nyiapkan buka, siap semua jam berapa? Jam berapa? 5:30. Ini bukan istri teladan ini. Jam 5 seperempat sudah siap semuanya. Makanan sudah siap, minuman, masya Allah. Biasanya minumannya apa? Apa? Kolok biasanya, ya. Sudah siap semuanya, siap saji makanannya. Ya, ada ayam, ada sayur, ada kerupuk, ada sambal, jangan bening. Minumannya sudah siap. Minumannya karena tadi siang mampir bakul dawet, keton enak banget tuku dawet. Nengarep umah anak bakul jus, keton enak banget tuku jus. Jebule nang umah gawe kolek, berarti kan 3 gelas. Ya. Dawet, jus, kolek. Sudah siap di depan. Dan sudah duduk manis di depan meja. Berani menyentuh kalau belum adzan? Menyentuh, Ustaz. Maksudnya minum. Berani? Berani enggak? Enggak. Adzan maghrib? Berapa sekarang? 18? 36 atau 35? Bisa 18.36 misalnya. 18.36. Maaf. 17.36 misalnya. Ketika jarum sudah sampai angka 17.35. Bukan 36, berarti kurang 1 menit. Anda berani untuk minum? Padahal cuma sisa 1 menit. Kenapa kita tidak korupsi waktu itu? Muraqabah. Apa? Muraqabah. Apa artinya muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba sudah bisa menghadirkan muraqabah ini dalam hatinya, maka saat itulah dia merasakan nikmatnya iman. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, "La yajidil 'abdu sarihal iman hatta ya'lama anna Allah ta'ala yarahu."
1: Seorang hamba tidak akan merasakan nikmatnya iman sampai dia menghadirkan perasaan bahwa Allah selalu melihat dia. Selama kita belum bisa menghadirkan perasaan ini, kita belum akan merasakan nikmatnya iman. Sehingga karena dia tahu dan merasa bahwa Allah mengawasi setiap gerak-geriknya, fala ya'malu sirran ma yaftadhihu bihi yaumal qiyamah.
0: Sehingga ketika sendirian pun dia tidak akan melakukan sebuah perbuatan yang akan mempermalukan dia di hari kiamat. Walaupun sedang apa? Sendirian. Dia tidak mau ngambil resiko dipermalukan di hari kiamat. Karena pada hari kiamat, yauma tublas sarair. Apa sarair? Rahasia pada hari kiamat semuanya akan dibeber. Di hari kiamat akan ketahuan orang yang soleh beneran dengan orang yang pura-pura soleh. Di hari kiamat akan ketahuan orang yang ikhlas beneran dengan orang-orang yang pura-pura ikhlas. Di hari kiamat akan ketahuan orang-orang yang baik beneran dengan orang-orang yang pura-pura baik. Orang-orang yang betul-betul saleh di masjid dan saleh ketika berada di kamar sendirian. Dan akan terbongkar orang-orang yang cuma salehnya di masjid tapi ketika di kamar dia berubah menjadi iblis. Al-Imam Al-Antaqi beliau berkata, afdhalul a'mali tarkul ma'asi al-batinah. Amalan yang terbaik adalah meninggalkan maksiat ketika sendirian. Meninggalkan maksiat ketika apa? Sendirian. Faqila lima, maka beliau ditanya, kenapa? Kok meninggalkan maksiat sendirian? Kalau meninggalkan maksiat di depan umum, amal soleh bukan? Amal soleh. Tapi kenapa kok kamu sebutkan meninggalkan amal soleh ketika sendirian? Beliau mengatakan, li annal batinata idza turikat kana sahibuha lil ma'asi adh-dhahirati atrak. Karena seorang yang berhasil meninggalkan maksiat ketika sendirian, pasti ketika di depan umum dia bisa meninggalkan maksiat juga. Jadi kalau misalnya ketika sendirian sudah teruji bisa meninggalkan maksiat, apalagi di depan apa? Umum. Tapi orang yang bisa meninggalkan maksiat di depan umum, pasti dia bisa meninggalkan maksiat ketika sendirian? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ketika sedang buka internet, di hadapannya ada ustadz misalnya. Ya. Ada ustadz. Atau pinjam ustadz. Bertamu ke rumahnya ustadz, qadarullah ada apa namanya? Ada pesan dari bosnya, tolong segera kirimkan file anu. Sekarang saya tunggu. Waduh. Saya enggak ada jaringan internet. Maka kemudian ustadz bisa, antum ada komputer yang jaringan internetnya nyala ustadz? Oh ada, silakan, silakan di tempat kerja saya. Ustadznya di situ sambil baca-baca buku. Begitu buka internet keluar spam. Biasanya spam itu sesuatu yang menarik maksiat. Berani ngeklik? Berani ngeklik, ustadznya di samping lagi buka-buka kitab. Berani ngeklik? Enggak. Tapi kasusnya akan berbeda. Ketika Anda buka itu di warnet sendirian. Di sebuah ruangan ukuran 1x2 ditutup lagi. Ada pintunya dan pintunya bisa dikunci. Keluar spam, pup, buka. Kalau Anda enggak buka, ngeten. Ya. Itulah barometer. Itulah ukuran. Ketika seorang bisa muraqabah. Bahkan saking ajaibnya, ulama kita dalam mempraktekkan muraqabah. Mereka sampai mempraktekkan muraqabah itu dalam hal-hal yang di luar bayangan kita. Seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, "Ma ghashitum ra'atan qat la fi yaqadatin wa la fi naumin ghaira ummi Abdillah ay zawjatahu." Aku tidak pernah melihat wanita lain selain istriku. Maksudnya wanita yang bukan mahramnya. Aku tidak pernah melihat wanita lain yang bukan mahramku, baik itu ketika aku sedang sadar atau ketika aku sedang tidur. Kalau ketika sadar kan wajar ya, lagi jalan-jalan gitu, ada cewek lewat, dia mendudukkan pandangan. Tapi ini beliau bercerita, sampai ketika aku sedang tidur pun aku tidak melihat. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak kalau tidur juga gak ngelihat Ustaz. Bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Ketika mimpi. Beliau mengatakan, "Wa inni la aral mar'ata fil manami fa'alamu annaha la tahillu li fa'asrifu basari." Aku ini kalau mimpi, kemudian di dalam mimpiku aku melihat ada seorang wanita yang bukan mahramku, wanita yang tidak halal untuk aku lihat, maka aku tundukkan pandangan mataku. Ketika apa? Mimpi. Kita ketika mimpi, bagaimana mimpi ini? Bonus lah. Coba saya tanya, dosa enggak ketika mimpi lihat seperti itu? Dosa enggak? Dosa? Enggak dosa enggak. Berarti donga enggak? Yo enggak no. Ya. Enggak dosa enggak. Ya, karena itu di luar apa? Di luar kemampuan kita. Tapi kenapa kok Muhammad bin Sirin, Imam Muhammad bin Sirin sampai segitunya? Karena terbiasa. Ketika beliau sedang sadar di luar tidur, beliau itu selalu menundukkan pandangan matanya. Makanya ada seorang ulama ketika Idul Fitri itu kan waktunya orang-orang pada dandan, ya, pakai baju yang terbaik. Berangkat Idul Fitri, pulang sampai ke rumah langsung ditanya sama istrinya, "Wahai suamiku, tadi kamu keluar rumah sampai pulang lagi sudah berapa cewek yang kamu lihat?" Seorang ulama loh, ditanya sama siapa? Istrinya. Istrinya jenengan berani gak tanya kayak gitu? Berani gak? Enggak. Karena percaya sama jenengan ya.
1: Masya Allah.
0: Apa kata ulama tersebut? "Wallahi demi Allah, semenjak aku keluar rumah sampai aku pulang lagi ke rumah, aku tidak melihat kecuali jempol kakiku." Apa? Jempol. Tahu jempol kan? Jempol. Berarti nunduk terus. Itulah buah dari muraqabah. Seandainya muraqabah ini ada di dalam hati kita semua, Indonesia itu betul-betul menjadi negara yang toto tentrem, Kertora Harjo, Gemah Ripah, Loh Jinawi, Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur. Kalau seandainya Indonesia ini orang-orangnya punya sifat muraqabah, orang anak korupsi temenan, gak perlu KPK temenan. Iya, KPK itu kemampuannya terbatas enggak? Terbatas. Personilnya terbatas, kemampuannya terbatas. KPK manusia, ada saatnya tidur. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam mengawasi kita. Kalau seandainya punya muraqabah, selesai masalah. Gak ada will, gak ada pil. Apa will? Gak ada wanita idaman lain, gak ada pria idaman lain, gak ada. Karena takutnya bukan kepada suami atau kepada istri, takutnya kepada Allah. Gak perlu mandor di pabrik. Karena setiap pekerja merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat sama mandornya atau dilihat sama mandornya, dia tahu bahwasanya Allah melihat pekerjaan dia. Beres seluruh urusan kalau ada muraqabah di dalam hati kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan melatih apa tadi? Muraqabah. Yang ketiga apa? Yang ketiga sabar. Ramadan disebutkan oleh Nabi SAW sebagai bulan sabar. Beliau sendiri mengatakan Ramadan bulan sabar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh para muhakkiknya, Nabi SAW bersabda, siyamu syahris sabr, berpuasa di bulan sabar. Apa maksudnya? Ramadan. Puasa di bulan sabar. Wa thalathati ayyamin min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulan. Puasa apa itu? Ayyamul bid, 13, 14, 15. Yudhibna wa haras sadr, akan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Tema kita adalah bahwa Nabi SAW menjuluki bulan Ramadan sebagai bulan apa tadi? Sabar. Apa hubungannya Ustadz puasa dengan sabar? Perhatikan. Sabar itu kata para ulama terbagi menjadi 3. Ada yang tahu? 1. Sabar ada 3. Ya, sebutkan. Bagus. Bagus. Bagus. Gak ada hadiah ya? Gak apa-apa. Jazakallah khairan hadiahnya. Betul sekali. Sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. 2, sabar ketika meninggalkan maksiat atau larangan dari Allah. 3, sabar saat menerima takdir. Takdir Allah yang gak enak. Berapa sabar? 3. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah. 2, sabar meninggalkan maksiat. 3, sabar menerima takdir-takdir Allah yang tidak enak. Puasa di bulan Ramadan mencakup 3 jenis sabar ini semuanya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perintah Allah di bulan Ramadan? Banyak. numpuk, puasa, apalagi baca Quran, terus teraweh. Butuh sabar nggak teraweh? Butuh nggak? Butuh. Seumur-umur sholat biasanya paling dawa patang rokaat, ujuk-ujuk 11, malah kadang-kadang 13. Butuh sabar? Butuh. Kalau enggak sabar itu sholat-sholat tapi hatinya dongkol. Ya. Imamnya kebangetan banget loh. Orang ngerti wong kesel apa? Nembe metu kuliah. Suwe banget sholatnya. Dawa maning. Butuh sabar enggak? Butuh. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ketika bulan Ramadan, maksiat menjadi lebih haram daripada ketika di luar Ramadan. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa in sabaka ahadun. Kalau ada orang mencaci maki kamu ketika sedang puasa, apa? Faqul inni sha'im. Maaf, aku enggak bisa ngelayani. Aku lagi apa? Puasa. Engkau baik berbuka. Yo salah. Berarti orang enggak berhasil untuk belajar apa? Sabar. Sekarang atau nanti sama saja, enggak. Ya. Maksiat. Terus yang ketiga, takdir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa di saat puasa itu hal-hal yang awalnya halal jadi haram. Apa itu? Makan, minum, berhubungan suami istri. Itu takdir dari Allah. Ini awalnya enggak boleh. Awalnya boleh, sekarang jadi enggak boleh. Butuh sabar enggak? Butuh. Di kulkas jenengan ada minuman dingin? Ada. Istri siap di rumah? Siap. Tapi semuanya kita tinggalkan. Demi karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu tidak boleh. Ketika seorang hamba menghadirkan perasaan ini, menghadirkan ilmu ini dalam kehidupannya, dia akan tahu persis bahwa bulan Ramadan memang betul-betul bulan apa? Sabar. Sehingga setelah lewat bulan Ramadan, dia akan terus berusaha untuk menghadirkan kesabaran ini dalam hatinya. Ketika menghadapi ibadah-ibadah yang berat, ibadah-ibadah yang sifatnya kontinu. Contoh ngaji. Ngaji itu kontinu bukan? Ibadah kontinu bukan? Kontinu. Kalau dia tidak punya bekal sabar, ngaji sepisan apa? Kapok. Wah, kesel. Kunjagong tok. Itu kalau misalnya dia tidak punya sabar. Sama juga ketika dia menghadapi maksiat-maksiat yang ada di hadapannya. Apalagi maksiat-maksiat yang nafsu ini punya dorongan kuat. Ya tadi yang saya kasih contoh tadi. Cewek lewat. Jadi yang paling berat itu kalau maksiat itu tersaji di depan mata. Setiap hari. Mahasiswa. Apa? Mahasiswa. Berat? Berat. Mahasiswi kalau berangkat ke kampus itu pakaiannya gimana? Pakaian yang biasa atau pakaian yang terbaik yang dia miliki? Yang mana? Yang terbaik, kok tahu? Pengalaman ya? Pernah jadi mahasiswa. Ustaz pernah? Pernah. Tapi alhamdulillah mahasiswanya laki-laki semua. Saya kuliahnya di Madinah, ketemu sama gak ada mahasiswi. Ada tapi dibedakin kampusnya. Jadi apalagi maksiat yang ada di depan mata, yang sulit untuk kita hindari, itu membutuhkan kesabaran. Apalagi takdir-takdir Allah yang gak enak. Kan kita tahu persis takdir Allah itu ada yang enak dan ada yang gak enak. Takdir yang enak apa? Dapat arisan, rezekinya akeh. Ya, Jenenge pahal, masya Allah, dapatnya banyak, dagangannya laris, tubuh sehat, makan enak.

0: Ya. Takdir yang enggak enak. Nah, ketika kita menghadapi dua takdir ini, yang enak dan enggak enak, itu semuanya butuh sabar, apalagi takdir yang enggak enak. Maka di bulan Ramadan kita dilatih untuk mempraktikkan sabar dalam tiga lahan tadi. Maka seorang yang berhasil untuk mengambil pelajaran sabar dari bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia akan semakin sabar. Semakin sabar menghadapi istri, menghadapi anak-anak. Istri juga semakin sabar melayani siapa? Suami. Ngomong-ngomong jenengan itu setelah berkeluarga berapa kali puasa Ramadan? Berapa kali? 10 kali, 20 kali? Mungkin yang sudah nikah 25 tahun mungkin sudah 25 kali. Jenengan mendapatkan pasangan jenengan setelah Ramadan tambah sabar apa orang? Tambah? Alhamdulillah. Berarti sukses gue. Ya. Jadi ini tema kita pada hari ini. Mengasah hati di bulan suci. Ada tiga contoh. Dan itu bukan satu-satunya, bukan tiga-tiganya contoh. Masih ada contoh-contoh yang lain. Tadi cuma sampel saja. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa melatih kesabaran kita, melatih keikhlasan kita, dan melatih apa tadi? Muraqabah kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengannya.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Bukankah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan, wala yajtami'u asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Dan yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sananya yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suuzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini-begini. Ini periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Kan anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
2: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: وهي فلان ابن فلان فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم برخطبه: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah. ولم أدر

0: هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassara. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini minum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
5: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
4: Ar-Rahmanir Rahim.
5: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Maliki Yaumiddin.
5: Pemilik hari pembalasan.
4: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
5: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
1: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ.
0: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: بعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertaubat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertaubat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi al-aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat, sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man iktafa. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar dengan kembali membahas surat Hud di ayat yang keempat. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat.

0: Qala Allah tabaraka wa ta'ala ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah kembali kalian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya yang akan memberikan balasan baik berupa pahala atau sanksi kepada kita dari amal perbuatan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman kepada umat manusia bahwa jikalau kita berpaling, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam kita dengan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Maka di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menegaskan bahwasannya walau kemanapun kita pergi, walau waktu antara kita dengan kematian itu cukup panjang, tetap saja tempat kembali manusia itu hanyalah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu yang dapat membangkitkan kita sekalian, bahkan akan membangkitkan kita sekalian di hari kemudian. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala ilallahi ruju'ukum ba'da mautikum jami'an fahdharu 'iqabahu wa huwa subhanahu qadirun 'ala ba'thikum wa hashrikum wa jazaa'ikum.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullah ilallahi ruju'ikum ba'da mautikum jami'an fahdharu 'iqabah. Hanya kepada Allah lah kembali kalian setelah kematian kalian semuanya, maka waspadailah iqabnya. Wa huwa subhanahu qadirun ala ba'thikum wa hasyrikum wa jazaikum. Dan Allah yang maha suci kuasa untuk membangkitkan kalian, mengumpulkan kalian, dan memberikan balasan kepada kalian. Para hadirin dan para pendengar sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengedepankan huruf jar dan majrur. Ilallahi marji'ukum. Tidak disebutkan marji'ukum ilallah, tempat kembali kalian atau kembali kalian kepada Allah. Tetapi di sini kepada Allah kembali kalian. Ada dua pendapat ahli tafsir mengapa kalimat ilallah lebih dikedepankan daripada marji'ukum. Karena tentu di susunan awal adalah marji'ukum ilallah. Tetapi di sini dibalik. Sebagian ulama memandang bahwa ini adalah lil ihtimam, untuk menunjukkan perhatian kepada kita. Menunjukkan perhatian bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Walau kita pergi kemanapun juga, tetap aja yang akan memberikan balasan kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan ilallahi marji'ukum, lebih dikedepankan kalimat ilallah ini adalah untuk hasyr, artinya untuk menunjukkan penghususan bahwa kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, kuasa untuk membangkitkan kita dari kuburan kita, kuasa untuk mengembalikan atau mengumpulkan kita di padang mahsyar, dan kuasa untuk memberikan pahala serta iqab kepada kita sekalian. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk kembali kepada Allah. Setelah di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya bagaimana tata cara seorang muslim beristighfar, taubat dan kembali kepada Allah? Kita ketahui bersama bahwasannya pintu taubat itu senantiasa terbuka bagi kita sekalian dan tidak tertutup sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Dan saat itulah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 158, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Saat itulah keimanan tidak akan bermanfaat bagi manusia yang tidak pernah beriman sebelumnya, atau kebaikan yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Saat itulah pintu taubat tertutup bagi umat manusia. Sebagaimana juga di dalam surat An-Nisa yang telah kita bahas di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaisati taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an." Dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang bergelimpangan dalam dosa dan kesalahan, sehingga tatkala kematian datang menjemputnya, saat itu dia baru mengatakan, aku bertaubat sekarang. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat di waktu siang. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membuka tangannya di waktu siang untuk menerima taubat setiap orang yang bermaksiat di waktu malam. Sehingga seorang muslim apabila dia hendak bertaubat kepada Allah, hendak beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membutuhkan perantara. Tidak membutuhkan adanya rekomendasi dan perantara sebagaimana keadaan manusia di dunia. Cukuplah seorang muslim apabila dia hendak beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah, dia berwudu, kemudian dia bertakbir menghadap kepada Allah. Ya, berwudu, lakukan sholat, dia sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendengarkan setiap ucapan kita, mengabulkan setiap permintaan kita. Oleh sebab itu, sungguh beristighfar, bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang sangat mudah sebenarnya untuk dilakukan. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan agar taubat kita menjadi taubah an-nasuh, taubat yang benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan ada beberapa syarat yang harus dilalui. Yang pertama, hendaklah orang yang bertaubat dan beristighfar kepada Allah itu benar-benar ikhlas di dalam taubatnya, tidak mengharapkan kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan orang yang meninggalkan kemaksiatan karena takut aparat keamanan atau karena takut reputasinya jatuh, atau dia meninggalkan khamr misalnya karena takut kesehatannya, tetapi dia benar-benar meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, hendaklah ia tulus di dalam bertaubat, sehingga taubat itu bukan hanya lisannya saja. Karena sebagian orang lisannya dia mengatakan saya bertaubat, tetapi hatinya masih rindu. Ya, hatinya masih rindu sangat dan sangat bergantung pada kemaksiatan. Yang seperti itu berarti adalah taubat para pendusta. Jadi lisannya dia mengatakan saya bertaubat mi, tetapi ternyata hatinya ini masih rindu pada kemaksiatan. Orang yang seperti itu tentu tidak dikatakan sebagai at-ta'ib an-naswah. Ya orang

penyesalan yang sangat mendalam karena ia telah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ya. Dan apabila kemaksiatan yang dilakukan itu berkaitan dengan hak antar sesama manusia, maka ditambahkan ada syarat lain, yaitu syarat yang keenam, yaitu mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya serta meminta maaf dari orang yang telah kita aniaya. Inilah 6 syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama jikalau taubat kita ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kemudian ada sejumlah amalan yang dapat membantu kita istiqomah, teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjauhkan diri dari teman-teman sejawat kita yang dapat menjerumuskan kita kepada kelalaian dan menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Maka harus kita hindari. Ya. Kemudian yang kedua adalah merubah kondisi lingkungan kita sekalian. Berusaha keras untuk merubah situasi lingkungan kita yang dapat mengingatkan kita pada kemaksiatan. Ya. Karena apabila kita tidak melakukan hal itu, dapat menimbulkan kerinduan kita untuk kembali kepada kemaksiatan tersebut. Kemudian yang ketiga kata para ulama adalah al-ijtihad fil ba'thi an rifaq yadhkuruna billahi wa yu'inuhu ala ta'at. Bersungguh-sungguh untuk mencari partner, teman setia yang dapat membantu kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu kita sekalian untuk melakukan ketaatan kepadanya. Kemudian yang keempat adalah memperbanyak kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan. Sebagaimana di dalam surat Hud sendiri di ayat 114 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal hasanata yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan baik itu dapat menghilangkan amalan-amalan buruk. Ya, oleh sebab itu apabila kita melakukan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi biidznillah, maka kita termasuk orang-orang yang patut untuk bergembira. Karena itu artinya bahwa seluruh kesalahan yang pernah kita lakukan pada masa lalu akan berubah menjadi amal kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan gantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi qudwah dan suri teladan kita. Beliau senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Kunna na'uddu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid istaghfarallah ya wa yatubu ilai akthar min mi'ati marrah. Sungguh aku telah menghitung, kata Abdullah ibn Umar, telah menghitung istighfar dan taubatnya Nabi kepada Allah dalam satu majelis itu lebih dari 100 kali. Jadi Abdullah bin Umar dengan para sahabat yang lain duduk dalam satu majelis begini, menghitung berapa kali Rasulullah beristighfar dan mengatakan atubu ilaih, aku bertaubat kepadanya. Ternyata dihitung dalam satu majelis itu lebih dari 100 kali. Ini padahal Nabi alaihi salatu wasalam yang telah diampuni dari dosa-dosanya yang telah lampau dan yang akan datang.
Ya, oleh sebab itu

0: suatu ketika Nabi SAW beliau menegur Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau mengatakan, wa aina anta minal istighfar ya Hudzaifah. Wahai Hudzaifah, mana istighfarmu? Kok enggak begitu kedengaran gitu? Enggak kelihatan. Kemudian Rasulullah bersabda, wa inni la astaghfirullaha fil yaum aktsar min 70 marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Oleh sebab itulah para salafus saleh mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada waktu-waktu yang utama untuk istighfar. Ya, pada waktu-waktu yang utama untuk istighfar yaitu di akhir malam, di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sahur. Oleh sebab itu sebagaimana kemarin telah kita bahas, ya, bagaimana para nabi dan rasul. Ya, Nabiullah Ya'qub alaihi salam berkata kepada putra-putranya, "Saufa astaghfiru lakum rabbi." Niscaya aku akan memohonkan ampun bagi kalian kepada Rabbku. Ya. Abdullah ibn Mas'ud ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan, ya, "Iddakhara istighfaruhu lahum ila waqti sahar." Nabi Ya'qub apabila hendak memohonkan ampun kepada Allah bagi anak-anaknya, itu beliau menyimpannya sampai waktu sahur. Jadi waktu sahur itu adalah waktu istighfar untuk anak dan keturunan. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan subhanallah, salah satu yang mengamalkan amalan ini adalah nenek saya. Jadi nenek saya rahimahullah apabila beliau sudah memasuki waktu sahur, itu pasti beliau terbangun, ya, dan kemudian menyebut nama anak-anaknya dan cucu-cucunya dengan nama-nama mereka satu persatu, didoakannya oleh beliau sampai menjelang waktu subuh. Ya, ini adalah contoh daripada mustaghfirin bil ashar, dan saat ini sangat jarang kita dapatkan orang yang mengamalkan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di atas lisan Nabi Ya'qub, "Saufa astaghfiru lakum rabbi," niscaya aku akan memohonkan ampun bagi kalian terhadap Rabbku. Ibnu Mas'ud mengatakan Nabi Ya'qub itu menyimpan istighfarnya itu sampai datang waktu sahur. Begitu waktu sahur, maka kemudian beliau doakan anak keturunannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang telah kita bahas di pagi hari yang berbahagia ini. Nas'alullah lana wa lakum at-taubah was-sadad, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, satu pertanyaan mengawali interaktif ini dari pendengar di rumah, datangnya dari 0852-9857 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fikum.
0: Wa fikum barakallahu.
1: Ustadz, pertanyaan anak yang pertama, waktu anak kecil pernah mencuri di warung. Saat ini saya sudah dewasa dan sekarang saya sudah sadar. Ingin mengembalikannya tetapi khawatir akan terjadi masalah baru jika uang tersebut saya kembalikan. Mohon nasihatnya. Yang kedua, Ustadz, ana ingin membayar utang uang dan pernah meminjam barang tapi lupa berapa jumlah utang dan barang tersebut, berhubung utang tersebut sudah lama. Mohon solusinya. Yang ketiga, di dalam sholat hati ana merasakan khusyuk tetapi pikiran ana sering tidak fokus. Tetapi setelah itu ana berusaha dan dapat membuat pikiran kembali fokus dalam sholat itu. Dan hal ini sering terjadi, Ustadz. Apa yang mesti dilakukan agar kita konsisten fokus dalam sholat hingga selesai? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ya, bagian dari syarat taubat apabila berkenaan dengan hak orang lain, maka kita harus mengembalikan hak tersebut, ya, dan meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Maka barang yang telah dicuri apabila kita ketahui orangnya dan kita ketahui juga jumlahnya, maka kita kembalikan. Kalau seandainya dikhawatirkan tadi akan menimbulkan permasalahan baru, maka kita kembalikan secara sembunyi-sembunyi. Kita kembalikan, misalnya tadi mencuri di warung, kalau sekarang masih ada tokonya, maka kemudian kita bayar dengan sejumlah uang atau senilai dengan apa yang telah kita curi tersebut, atau kita lebihkan bahkan. Kemudian setelah itu kita meminta maaf secara umum. Meminta maaf secara umum kepada orang tersebut. Ya, mungkin pada waktu lebaran kita katakan mohon maaf lahir dan batin gitu. Secara umum saja. Dia mengatakan sama-sama. Udah, itu adalah bagian daripada tahallul atau tahlil. Ya, menghalalkan kesalahan yang telah kita lakukan. Tapi yang jelas bahwa bagian dari taubat harus kita mengembalikan hak kepada pemiliknya. Demikian pula tadi berkaitan dengan masalah utang, baik berupa uang atau barang, juga harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan, dan ini adalah bagian dari taubat kita. Kemudian berikutnya berkenaan dengan khusyuk di dalam sholat. Selalu saya sampaikan bahwa khusyuk dalam sholat ini adalah masalah yang sangat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan amalan-amalan yang kita lakukan atau bacaan yang kita ucapkan di saat kita melakukan sholat, tetapi ini juga adalah sangat berkenaan dengan hal-hal yang terjadi di luar sholat, baik itu yang berkenaan dengan syarat-syarat sholat, sunnah-sunnah ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita sholat berjamaah misalnya, menjaga shaf, ini juga adalah sangat berkaitan dengan kehusuan. Rasulullah SAW beliau bersabda, la tusawwuna shufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum. Kalian luruskan shaf-shaf kalian atau Allah akan memalingkan hati kalian. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata lurus dan rafatnya shaf ini juga bagian dari sebab khusyuknya sholat kita. Ya, jadi bukan budaya Arab itu merapatkan dan meluruskan shaf. Ya. Karena Said Agil Siraj dia mengatakan di salah satu stasiun televisi nasional bahwasannya merafatkan dan meluruskan shaf itu bagian dari budaya Arab katanya, ya. Seperti di Masjidil Haram itu kan harus rapat katanya gitu. Nah, itu budaya Arab gitu. Yang penting itu khusyuk. Masa meluruskan shaf juga dikatakan budaya Arab. Katanya itu budaya Arab yang dibawa dari sana ke sini. Ya kalau kita di Indonesia gak mesti lurus-lurus, gak mesti rapat-rapat. Lalu dikemanakan hadis Rasulullah SAW? Ya sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholah. Ini bukan budaya, ini perintah dari Nabi SAW. Ya. Jadi saat ini memang ada upaya untuk ya memecah belah Islam, seakan Islam itu ada Islam Arab, ada Islam Nusantara, ada Islam Eropa, ada Islam Afrika. Sampai ya itu mungkin kita masih bisa kita anggap wajar tatkala mereka mengatakan misalnya jilbab itu budaya Arab gitu ya, walaupun itu juga adalah jelas-jelas pernyataan yang sangat menyimpang gitu ya, tapi mungkin saja ini berkenaan dengan masalah pakaian, mungkin saja ada orang yang gagal faham gitu ya sehingga dia mengatakan hal itu. Tetapi ketika meluruskan dan merafatkan shaf saja itu dianggap sebagai budaya Arab, itu bukan gagal faham lagi itu. Ya, kalau bahasanya dia memang goblok gitu ya. Kalau istilahnya bahasanya dia. Masa meluruskan dan merafatkannya shaf dikatakan budaya Arab? Kalau begitu sudah aja sholat sekalian. Ya, juga mungkin dikatakan budaya Arab gitu. Ya, jadi kehusuan di dalam sholat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Ya, berkenaan dengan perilaku kita di luar sholat ini juga sangat berkaitan erat dengan kehusuan kita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ayat walladzina hum fi sholatihim khasyi'un dengan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beriman itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Karena apabila orang banyak melakukan amal perbuatan yang tidak berguna, maka amal perbuatannya yang tidak berguna itu akan berpengaruh pada kehusuan sholatnya, gitu. Sehingga kemudian untuk bagaimana kita konsisten di dalam menjaga kehusuan dalam sholat, maka bukan hanya kita mentadaburi isi kandungan bacaan dan doa yang kita ucapkan, demikian juga memperhatikan gerakan-gerakan sholat kita agar menjadi gerakan-gerakan yang sempurna. Bukan hanya itu, tetapi juga adalah berkenaan dengan perlunya kita sekalian memperbaiki sikap dan perilaku kita di luar sholat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sholat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Apabila itu yang telah terjadi, maka kehusuan biidznillah taala akan mampu kita jaga secara konsisten. Wallahu taala alam.
2: Tayyib, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya masih berupa SMS dari 08114037 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana cara agar doa kita cepat terkabulkan? Dan yang kedua, apakah di dalam sujud ketika sholat boleh kita berdoa? Dan apakah doanya memakai bahasa Arab atau bahasa yang kita ketahui? Contohnya bahasa Indonesia. Barakallahu fikum.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya. Amma ba'd, bagaimana caranya agar doa kita itu cepat dikabulkan? Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan cepat dikabulkan apabila memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa. Dan hilangnya setiap perkara dan amalan yang dapat menghalangi doa tersebut. Ya. Dan doa tidak mesti kemudian dikabulkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kemungkinan. Ya, ada beberapa kemungkinan setelah kita berdoa. Yang pertama, doa tersebut akan dikabulkan secara kontan dan langsung di dunia. Kemudian kemungkinan yang kedua, doa kita tersebut akan dijadikan sebagai tabungan kita di akhirat kelak, sehingga kita akan mendapatkan kebaikan karena doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga atau kemungkinan yang ketiga, bahwa Allah akan mengkabulkan doa itu setelah kurun waktu tertentu ditangguhkan, tapi masih di dunia. Ya. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan keburukan dari kita yang semestinya akan menimpa kita. Namun karena doa kita tersebut, maka Allah kemudian palingkan kita. Jadi doa itu tidak akan pernah merugikan kita. Ya, apabila kita berdoa, kita tidak akan pernah rugi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah aku itu maha dekat. Aku akan mengkabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi di sini ada syaratnya. Syarat doa kita dikabulkan apabila kita memenuhi ya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini lucunya, kadang sebagian orang ingin doanya dikabulkan tapi dia tidak mengkabulkan dan tidak memenuhi panggilan-panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal syaratnya dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 186, falyastajibuli wal yu'minu bi, itu syaratnya. Hendaklah memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku, kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidakwatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim." Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, illa atahullahu biha ihda salas, kecuali Allah akan memberikan kepadanya salah satu di antara tiga hal. Yang pertama adalah imma ayu ajjalalahu da'watahu, kemungkinan pertama Allah akan mengkabulkan doanya semasa dia di dunia. Wa imma ayu dakhiroha fil akhirah, atau Allah akan simpan menjadi tabungan orang tersebut di akhirat kelak. Wa imma ayusrifa anhu su' misluha, imma Allah akan memalingkan keburukan serupa darinya. Saat itu para sahabat kemudian mengatakan, idza nuksir, kalau begitu kita akan memperbanyak doa karena tidak akan pernah merugi orang yang berdoa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, Allahu akthar, Allah lebih banyak rahmatnya. Ya, Allah tidak akan pernah memberikan, tidak akan pernah bosan memberikan atau mengabulkan doanya sehingga kita sendiri yang bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang perlu dicermati juga bahwa salah satu yang menghalangi terkabulnya doa adalah istijal, tergesa-gesa. Dari pertanyaan tadi saya mencium aroma istijal itu gitu ya. Jadi bagaimana sih caranya agar kita kalau berdoa cepat dikabulkan? Nah, jadi seakan-akan kita memaksa Allah harus mengkabulkan gitu. Inilah yang namanya istijal. Kita lihat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "La yazalu yastajibu lil abdi ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahim ma lam yasta'jil." Allah akan senantiasa mengkabulkan doa seorang hamba selama di dalam doanya tersebut tidak mengandung unsur dosa dan memutuskan silaturahim, dan selama dia tidak tergesa-gesa. Qila, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wamal istijal?" Wahai Rasulullah, apakah ketergesaan itu, ketergesaan dalam doa? Kemudian Rasulullah bersabda, "Qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajib li fayatahassar wa yad'u du'a." Orang yang tergesa-gesa di dalam berdoa itu adalah orang yang mengatakan, saya telah berdoa berulang kali, namun saya tidak melihat Allah mengkabulkan doa saya tersebut, sehingga dia merasa rugi ketika dia berdoa kepada Allah, setelah itu kemudian dia tidak lagi berdoa. Ini adalah istijal yang tidak diperbolehkan. Ya, percayalah bahwa kalau kita berdoa kita tidak akan pernah rugi. Disebutkan oleh Nabi SAW tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita salah satu di antara tiga hal. Imma Allah akan mengkabulkannya di dunia baik cepat atau lambat, atau Allah Subhanahu wa taala akan menangguhkannya di akhirat kelak sehingga Allah akan menjadikan doa kita tersebut sebagai ibadah kita yang akan mendapatkan pahala di hari kemudian. Berikutnya adalah Allah akan memalingkan dari kita sekalian keburukan yang mestinya menimpa kita karena doa kita tersebut. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pertanyaan yang keduanya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafikum warahmatullah.
3: Pembahasan tentang doa. Yang saya mau tanyakan Ustaz, adakah dalilnya atau hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang berkaitan kapan kita harus mengangkat tangan kita ketika kita berdoa? Dan kemudian kebanyakan sekarang kalau misalnya mengangkat tangan itu macam-macam anunya bentuk modelnya orang mengangkat tangan berdoa. Ada yang mengangkat tangan merapatkan kedua telapak tangannya, kemudian ada juga yang mengangkang semua tangannya begini, ada juga bahkan yang berdoa begini, merapatkan telapak tangannya sambil duduk berdoa. Kira-kira adakah apa namanya contoh-contoh dari Rasulullah bagaimana adab-adabnya berdoa itu yang sebenarnya? Demikian Ustaz.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan diriwayatkan pula oleh imam-imam yang lain, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan Syalbani mengatakan hadis ini hadis sahih. Rasulullah SAW beliau bersabda, inna allaha hayyun karim yastahyi idha rafa'a rajulu ilaihi yadaihi ayyaruddahuma sifra khaibatain. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pemalu lagi maha mulia. Allah malu apabila ada seorang pria yang mengangkat kedua tangannya kepadanya lalu Allah mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Hadis yang mulia ini ya menjelaskan kepada kita sekalian tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan di saat berdoa. Namun kita katakan di sana ada sejumlah kondisi dan waktu yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saat itu ia tidak mengangkat tangannya. Jadi hukum asalnya ketika kita berdoa kita mengangkat tangan. Jadi hukum asal doa itu mengangkat tangan. Hanya saja kemudian di sana ada sejumlah posisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ya tidak mengangkat tangan saat itu. Yang pertama misalnya ketika beliau ya sujud, ketika sujud kan berdoa itu tidak mengangkat tangan. Duduk di antara dua sujud juga penuh dengan doa juga Rasulullah tidak mengangkat tangan. Ketika duduk tasyahud sebelum salam juga disebutkan Nabi SAW tidak mengangkat tangan. Ketika khutbah Jumat Nabi SAW juga tidak mengangkat tangan kecuali jikalau sholatnya sholat istisqa. Demikian juga ketika usai melaksanakan sholat fardu bahwa Nabi SAW ya beliau tidak juga mengangkat tangan. Tetapi di waktu-waktu yang lain bahwa hukum asal doa itu adalah mengangkat kedua tangan kita. Dan Syekh Abdul Razak di dalam kitab Fiqhul Adhiyah wal Adhkar beliau menyebutkan tentang beberapa cara mengangkat tangan. Mengangkat tangan terkadang Nabi SAW ya mengangkat tangan itu dengan jari telunjuknya dan itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika khutbah. Ya misalnya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ini dengan menunjukkan jari telunjuk mengisyaratkan pada tauhid. Kemudian adapun mengangkat tangan yang dimaksud di dalam hadis tadi adalah mengangkat tangan kita baik itu sejajar ya sejajar dengan dada kita atau sejajar dengan pundak kita. Ini adalah dalam kondisi doa-doa yang sifatnya umum. Kecuali ada doa yang dinamakan doa ibtihal. Ya, doa yang menunjukkan satu kondisi yang emergensi. Maka saat itu kemudian cara berdoanya dengan mengulurkan seluruh tangan kita. Bukan hanya lagi ya sejajar dengan dada atau sejajar dengan pundak, tetapi doanya adalah doa ibtihal. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan istisqa meminta hujan. Demikian pula tatkala Nabi SAW sedang berhadapan dengan musuh di medan perang, maka saat itu beliau mengangkat kedua tangannya dengan menjulurkan seluruh tangannya dan mengangkatnya ke langit. Wallahu ta'ala alam. Adapun berkenaan dengan ini seperti ini, merapatkan kedua tangan, dan seperti orang yang bertapa. Ini adalah bukan tata cara menengadahkan tangan untuk berdoa. Ini adalah cara agama lain ketika mereka menyembah yang mereka. Ya. Jadi adapun kita berdoa, maka ya baik kita gabungkan kedua tangan kita dengan posisi tangan terbuka, atau kemudian tidak kita gabungkan keduanya, enggak jadi masalah. Begini. Yang jelas adalah menengadahkan kedua tangan. Tidak disebutkan bagaimana tentang kefiatnya. Ya, tetapi menggabungkan begini seperti orang mau salaman, nah ini adalah bukan dari tata cara ibadah kita, tapi adalah tata cara ibadah dari agama lain. Adapun berkenan dengan bacaan doa ketika sujud, dan itu yang kalian ditanyakan tadi dalam pertanyaan kedua dalam SMS tadi, maka diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dalam sujud kita dengan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah kita membaca bacaan sujud yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang diperintahkan bagi kita di saat kita sujud itu berdoa, bukan berbahasa Arab. Dan doa bisa dilakukan dengan bahasa Arab atau bahasa lainnya. Ya, jadi setelah kita membaca bacaan sujud, ya subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih atau subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli, maka setelah itu kemudian kita berdoa sesuai dengan doa yang kita inginkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa amma sujud fa aksiru fihi minad du'a fa qaminun ayustajabalakum. Adapun di saat sujud, maka perbanyaklah oleh kalian doa, karena hal itu akan lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
4: Radio Muadz min Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah SWT. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT. Menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rab, dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku memiliki hanya engkau. Yang aku miliki hanya engkau. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Doa, satu doa yang terangkat dalam setahun. Akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada sejuta doa. Sejuta doa, tidak ada manfaatnya. Sisinya hilang. Tetapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu. Muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah. Apa ucapan yang layak untuknya. Apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tetapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babgawat. Hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi. Kaum muslimin, merugi. Kalau seandainya kita tidak belajar beribadah. Mulai belajar.

0: جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون.
1: راديو مؤاز من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ya, di zaman ini para pemuda yang asik pacaran, yang mereka asik bercinta, katanya cinta itu fitrah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Cinta itu tidak membawa mereka kepada ketaatan, malah cinta itu membawa kepada kemaksiatan kepada Allah Rabbul Alamin. Tentu ini adalah cinta yang akan ia mengakibatkan dan akan berubah menjadi malapetaka bagi pelakunya.
3: Dimulai dengan pertemuan, setelah pertemuan adalah senyuman, dan setelah senyuman ya adalah pembicaraan atau percakapan, dan setelah percakapan kemudian janji, dan setelah janji yaitu pertemuan, dan setelah pertemuan selanjutnya terserah Anda. Wallahul musta'an. Pacaran ini adalah merupakan bentuk untuk mendekatkan diri kepada perbuatan zina.

pacaran itu para pendengar sekalian, di antara apa yang mereka lakukan yaitu mungkin itu yang bukan mahram, yang kata Rasulullah SAW, seseorang yang ditusuk dengan paku besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Kemudian berpacaran juga yang membuat seseorang itu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah tabaraka taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-sekali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan. Ya, apalagi dengan tadlis, bahkan ini dikhawatirkan bisa menjadi pacaran yang lebih berbahaya, yaitu mengatasnamakan agama. Ya, SMS-an atau lewat Facebook, ya, dengan alasan bahwa kita mendakwah tentang akhwat atau diberikan motivasi, ya, salam. Ya, kemudian mengirim SMS, ya, ukti, sudahkah anda salat tahajud malam ini? Ya, sudahkah anda qiyam? Mengirimkan, nasihat-nasihat. Ini adalah merupakan tadlis, merupakan tipu daya syaitan. Sebenarnya kita menjauhi hal-hal yang seperti ini, para pendengar sekalian.

0: kepada orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
1: Ya, ketika al-hub, ya cinta itu telah merasuki Zulaikha, akhirnya kemudian menjadikan dia lupa daratan, sehingga akhirnya terkadang dia tidak peduli lagi apakah kehormatannya akan dihinakan atau tidak. Akhirnya terkadang seseorang yang begitu sangat dipenuhi dengan rasa cinta, kemudian dia pun ya dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh nafsu, dikuasai oleh syahwat, akhirnya tidak peduli lagi terkadang dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
2: Ini adalah merupakan tipu daya dari syaitan, maka hendaknya kita berhati-hati. Kalau memang belum ada keinginan untuk menikah, maka banyak-banyaklah melakukan amalan soleh, sibukkan diri dengan ibadah. Jangan kemudian kita menempuh dengan cara-cara yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
0: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Waman taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan, pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa'idha tawa'adallahu subhanahu famadhannu bil mutaffifina fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran, timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ri khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tatfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam, dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis Mu'adh ketika Nabi SAW mengutusnya ke Yaman. Nabi SAW bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang memiliki beberapa macam ternak, tetapi tidak ada satu jenis pun dari ternak itu yang mencapai nisab secara tersendiri. Apakah dalam hal ini ada zakatnya? Jika ada, bagaimana ia mengeluarkannya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Binatang ternak seperti unta, sapi dan kambing masing-masing mempunyai nisab tertentu yang jelas. Tidak wajib zakat sampai mencapai nisabnya dan memenuhi syarat yang antara lain ialah bahwa unta dan sapi serta kambing itu dilepas atau tidak diberi makan secara khusus selama setahun atau hampir setahun. Maka jika nisab unta, sapi dan kambing itu belum sempurna, maka tak ada zakat di dalamnya, dan ia tidak digabung satu jenis dengan jenis lain. Maka jika seseorang memiliki 3 ekor unta, 20 ekor kambing, dan 20 ekor sapi untuk dimiliki atau dipelihara, ketiga jenis itu tidak dicampur satu dengan yang lain, karena setiap jenis belum mencapai nisab. Adapun jika binatang ternak itu untuk diperdagangkan, maka ketika jenis itu digabung satu dengan yang lain, karena pada kondisi tersebut ia dianggap sebagai barang dagangan dan dizakati sesuai dengan zakat emas dan perak. Sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, dan dalil-dalil tentang masalah ini sangat jelas bagi orang yang memperhatikannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa ada perbedaan pendapat antar ulama tentang kewajiban mengeluarkan zakat perhiasan yang dipakai, atau disiapkan untuk dipakai, atau untuk dipinjamkan. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang hal ini? Dan sekiranya wajib mengeluarkan zakat, maka apa nisabnya? Dan jika ada nisabnya, maka hadis-hadis yang menunjukkan wajibnya zakat pada perhiasan yang di dalamnya ada ancaman neraka dari Rasulullah SAW bagi yang tidak mengeluarkannya, padahal hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa ia tidak mencapai nisab, bagaimana menjawab masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Pada kewajiban mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakai atau disiapkan untuk dipakai atau untuk dipinjamkan, baik dari emas maupun perak, ada perbedaan pendapat yang masyhur di antara para ulama. Dan yang terkuat ialah wajib mengeluarkan zakat dari perhiasan itu berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang wajibnya zakat pada emas dan perak. Dan berdasarkan hadis Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seorang wanita pernah masuk ke rumah Rasulullah SAW sedang di tangannya ada dua gelang emas. Lalu Nabi SAW bersabda, "Apakah kamu mengeluarkan zakat ini?" Ia menjawab, "Tidak." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu senang bahwa nanti Allah akan menggantikan kedua gelang tersebut dengan dua gelang dari api?" Lalu wanita itu melepaskan keduanya dan berkata, "Keduanya sekarang untuk Allah dan Rasulnya." Dan berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa beliau pernah memakai perhiasan dari emas. Lalu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanz atau perbendaharaan?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jika ia sampai untuk dikeluarkan zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya, sebab ia tidak termasuk perbendaharaan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepadanya bahwa perhiasan itu tidak ada zakatnya. Seluruh hadis-hadis ini ditafsirkan sebagai perhiasan yang telah mencapai nisab, sebagai upaya menggabungkannya dengan dalil-dalil lainnya. Karena hadis-hadis itu saling menafsirkan satu dengan yang lain, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain. Demikian pula hadis-hadis menafsirkan ayat-ayat, mengkhususkan keumumannya, menentukan yang tidak ada batasnya atau mutlaknya, karena seluruhnya bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang bersumber dari Allah tentu tidak saling kontradiksi, tapi saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Juga dengan keharusan haul atau sampai setahun, sebagaimana harta-harta zakat lainnya berupa uang, barang dagangan, dan binatang ternak. Dan hanya Allah yang berkuasa memberi taufik. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyyah. An Abi Amr wa qil Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" رواه مسلم.
5: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Qur'an adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala, "Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
5: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustaz menjawab,
9: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
13: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan

0: dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskannya, kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
1: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH Plus. Saya dan beberapa anggota keluarga, apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda, tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
2: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
3: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabi'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum Ustaz. Dosa syirik yang bagaimana yang Allah tidak ampuni dosanya? Karena dulu ana sempat ke orang pintar konsultasi tentang anak-anak yang tiap malam menangis. Terus orang pintar tersebut bilang nama anak-anak keberatan. Lalu orang pintar tersebut menyarani nama anak-anak ditambah nama yang diberikan. Lalu orang tersebut kasih air dan anak kasih minum ke anak-anak. Lalu anak-anak atas kesepakatan dengan suami kami tambah namanya yang orang pintar tersebut berikan. Tapi sekarang setelah anak tahu itu semua salah, nama anak kami tidak kami pakai lagi nama yang diberi sama orang pintar tersebut. Bagaimana hukumnya dan apa yang sebaiknya kami lakukan selaku orang tua? Iya, barakallahu fi. Subhanallah jamaah, pentingnya ilmu ya. Kita tahu mana yang halal, kita tahu mana yang haram. Kebanyakan kita pun tadi Islamnya keturunan, kita enggak pernah belajar agama kita. Kalau berbicara tentang orang pintar tuh kalimat yang umum sekali. Bisa jadi orang pintar itu dukun, bisa jadi orang pintar itu paranormal, bisa jadi orang pintar itu ustaz. Ustaz orang pintar juga. Jangan cuma paranormal dibilang orang pintar. Ketika dibilang orang pintar seakan-akan yang lainnya bodoh gitu kan. Nih orang pintar gitu tadi. Jadi berangkat ke orang seperti itu, ya kita harus tahu backgroundnya. Kalau ternyata memang mereka ya orang-orang yang mungkin menghambakan diri kepada jin, subhanallah jamaah. Saya punya bibi pernah ke orang pintar. Dia cerita, dia sakit, dikasih kertas. Lalu ketika saya pulang dari Madinah, dia tanya, Syafiq nih, ente lihat nih apa nih dikasih orang pintar tuh. Ana baca, subhanallah, ternyata ayat kursi ditulis dari belakang. Ayat kursi. Jadi orang kan ayat kursi gitu kan. Ditulis dari belakang. Dia rubah tuh Al-Quranul Karim. dengan ditulis dari belakang tuh ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berkaitan dengan merubah nama.

0: Ada orang yang datang kepada Rasulullah SAW dirubah namanya. Seperti siapa? Sahabat Nabi yang namanya Hazan. Hazan ini artinya keras kepala, susah. Ketika datang Hazan kepada Rasulullah SAW, ditanya, siapa nama ente? Hazan ya Rasulullah. Qala anta sahl, engkau mudah. Apa kata Hazan? Aku gak bakal ganti nama pemberian orang tuaku. Masya Allah. Kasih tahu suruh ganti, gak mau ganti. Apa kata cucunya Sa'id bin Musayyab? Gara-gara itu sampai hari ini yang namanya kesusahan, keras kepala ada di rumah kami. Berarti nama itu memang ada artinya. Makanya di kampung itu Masya Allah, ada seorang perempuan punya anak namanya Ribut. Betul, perempuan. Kenapa si ibu ini ketika hamil susah ngelahirannya, sesar? Ya udahlah kasih nama Ribut. Subhanallah, anaknya tukang bikin ribut. Perempuan, bukan laki. Maka orang tua hati-hati ngasih nama. Jadi kalau tadi, kalau namanya memang perlu dirubah, dirubah. Karena memang ada nama-nama yang berat, betul. Ada nama-nama berat yang mengandung tazkiyah. Yang nama-nama itu memang Nabi SAW menganjurkan untuk diganti. Barroh, orang yang paling baik, itu kan nggak ada kejelekan. Nah itu diganti dengan nama-nama yang lainnya. Ya kalau itu insya Allah nggak masuk syirik ya. Tapi paling nggak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang datang ke orang pintar ini, ke dukun atau penyihir, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang ke kahin atau arraf, orang yang mengabarkan kabar-kabar masa depan atau kabar-kabar masa lalu, barang-barang yang hilang. Kan orang itu ada yang ngabarkan masa depan, ada yang ngabarin masa lalu. Padahal dia gak tahu dengan yang lain, tapi jin yang ngasih tahu dia. Itu gak diterima sholatnya berapa lama? Arba'ina yauman, 40 hari gak diterima. Maka hati-hati.
1: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
2: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji, kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
3: Apa yang dimaksud dengan istidraj dan bagaimana membedakan itu, ya, azab dari Allah atau itu nikmat yang Allah berikan kepadanya? Istidraj itu adalah penundaan. Jadi Allah tunda, Allah terus beri ulur begitu. Dia diberikan nikmat, dia berbuat dosa, tapi tidak langsung dibinasakan oleh Allah. Masih ditunda oleh Allah. Masih terus diberikan nikmat, nikmat dunia. Dan terus menurut dia seperti itu. Kemudian dia tidak merasa bahwa dia itu sedang, ya, dalam kondisi yang berbahaya. Dia terus terlena, tertipu, terpedaya, terus dimanjakan dengan nikmat tersebut. Ya, dia terus berbuat dosa, nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia terus berbuat dosa, tidak bersyukur kepada Allah, tidak menggunakan nikmat tersebut. Kemudian begitu sampai pada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhadahu akhza aziz muqtadir. Allah binasakan dia. Itu nama istidraj. Dan bagaimana membedakannya? Membedakannya seorang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia gunakan, dia syukuri dengan hatinya, lisan dan anggota badannya. Bagaimana syukuri dengan lisan? Dengan hati dia yakini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisan dia banyak memuji dan memuja Allah. Bagaimana mensyukuri dengan perbuatan dia? Ya, dia lakukan ketaatan kepada Allah. Itu mensyukuri nikmat. Ini berarti kenikmatan bagi dia, bermanfaat. Adapun istidraj, diberi nikmat tapi tidak pernah mensyukuri, bahkan digunakan untuk hal-hal yang maksiat kepada Allah. Dia terjerumus perbuatan dosa, terlena dengan dunianya. Masih ditunda oleh Allah, dimanjakan oleh Allah, masih diberi waktu, diulur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ditunda. Nah, itu namanya istidraj. Maka intinya orang-orang yang mendapat nikmat, mendapat harta melimpah ruah, tapi dia tidak gunakan pada ketaatan, tidak semakin taat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, itulah istidraj. Itulah istidraj. Karena harta yang Allah berikan untuk disyukuri. Di antara kesyukuran ada menggunakan nikmat tersebut kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman dimanapun Anda berada, beberapa saat yang lalu alhamdulillah kita telah melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dan untuk itu seperti biasa di kesempatan pagi hari ini kembali kami bersua di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Semoga hari ini sahabat muaz sekalian senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala kemudahan dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saat ini di studio kami dan di Masjid Islamic Center Muaz Bin Jabal Kota Kendari tengah berlangsung sebuah kajian ba'da subuh yaitu Talaqi Juz Amma bersama dengan guru kita Ustadz Septian Muharram Habibullah Ta'ala. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita terhubung ke Audio Muaz TV dan selamat mendengarkan.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal
4: kepada kita semua.
2: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal
4: dimaklumkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan keberkahannya di pagi hari. Mudah-mudahan hujan yang turun ini adalah merupakan keberkahan. Maka dari itu kita disunnahkan untuk berdoa ketika hujan. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang turun ini memberikan manfaat. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita yaitu talaqi dan juga mengambil faedah dari surat Al-Bayyinah. Setelah pembahasan di pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Zalzalah mulai dari ayat yang pertama sampai yang terakhir, dan kita sekarang berpindah di surat yang baru yaitu surat Al-Bayyinah. Sebelum kita membahas hukum-hukum tajwid dan juga bacaan dari ayat yang pertama, mukaddimah dari surat Al-Bayyinah ini bahwa arti dari Al-Bayyinah itu adalah bukti yang nyata. Bukti yang nyata. Ini adalah penjelasan yang terang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus utusannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Qur'an. Dan ini kaitannya adalah tentang surat Al-Bayyinah. Kemudian ada nama lain yang disebutkan selain dari surat Al-Bayyinah itu adalah surat Al-Qayyimah. Surat Al-Qayyimah ini nama lain dari surat Al-Bayyinah dan ini diambil dari ayat yang 5 Dinul Qayyimah. Ya, Dinul Qayyimah. Kemudian yang selanjutnya bahwa surat Al-Bayyinah ini masuk ke dalam kategori surat madani atau ya madaniyah. Dan ini adalah menurut jumhur ulama bahwa surat Al-Bayyinah yaitu turun setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan surat Al-Bayyinah dalam mushaf kita ini terdiri dari 8 ayat. Walaupun dalam beberapa qiraat surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 9 ayat. Namun di dalam mushaf kita itu dalam mushaf riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim ini terdiri dari 8 ayat. Yang membedakan itu adalah di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima, kalau dalam riwayat Hafs itu panjang satu ayat, tapi dalam riwayat atau qiraat yang lain dibagi menjadi dua, yaitu dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi sini ada ayat yang kelima, kemudian ayat yang keenamnya ya hunafa awayuqimus shalah. Ini perbedaan dalam penentuan ayat dalam beberapa qiraat. Kemudian yang selanjutnya, surat Al-Bayyinah ini masuk ke dalam ya juz 30 dan turun berdasarkan ahli tartib nuzul bahwa surat Al-Bayyinah ini turun setelah surat At-Talaq. Namun dalam urutan Al-Qur'an bahwa surat Al-Bayyinah ini masuk dalam juz 30 dan posisinya adalah setelah surat Al-Qadar. Pembahasan inti dalam surat Al-Bayyinah ini, bahwa surat Al-Bayyinah ini adalah penjelasan tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ya orang-orang yang kafir, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik. Dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan bukti yang nyata, yaitu yang disebut dengan al-bayyinah. Kemudian yang selanjutnya juga dalam pembahasan ini, yaitu sikap ahlul kitab dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani terhadap diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mereka menerima, namun kebanyakan dari mereka ahlul kitab tidak menerima. Padahal mereka sudah yakin dan mereka sudah tahu bahwa Rasulullah itu adalah merupakan nabi yang terakhir yang tertulis di kitab Taurat ataupun Injil. Kemudian di dalam surat Al-Bayyinah juga ini menjelaskan tentang hakikat agama yang lurus. Hakikat agama yang lurus yang tentunya yang dijelaskan di ayat yang kelima. Dan juga pokok pembahasan yang lain di surat Al-Bayyinah ini adalah merupakan penjelasan tentang manusia terbaik dan manusia terburuk. Manusia terbaik maka dia akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan manusia terburuk juga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu neraka. Dan ini adalah pokok pembahasan umum di dalam surat Al-Bayyinah. Dan insyaallah kita akan bahas satu persatu dari pembahasan surat Al-Bayyinah, dan kita akan bahas terlebih dahulu hukum-hukum tajwid yang terkandung di ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Hukum tajwid yang terkandung di ayat yang pertama ini, yang pertama adalah hukum mim sukun, lam. Hukum mim sukun tentunya ada tiga macam. Ada namanya ikhfa syafawi, ada idgham mimi, dan ada izhar syafawi. Dan di sini mim mati bertemu dengan ya. Ketika mim mati bertemu dengan selain mim dan ba, maka masuk ke dalam hukum izhar syafawi. Kalau bertemu dengan mim berarti idgham mimi, sedangkan kalau ketemu dengan ba berarti ikhfa syafawi. Dan selain daripada dua huruf itu maka masuk ke dalam hukum izhar syafawi yang harus kita baca dengan izhar jelas. Jelas dibaca mimnya tanpa dengung. Maka dalam bacaannya lam. Tidak ada dengung di sini ya. Sehingga mimnya jelas dibacanya. Kemudian lam yakunil ladzi. Di sini ada hukum alif lam. Hukum alif lam sebagaimana yang sudah kita sering bahas ada dua macam, ada alif lam syamsiah dan ada alif lam komariah. Ketika alif lamnya dibaca jelas atau setelah alif lam ada tasydid, berarti di sini hukumnya adalah alif lam syamsiah. Ketika tidak ada berarti alif lam qomariyah, dan di sini jelas terdapat tasydid di atas huruf lam, dan ini adalah hukumnya alif lam syamsiah, lam yakunil ladzi. Kemudian hukum selanjutnya di sini ada matabi'i, ya, ada beberapa hukum matabi'i, lam yakunil ladzi nakafaru. Yang pertama adalah ya sukun sebelumnya kasroh, zi dibaca dua harokat. Dan yang kedua adalah ru, waw sukun sebelumnya dommah. Dan ini dibaca dua harokat. Lam yakunil ladhi nakafaru. Hukumnya matabi'i. Kemudian selanjutnya, hukum berikutnya adalah min. Ada hukum nun mati. Hukum nun mati atau tanwin ini ada empat. Ada idhar, ada idgom, ada iklab, dan juga ada ikhfa. Dan ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan, itu tenggorokan bawah hamzah ha, tenggorokan tengah ain ha, dan tenggorokan atas goin kho, maka berarti dibaca jelas. Nunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Dan di sini setelah nun bertemu dengan hamzah, tenggorokan bagian bawah, maka dibacanya jelas nunnya, min. Min tanpa dengung, min. Kemudian yang selanjutnya min ahlil. Di sini ada hukum alif lam sebagaimana tadi yang sudah kita bahas, ada dua, ada alif lam qomariyah dan ada alif lam syamsiah. Di sini alif lamnya dibaca jelas dan tidak ada tasydid setelah alif lam, maka berarti hukumnya adalah alif lam qomariyah, min ahlil. Min ahlil. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum matobi'i, min ahlil kitab, taknya di sini dibaca dua harokat karena ada alif sukun sebelumnya berharokat fathah, dibaca dua harokat, min ahlil kitabi. Kemudian wal, ada juga alif lam qomariyah dan setelah alif lam tidak ada tasdid dan lamnya dibaca jelas, wal. Kemudian yang selanjutnya musyriki, ada ya sukun sebelumnya kasroh, maka ini juga hukum matobi'i sebagaimana sebelumnya tadi sudah kita bahas, dibaca dua harokat. Kemudian yang selanjutnya mufakkin, di sini ada hukum ikhfa, nun mati atau tanwin, ya, ini tadi sudah kita bahas ada empat hukum dan di sini adalah hukumnya ikhfa karena dia bertemu dengan huruf fa, dan huruf ikhfanya ini adalah yang paling banyak daripada hukum-hukum yang lain, yaitu ada 15. Mufakkina, selanjutnya di sini ada hukum izhar, afwan. Ada hukum mad tabi'i. Ada hukum mad tabi'i yaitu ya sukun sebelumnya kasrah. Mufakkina, ya, dibaca dua harokat. Sama juga setelahnya hatta, di sini juga mad tabi'i, yaitu alif sukun sebelumnya berharokat fathah. Kemudian ta'tiyahumul, ada juga alif lam kembali. Alif lam kembali di sini adalah alif lamnya alif lam qomariyah dan dibaca jelas lamnya dan tidak ada tasdid setelah alif lam. Nah, ini adalah hukum-hukum yang terkandung di ayat yang pertama. Sehingga bacaannya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik, kita akan baca bersama terlebih dahulu di ayat yang pertama ini, dan kita akan bagi dua, itu berhenti di ayat atau berhenti di kalimat wal musyrikin. Kita mulai dari ta'awud dan basmalah. Bisa diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Baik. Di ayat yang pertama ini, hati-hati dalam bacaannya, jangan sampai kita masuk ke dalam bacaan yang salah. Ada beberapa bacaan yang salah. Di antaranya adalah lam yakunil lazi. Nah, ini bacaan yang salah. Bukan lazi, tapi yang benar adalah zazi. Lam yakunil lazi. Tidak ada desis. Kemudian lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, bukan mus tapi mush. Ya. Hati-hati jangan dibaca musyrikin. Nah, ini akan berubah maknanya. Wal musyrikin, yang benar adalah musyrikin. Kemudian yang selanjutnya wal musyrikina mufakkina hatta ta. Nah, ini salah. Bukan ain, tapi di sini adalah hamzah ta. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Nah, ini beberapa kesalahan ya yang perlu kita perhatikan, jangan sampai keliru. Adapun kesalahan ringan ya, kesalahan-kesalahan yang ringan yang tidak merubah makna biasanya terjadi dalam ayat ini tidak menggunakan dengung atau dengungnya tidak digunakan. Misalnya dalam kalimat mufakkin, ya, mufakkin di sini tidak dibaca ikhfa. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan, jangan sampai di sini huruf ha terbalik, min ahlil, ya. Di sini adalah harus dengan huruf H besar, min ahlil kitab. Jangan sampai terbalik. Dan ini beberapa kesalahan yang perlu kita perhatikan di dalam membaca ayat yang pertama ini. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tafsiran dari para ulama dan juga faedah yang terkandung di ayat yang pertama ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang artinya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini adalah terjemahan ya dalam versi Kementerian Agama. Kita akan bahas mulai dari tafsiran para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun sebagaimana tadi yang diartikan tidaklah mereka, yaitu orang-orang yang kafir. Mana di sini atau kalimat ini menunjukkan istimrarul hal, keadaan yang terus berlangsung, keadaan yang terus berlangsung bahwa kekafiran mereka telah lama, ya, dan mereka terus berada di atas kekafiran tersebut. Dan ini merupakan bukan sekedar kekafiran sesaat, jadi fatrahnya lama. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lam yakunil ladzina kafaru. Bahkan setelah datangnya bukti yang nyata, setelah diutusnya utusan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah, mereka pun sebagiannya tetap di atas kekafiran, tetap di atas kesesatan. Ini menunjukkan istimrarul hal. Kemudian yang selanjutnya alladzina kafaru, ini adalah orang-orang yang menutupi dirinya dari kebenaran setelah datangnya bukti yang nyata. Ini yang disebut dengan kafir. Sehingga bahasa kafir sebenarnya bahasa yang halus dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang kasar. Karena makna dari kafir itu adalah orang yang menutup dirinya dari kebenaran setelah datangnya bukti yang nyata. Jadi bukan bahasa yang kasar. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an itu dengan bahasa yang sangat baik. Kemudian siapakah orang-orang yang kafir disebutkan di sini min ahlil kitab wal musyrikin, yaitu dari kalangan ahlul kitab. Siapa mereka ahlul kitab? Ahlul kitab ini ada perbedaan dengan al musyrikin. Ahlul kitab ini adalah mereka orang-orang yang memiliki kitab samawi. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab samawi ini, dan di antara mereka ada yang tidak mengikuti dari petunjuk yang telah Allah berikan, dan mereka ya terlanjur dalam kesesatan yang nyata. Ini adalah yang disebut dengan Yahudi dan Nasrani. Bedanya dengan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik itu mereka tidak memiliki kitab samawi. Mereka hanya sebatas menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah pohon. Ini adalah yang disebut dengan orang-orang musyrik. Ya. Sehingga ada perbedaan antara ahlul kitab dan al-musyrikin, walaupun mereka kedua-duanya adalah orang yang menutup dirinya dari kebenaran. Jadi ada persamaannya dan ada perbedaannya, dan ini yang perlu kita ketahui. Kemudian yang selanjutnya, munfakkin. Apa itu makna munfakkin? Makna dari munfakkin adalah tidak ya meninggalkan kekafiran mereka, atau mereka tetap berada dalam kesesatan yang nyata walaupun telah datangnya bukti yang nyata. Makanya salah seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas menafsirkan makna dari munfakin artinya adalah muntahin. Maksud munfakin adalah berhenti. Mereka tidak mau berhenti dari kekafiran mereka. Mereka tidak mau berhenti dari kesesatan dan kekufuran mereka. Mereka tetap menyembah kepada selain Allah walaupun telah datangnya utusan dan bukti yang nyata. Kemudian yang selanjutnya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Makna al-bayyinah sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, makna al-bayyinah ini adalah yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makna al-bayyinah, dan ini adalah makna yang kuat sebagaimana para ulama menafsirkan tentang ayat ini, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan al-bayyinah hiya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang disebut dengan al-bayyinah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan yang ditafsirkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, beliau menafsirkan bahwa wa aulal aqwal bisawab annal bayyinah hiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang paling benar terkait makna al-bayyinah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allaha atba'a dzalika biqaulihi rasulun minallah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang kedua yaitu rasulun minallah, dan rasulun minallah utusan dari Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga makna yang paling kuat dan yang paling benar adalah yang disebut dengan al-bayyinah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama terkait makna al-bayyinah, seperti yang ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah, makna al-bayyinah itu adalah Al-Qur'an. Makna al-bayyinah itu adalah Al-Qur'an sebagaimana beliau mengatakan al-bayyinatu hadzal Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan bukti yang nyata itu adalah Al-Qur'an ini. Begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya beliau menjelaskan al-bayyinah ay hadzal Qur'an alladzi anzalallahu alaihi yatluhu 'alan nas, bahwa yang dimaksud dengan al-bayyinah itu adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada beliau, yang beliau bacakan kepada manusia. Ini makna yang lain. Walaupun ada dua makna, tapi sebenarnya ini adalah sangat berkaitan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diutus bersamanya dengan petunjuk yaitu Al-Qur'an. sehingga tidak saling bertolak belakang. Dan ini adalah maknanya saling menguatkan, sehingga makna al-bayyinah digabungkan oleh para ulama, yaitu Muhammadur Rasulullah ma'al Qur'an, bersama dengan Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya, dan bersamanya Al-Qur'an. Baik, para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini dari surat Al-Bayyinah, bahwa sesungguhnya setiap hamba, setiap manusia membutuhkan wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari kekufuran, tidak bisa keluar dari kesesatan kecuali dari petunjuk, kecuali dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Makanya kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk. Ya, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, kami memohon meminta kepadamu petunjuk. Karena petunjuk ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kita. Bahkan di dalam sholat kita, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta, senantiasa meminta kepada Allah dalam sholat kita, baik sholat wajibnya ataupun sholat sunnahnya, kita meminta ditunjukkan jalan yang lurus. Maka petunjuk ini adalah sangat penting. Walaupun seorang hamba itu diberikan kecerdasan, diberikan ya ilmu, tapi ketika petunjuk itu tidak hadir, maka dia akan tetap berada di dalam kesesatan dan kekufuran. Na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini, bahwa diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini adalah merupakan rahmat. Rahmat yang sangat besar. Makanya ketika pembahasan di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, salah satu rahmat yang paling besar ya, kebaikan yang paling banyak, yang paling besar itu adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa diutusnya Rasulullah ini adalah merupakan rahmat yang besar bagi umatnya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini adalah bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ya menutup dirinya dari kebenaran, yaitu dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, karena mereka sama-sama tidak mau menerima kebenaran walaupun sudah datangnya bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat nanti setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang kafir ini yang tidak mau menerima kebenaran, baik itu dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani ataupun orang-orang musyrik, maka mereka akan menjadi seburuk-buruknya manusia, dan mereka akan mendapatkan balasan di akhirat kelak, yaitu azab yang sangat pedih, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang bisa kita sebutkan faedah dalam kesempatan ayat ini, bahwa di dalam berdakwah, di dalam menyampaikan ya, maka hendaklah dengan bukti yang nyata, dengan ilmu, dengan dalil, baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Ini adalah salah satu di dalam metode berdakwah. Di dalam berdakwah bukan hanya mengandalkan kecerdasan kita bukan hanya mengandalkan ucapan-ucapan kita, tapi setiap ucapan yang kita lakukan tentunya harus berlandaskan dalil, berlandaskan wahyu, berlandaskan dari dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dan yang terakhir sekali juga di dalam ayat ini memberikan kajian tauhid yang sangat mendalam, bahwa inti dakwah dari para nabi dan rasul ini adalah menjelaskan tentang tauhid, yaitu menjauhkan manusia dari perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus dari kepada setiap kaum, setiap umat, yaitu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tugas mereka adalah an i'budullah, untuk menyerukan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan menjauhi tagut, menjauhi sesembahan selain daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan singkat terkait surat Al-Bayyinah dari ayat yang pertama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Dan terakhir, ya, barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, hibati fillah jamaah, pemirsa Muas TV serta pendengar radio Muas yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan begitu banyak ilmu dan faedah-faedah penting yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz. Maka jangan lupa juga kita mengucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan kita begitu banyak pelajaran bermanfaat di awal pagi hari yang begitu banyak keberkahan ini. Kita cukupkan perjumpaan kita dan kita tutup majelis ilmu dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Assalamualaikum,
6: Komandan. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
5: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
5: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
5: Masya Allah.
6: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Muadz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
11: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
10: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
11: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
10: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
12: Maka dia akan menjawab, Allah.
10: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
12: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
10: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payung? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: نور من القرآن.

0: Radio Muaz Minjawal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, mengawali pagi hari kita di kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja kita akan kembali mendengarkan zikir pagi, di mana ini merupakan sesuatu yang bisa kita amalkan bersama ketika mengawali pagi hari kita, sehingga pagi hari kita lebih berkah. Dan ada sebuah zikir yang menjadi zikir yang istimewa di pagi hari, di mana zikir ini bisa mengalahkan orang yang lama berzikir. Nah, zikir apakah itu? Dari Juwairah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari sisinya pada pagi hari setelah sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Setelah itu beliau pulang setelah tiba waktu duha, sedangkan Juwairiyah masih dalam keadaan duduk. Lalu beliau bertanya, "Apakah engkau tetap dalam keadaan ketika aku tinggalkan?" Ia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu 4 kalimat sebanyak 3 kali, yang jika ditimbang dengan yang engkau ucapkan sejak tadi, tentu akan menyamai timbangannya, yaitu Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyi, wa bidada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi, Maha suci Allah, aku memujinya. Adada khalqi, sebanyak makhluknya. Waridha nafsi, sejauh kerelaannya. Wazinata arsy, seberat timbangan arasnya. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2726. Nah, mari kita giatkan atau rutinkan salah satu zikir pagi ini sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Baik ikhwata lima dimanapun Anda berada, mari langsung saja kita dengarkan lantunan dari zikir pagi berikut ini. Dan kita berharap semoga kita bisa menghafalkan zikir ini sehingga bisa menjadi rutinitas kita di pagi hari. Selamat mendengarkan.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
3: Zikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan 3 kali ketika sore, hal itu akan mencukupinya dari segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

0: Barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan ketika pagi, kemudian meninggal dunia hari itu, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya dengan penuh keyakinan saat sore, kemudian meninggal dunia malam itu, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa ant wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد

0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi atau sore 4 kali, maka Allah membebaskannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu wa lakal syukr.
0: Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk siangnya. Dan barang siapa yang mengucapkannya ketika sore, maka dia telah melaksanakan syukurnya untuk malamnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

Siapa yang mengucapkannya ketika pagi dan sore 7 kali, maka Allah mencukupkannya dari apa yang dia khawatirkan berupa urusan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Sunni.

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat membahayakannya sesuatu pun. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi

0: Barang siapa yang mengucapkannya 3 kali ketika pagi dan sore, maka sudah pasti hak Allah akan meridhoinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
2: Rawahu al-Hakim.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
2: Barang siapa yang mengucapkannya 100 kali ketika pagi dan sore, maka tidak ada yang dapat menandingi amalan tersebut pada hari kiamat, kecuali seseorang yang berzikir dengan zikir tersebut atau menambahnya. Hadis riwayat Muslim.

0: kulli syai'in qadir.
1: Mengucapkannya 10 kali atau 1 kali ketika sedang kelelahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang membacanya 100 kali dalam sehari, maka seperti membebaskan 100 budak. Ditulis 100 kebaikan dan dihapus 100 kesalahan, serta baginya penjagaan dari setan pada hari itu hingga sore. Dan tidak ada yang paling utama dari itu kecuali seseorang yang mengerjakannya lebih dari itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi.
1: Mengucapkannya 3 kali ketika pagi. Hadis riwayat Muslim. Dan mengucapkan juga
0: Allah.

0: Muhammad.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat ketika pagi 10 kali dan sore 10 kali, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, setan itu berada pada hati anak Adam. Apabila dia lupa dan lalai, maka dia akan membisiki, dan apabila berzikir, maka setan bersembunyi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu an berkata, barang siapa yang banyak berzikir, maka dia terbebas dari sifat munafik.
1: FM.
2: Nata beramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
4: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
4: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
7: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
7: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Begitukah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjua kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
10: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
13: Supaya dibantu.
12: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
13: Baik, cuma anak saya sakit.
12: Supaya apa?
13: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
12: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
13: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
14: La haula wala quwata illa billah.
13: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
12: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu
13: wa iyyaka nas'a. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
15: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
16: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Binjabal 94,3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwata lima dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari. Di edisi hari Kamis ini, tepatnya 27 Zulkaidah 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 14 Mei 2026 Masehi, insya Allah kembali akan kami bagikan beberapa tips yang menarik dan tentunya bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, saat ini Kuat Aliman kita sudah ya bisa dikatakan memasuki musim hujan ya, karena untuk di wilayah Kota Kendari sendiri beberapa hari ini hujan sudah sering turun, dan tentu saja mungkin di antara kita ada yang daya tahan tubuhnya tidak begitu baik ketika memasuki musim hujan. Nah, oleh karena itu di kesempatan pagi hari ini kami akan memberikan beberapa tips yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, seperti apa tipsnya? Mari kita simak bersama di program acara Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Baik sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, berikut ini ada 4 resep minuman herbal untuk daya tahan dan menghangatkan badan di musim hujan. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu bahwa musim hujan seringkali membuat tubuh mudah menjadi sakit. Oleh karena itu, 4 tips di bawah ini bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan menghangatkan badan kita. Ya, tentu saja di musim hujan seringkali membawa perubahan suhu yang lebih dingin dan lembab yang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh kita tentunya. Nah, perubahan ini juga membuat tubuh menjadi lebih rentan terhadap berbagai infeksi seperti flu, pilek, dan juga batuk. Nah, salah satu cara efektif untuk menjaga kesehatan tubuh selama musim hujan adalah dengan mengonsumsi minuman herbal yang hangat dan menyehatkan. Minuman herbal yang diracik dengan bahan alami seperti jahe, kunyit, kayu manis, dan bahan lainnya memiliki sifat antiinflamasi atau yang disebut juga dengan anti radang. Kemudian mengandung antioksidan serta antimikroba yang dapat membantu memperkuat sistem imun dan menjaga tubuh tetap sehat. Nah, langsung saja berikut ini ada 4 resep minuman herbal yang mudah didapat dan dibuat serta bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh serta menghangatkan badan. Yang pertama, wedang jahe kunyit. Nah, wedang jahe kunyit adalah minuman yang sudah terkenal di Indonesia. Kombinasi jahe dan kunyit memberikan rasa hangat serta kaya akan antioksidan. Jahe memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang kuat, sedangkan kunyit mengandung senyawa yang disebut kurkumin yang membantu meningkatkan imunitas tubuh. Sahabat Muaz bisa menyiapkan 2 ruas jahe, kemudian dimemarkan atau kita geprek ya. Menggunakan pisau kita geprek sehingga jahe tersebut dimemarkan. Kemudian ambil juga 1 ruas kunyit, sama digeprek atau dimemarkan juga. Kemudian ditambahkan sekitar 500 ml air matang. Lalu setelah kita campurkan 2 ruas jahe yang sudah dimemarkan, kemudian 1 ruas kunyit tadi yang sudah dimemarkan atau digeprek dengan 500 ml air, kita tambahkan madu secukupnya. Ini opsional ya. Sahabat Muaz bisa menambahkan atau tidak menambahkan madu. Dan apabila sahabat Muaz ingin menambahkan madu, pastikan madunya yang 100% asli, tanpa tambahan gula maupun tanpa tambahan komponen-komponen lainnya. Kemudian, sahabat muat juga bisa menambahkan jeruk nipis atau lemon. Dan ini juga opsional. Nah, yang pertama, cara membuatnya setelah kita menyiapkan bahan-bahannya tadi, yakni terdiri dari 2 ruas jahe, ya kami ulangi, 2 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 500 ml air, kemudian madu secukupnya, serta jeruk nipis dan lemon. Yang pertama, untuk membuatnya kita merebus air hingga mendidih. Lalu kita masukkan jahe dan kunyit yang sudah dimemarkan tadi atau digeprek tadi. Kemudian kita biarkan mendidih selama 10 sampai 15 menit hingga air berubah warna. Kemudian kita angkat dan saring, lalu tambahkan madu serta perasan jeruk nipis sesuai selera. Kemudian terakhir kita sajikan dalam keadaan hangat. Oh ya, sahabat muat sekalian, tidak lupa kami menginformasikan untuk tidak menambahkan madu serta perasan jeruk nipis ketika air baru mendidih, ya, karena itu akan merusak senyawa atau komponen kimia yang ada di dalam madu maupun jeruk nipis, karena yang kami ketahui bahwa madu dan jeruk nipis tidak tahan terhadap suhu panas, sehingga manfaatnya mungkin akan menurun, ya, jikalau kita memasukkan madu dan jeruk nipis dalam keadaan air yang panas atau yang barusan mendidih. Nah, itu tadi resep yang pertama, yaitu wedang jahe dan kunyit. Kemudian, resep yang kedua yang bisa kita gunakan selama musim hujan ini, yaitu teh serai dan kayu manis. Teh serai dan kayu manis memiliki aroma yang harum dan dapat membantu meningkatkan suasana hati serta melancarkan pernapasan. Serai memiliki sifat antibakteri dan antioksidan, sedangkan kayu manis terkenal dengan kandungan antiinflamasinya yang membantu meredakan radang pada saluran pernapasan. Sahabat muat bisa menyiapkan 1 batang serai lalu dimemarkan, kemudian 1 batang kayu manis, kemudian 500 ml air, dan madu atau gula aren secukupnya. Pastikan madu dan gula arennya merupakan bahan-bahan yang asli tanpa tambahan seperti pemanis buatan maupun gula pasir serta tanpa bahan pengawet, sehingga kita bisa mendapatkan minuman yang lebih sehat tentunya. Nah, cara membuatnya yang pertama, kita rebus air sampai mendidih. Ya, 500 ml air tadi kita rebus hingga mendidih, lalu masukkan serai dan kayu manis. Kemudian, langkah yang kedua, masak dengan api kecil selama 10 menit hingga aroma serai dan kayu manis menyatu. Kemudian, yang ketiga, saring minuman, tambahkan madu dan gula aren. Maksud kami, tambahkan madu atau gula aren sesuai selera. Kemudian, kita bisa menikmati selagi hangat. Nah, itu tadi 2 resep yang bisa kami bagikan. Selanjutnya masih ada 2 resep lagi yang akan kami bagikan di program acara Spirit Pagi di kesempatan kali ini. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan dulu jeda pariwara yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal di program acara Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli,
6: aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
7: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
6: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
8: Eh, ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000 Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah Laik Huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
6: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
9: Nah, kenapa begitu?
6: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
1: Spirit Pagi. Seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Masih bersama di program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Nah, tadi kita sudah membagikan dua resep yang bisa kita konsumsi ketika di musim hujan, yaitu wedang jahe kunyit dan juga teh serai dan kayu manis. Nah, kemudian ada dua resep lagi yang akan kami bagikan ke ruang dengar sahabat muat sekalian, yaitu teh kunyit asam. Nah, sahabat muat, teh kunyit asam adalah minuman sehat yang terkenal dengan efek detoksifikasi atau membersihkan racun-racun di dalam tubuh kita, serta antioksidannya yang bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kunyit membantu melawan infeksi, sedangkan asam jawa memberikan rasa segar dan berperan dalam meningkatkan metabolisme tubuh. Adapun bahan-bahan yang bisa sahabat muat siapkan yaitu yang pertama, 1 ruas kunyit diparut atau bisa dimemarkan atau digeprek. Kemudian bahan yang kedua yaitu 1 sendok teh asam jawa. Bahan yang ketiga yaitu 500 ml air. Kemudian sahabat muas juga bisa menambahkan gula aren secukupnya. Adapun cara membuatnya, yang pertama kita rebus air hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu ditambahkan kunyit dan asam jawa bersamaan. Kemudian kita masukkan gula aren sesuai selera, lalu masak hingga gula tersebut larut. Kemudian saring minuman, lalu sajikan selagi hangat. Wah, ini masya Allah sekali kalau kita bisa minum selagi ketika hujan sedang turun. Minuman ini memang sangat cocok untuk kita nikmati, apalagi diminum dalam keadaan hangat ya. Kemudian yang terakhir kita bisa konsumsi ketika musim hujan yaitu sari temulawak dan madu. Ya, temulawak adalah salah satu bahan herbal yang kaya akan kurkumin sama seperti kunyit tadi ya, dan bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Adapun kombinasi temulawak dan madu menghasilkan minuman yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memberikan efek hangat pada tubuh. Adapun bahan-bahan yang bisa disiapkan, yaitu 1 ruas temulawak diparut atau dimemarkan. Kemudian 500 ml air dan juga tambahkan madu secukupnya. Cara membuat, ya, yang pertama kita rebus air hingga mendidih. Lalu kita masukkan temulawak. Biarkan mendidih selama 10 menit hingga air berubah warna. Kemudian setelah mendidih atau didiamkan selama 10 menit, kita saring minuman dan tambahkan madu sesuai selera ketika suhu air sudah menurun atau sudah mulai hangat. Kemudian kita bisa minum dan disajikan dalam keadaan hangat. Nah, itu tadi ada 4 resep ya yang bisa kita gunakan ketika musim hujan, bisa kita konsumsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Adapun manfaat minuman yang telah kami bacakan tadi, yaitu yang pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Minuman herbal seperti wedang jahe, kunyit, dan sari temulawak mengandung antioksidan tinggi yang membantu melawan radikal bebas dan memperkuat sistem imun. Kunyit, temulawak, dan jahe sendiri memiliki senyawa aktif yang berperan sebagai antiinflamasi atau anti radang, yang membantu mengurangi peradangan dan melawan infeksi. Kemudian, manfaat yang kedua tentu saja untuk menghangatkan tubuh. Kemudian, meningkatkan pencernaan sebagai bahan untuk detoksifikasi tubuh. Kemudian, manfaat yang lainnya yaitu mengurangi stres dan meningkatkan mood. Karena kayu manis dan serai memiliki aroma yang menenangkan yang dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Baik Ikhwataliman, dimanapun Anda berada, itulah tadi 4 resep yang bisa kami bagikan ke ruang dengar sahabat muat sekalian dan bisa kita konsumsi selama musim hujan ini sehingga daya tahan tubuh kita meningkat dan tidak gampang sakit serta kita bisa tahan insya Allah dalam keadaan dingin karena musim hujan saat ini. Ya, semoga apa yang bisa kami bagikan ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi. Seputar informasi dan tips di pagi hari. Yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
13: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
12: Kenapa tidak ke toko Koper Sofia saja?
13: Baguskah di situ?
12: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
13: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
12: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
14: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
15: Bersiap umroh atau haji, Jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
16: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar ibn al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
17: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
16: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
17: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
16: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang disebut dengan
17: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
16: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian, dan tempat ibadah kita dari najis.
17: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
16: Maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
17: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV, dan akun Iqbal bin Jalal Official.
16: Dan kalau dari 2 jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
18: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
19: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
4: Apa yang kamu lakukan?
2: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar.
2: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar.
3: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
3: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
4: Saya kan sholat, saya kan zakat. Walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit? Riba semuanya besar.
5: Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhaffathu ash-shaytanu min al-mas. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba.
3: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, hayo gini, ah mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayo, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala atas ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mitu Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
5: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
4: Ma, kau sabar saja, yo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
6: A few moments later.
5: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat masjid al-alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
4: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih, Miona. Nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
9: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
8: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
9: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
7: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
10: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli 1 gratis 1, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
7: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
10: Yo, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
11: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Hadirat as-sada. Yurja al-intibah.
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
13: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
14: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
13: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
0: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
15: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua.